0: boarding yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil, itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran, itu akan diintensifkan.
1: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
2: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, barang ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
1: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
5: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
6: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
5: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Nah, yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini. Nah,
5: dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak jauh bijaksana melaporkan.
3: Palangmerah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
7: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
8: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
7: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
8: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
9: Jam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
8: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
3: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
10: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
11: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. Satu kali kirim air ya sekitar 2-3 rit di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
10: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
12: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah

0: Radio Republik Indonesia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
2: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui, hingga periode bayi dan balita.
1: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan, pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
3: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
1: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Javanan.
5: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di

0: tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah. Pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
4: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak info cuaca pagi hari ini bersama dengan BMKG dari Stasiun Tunggululung Cilacap. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung dengan Mas Adnan. Selamat pagi, Mas Adnan.
5: Ya, selamat pagi, Mas Onyx.
4: Baik, silakan laporannya, Mas Adnan.
5: Baik, terima kasih, Mas Onyx. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum, untuk wilayah Banyumas, cerah berawan hingga berawan pada pagi hingga siang hari. Murbal.
4: Ya, baik. Sepertinya suaranya agak tidak terdengar. Mas Adnan, mungkin bisa diulang.
5: Ya. Kundilongo, Kedung Banteng, Batu Raden, dan Sumbang. Halo.
4: Iya, baik. Silakan, ya. Mas Adnan.
5: Oke, baik. Terima kasih, Mas Onyx. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum, cerah perawan dan perawan hingga perawan tebal pada sore hingga esok paginya dengan potensi hujan ringan umumnya terjadi di wilayah dataran tinggi di utara Kabupaten Banyumas seperti wilayah Pakuncen, Cilongok, Kedung Banteng, Batu Raden, dan Sumbang pada awal malam hari. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembapan berkisar antara 70 hingga 95%. Kemudian perakhiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan pada pagi hingga siang hari. Kemudian berawan hingga berawan tebal pada sore hingga esok paginya. Namun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah utara Kabupaten Cilacap pada awal malam hari seperti wilayah Majenang, Dayeh Luhur, Wanareja, Cimanggu, Karangpucung, dan Cipari. Dan untuk wilayah pesisir selatan Cilacap seperti wilayah selatan bagian Cilacap, bagian wilayah selatan bagian Cilacap, wilayah selatan Kesugihan, Adipala, Binangun, dan Nusa Wungu, hujan ringan tidak merata dapat terjadi pada dini hari nanti. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembapan berkisar antara 65 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, dan jika ada informasi signifikan atau perubahan cuaca yang signifikan, akan kami infokan lebih lanjut kembali, baik melalui laman media sosial kami, maupun dapat Bapak-Ibu lihat pada aplikasi info BMKG yang tersedia di App Store. Demikian, Mas Onyx.
4: Baik, terima kasih Mas Adnan atas laporannya pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi, salam tangguh.
5: Ya, salam tangguh. Terima kasih kembali, Mas Anies.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Satu lagu sudah kami hadirkan dari Milegaran dengan Selamat Pagi. Selamat pagi saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung di 93.1 Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto mengeluarkan pernyataan sikap menyusul penetapan 3 pimpinannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Perkara ini terkait dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru. Di mana Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Unsud Profesor Dr. Waluyo Handoko ini menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus yang menjerat jajaran Unsud. Pihaknya menegaskan perkara ini merupakan kejadian serius yang mencederai nilai integritas dan kepercayaan publik. Pihak kampus juga menegaskan bahwa komitmennya menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan. Unsud juga turut menjunjung asas praduga tak bersalah bagi pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka hingga adanya putusan hukum berkekuatan tetap. Terkait kelangsungan tata kelola, Unsud menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi. Koordinasi tersebut mengenai langkah kelembagaan yang diperlukan termasuk mekanisme pengisian pelaksana tugas selama masa transisi. Kampus juga menjamin seluruh layanan publik dan kegiatan akademik akan tetap berjalan normal dan layanan tersebut mencakup perkuliahan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Unsud juga turut menghimbau seluruh sivitas akademika untuk tetap tenang dan menahan diri dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Informasi selengkapnya dapat Anda simak melalui portal resmi kami di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI News.

0: tanah airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Dengar, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran gereja pada pagi hari ini yang disiarkan dari Gereja Katedral Purwokerto.
1: Kesejahteraan semakin dirasakan oleh mereka yang berada di pinggiran. Semoga pembangunan mengindahkan alam ciptaan ini sebagai rumah bersama. Semoga mereka mampu menjaga kehidupan demokrasi Indonesia tetap bertumbuh secara sehat, berakar pada nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap hukum, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat yang bermartabat. Semoga tumbuhlah budaya dialog, sikap saling mendengar, penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, dan semangat gotong royong sebagai fondasi kehidupan demokrasi Indonesia. Semoga tumbuhlah budaya anugerahilah mereka roh kebijaksanaan, sehingga mereka mampu mengelola bangsa dan negara Indonesia dengan tata kelola yang semakin jujur, transparan, terpercaya, berpihak kepada kaum kecil, dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Semoga kami mampu berjalan bersama, bahu-membahu, menumbuhkan harapan, dan memperkuat persaudaraan kebangsaan di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Perubahan geopolitik, perkembangan teknologi yang cepat, krisis ekologis, dan berbagai persoalan sosial di dalam negeri. Semoga bangsa kami mampu membangun jembatan kasih melalui dialog dan perjumpaan, bersatu sebagai satu umat, selalu dalam damai, sehingga terciptalah Indonesia sebagai rumah kita bersama yang adil, damai, beradab, dan bermartabat. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para sederek, dinten menika kita nderek misuci Ekaristi, Minggu biasa kaping 21. Misuci dipunjukaken dening Rama Dominikus Setyo. Kairingan kur karawitan Laras Panjerino, Paroki Gembala yang Baik Surabaya. Monggo kita nyawisaken manah supados saged mahargya misuci Ekaristi kanthi khidmat lan raos gumbira. Monggo sami jumeneng kanthi ngidungaken kekidungan saking Kidung Adi nomor 158.

0: Intensi misa ing enjing menika dipun suwun dening sedherek Adventia Putri saking Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar ingkang nyembayangaken Ibu Maria Magdalena Rahmi Agustina ingkang sampun gangsal taun kapendhet dening Gusti. Ingkang kaping kalih dipun suwun dening keluarga Bapak Yesu Marlan saking Karang Pucung Paroki Majenang nyuwun berkah kasarasan kangge Bapak Yesu Marlan ingkang nandhang gerah. Mugi Gusti tansah angambingi sedherek kita lan maringi berkah kasarasan. Ayo padha munjuk. Gusti Allah, Rama dalem Gusti Yesus Kristus, pasamuan sampun kabangun alandesan Petrus saha para rasul. Kawula nyuwun mugi kersa njagi, nuntun, ngayomi, amre setya tumugi kapitadosan, so asung paseksen kados para rasul ing wiwitan. Lantaran Gusti Yesus Kristus Putra dalem, ingkang nunggil kalian yang Rama lan yang Roh Suci, gesang mugi prabon jumeneng Allah ing salami laminipun. Kita mirengaken sabda dalem Gusti.
1: Waosan kapisan kapetik saking kitab Isaias.

poro sedulur kang kinasih ing Gusti, sugeng injang berkah dalem. Nyuwun ngapunten khotbah kula enjing menika mangke mbok menawi malah teng pletat-pletot campur-campur utawi malah bablas ngagem basa Indonesia boten napa-napa nggih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perjalanan hidup kita sampai saat ini, kita pasti mengalami yang namanya perjumpaan-perjumpaan utawi kebersamaan-kebersamaan dengan siapapun orang-orang lain yang berada di sekitar kita. Dan di dalam perjumpaan itu, kita tidak hanya mengalami sekali perjumpaan saja. Barangkali dalam perjumpaan kita dengan orang-orang yang berada di sekitar kita itu, kita mengalami perjumpaan ada yang sampai dua kali. Ping pindu, ping telu, ping papat, ping limo, ping enem, ping satus, dan lain sebagainya. Dan perjumpaan-perjumpaan itu kita alami di berbagai macam tempat. Kita mengalami perjumpaan di gereja. Kita mengalami perjumpaan di tempat kerja atau tempat pelayanan kita. Kita mengalami perjumpaan di sekolah, kampus, pasar, apapun itu bentuk tempatnya. Dan intensitas perjumpaan, atau kita itu seringkali ketika mengalami perjumpaan itu, akhirnya kita barangkali mengenal, kaya wonge gede ireng, kaya wonge cilik keriting, kaya wonge suarane apik, romo kaya suarane elek, dan lain sebagainya. Atau ketika kita berjumpa dengan orang lain itu, akhirnya diri kita itu bertanya kepada orang lain atau teman tersebut, menurutmu aku ki wonge kepiye? Apa ana sing iso tak ubah saka awakku mbok menawa kowe ana masukan kanggo awakku? Mungkin beberapa dari kita akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Tentu oleh karena intensitas atau kita seringkali berjumpa dengan siapapun yang berada di sekitar kita tersebut. Nah, waosan ing enjing menika nyriosaken babagan Gusti Yesus ingkang maringi pitakenan dhateng para murid. Sik pitakenane kaya piye ya lali aku. Ujare wong-wong putraning manungsa iku sapa? Ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, dari salah satu para nabi, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Yesus memberikan pertanyaan lagi yang maknanya lebih dalam. Layen kowe, aku iki kok arani sopo? Menurutmu siapakah aku ini? Kemudian Petrus menjawab dengan lantang, panjenengan menika sang Kristus, putraning Allah ingkang gesang. Engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Sebuah pengakuan iman muncul dari dalam diri Petrus. Kalau kita melihat konteks bacaan Injil hari ini, sebelum-sebelumnya kisah-kisah sebelum menceritakan Injil ini itu ditampilkan bagaimana Yesus itu yang banyak berbuat mukjizat, berbuat kebaikan, mewartakan cinta kasih kesembuhan kepada semakin banyak orang. Dan para murid di situ hadir, datang bersama-sama dengan Yesus. Maka mungkin selama ini ketika para murid mengikuti Yesus, ketika mereka ngintili Gusti Yesus menika, Tuhan itu kemudian penasaran kepada mereka. Apakah selama mereka itu mengikuti Tuhan, apakah selama mereka itu mengikuti Yesus, mereka mengenal dengan sungguh-sungguh siapa pribadi Yesus
dalam kehidupan mereka. Yesus dengan lontaran pertanyaannya itu sedang tidak mencari yang namanya popularitas. Yesus itu tidak sedang mencari survei kepuasan pelanggan. Yesus itu tidak sedang mencari yang namanya pengakuan-pengakuan pribadi. Yesus tidak butuh dan tidak mencari yang namanya validasi. Zaman sekarang itu kan kecenderungan orang-orang zaman sekarang itu butuh yang namanya validasi. Aku iki lho. Dan lain sebagainya. Yesus tidak mencari yang namanya validasi, popularitas, pengakuan diri, dan lain sebagainya. Tetapi yang Yesus butuhkan adalah bagaimana kesetiaan dan komitmen setiap orang yang mau datang percaya dan mengikuti Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pertanyaan Yesus ini kepada para muridnya pun itu juga berlaku bagi kita yang sedang bersiarah di dunia ini. Mungkin saat ini ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam pergulatan, pergumulan, kegelapan, jatuh bangun, dan lain sebagainya, kita kurang mengenal siapa pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Hal itu terjadi oleh karena kita pada akhirnya memilih untuk kabur, untuk lari, untuk menjauh dari Tuhan sendiri. Maka pertanyaan besar bagi diri kita adalah, menurut saya pribadi, siapakah Yesus dalam kehidupan saya? Secara khusus dalam situasi yang amat sangat tidak menyenangkan, amat sangat tidak mudah. Dalam situasi demikian, apakah saya tetap bisa dan mampu mengenal siapa pribadi Yesus bagi saya dan dalam kehidupan saya? Mungkin ada banyak orang yang mengatakan Yesus itu karena hidupnya dekat dengan orang-orang yang kecil, Yesus itu dianggap sebagai seorang pemulung dan pemerhati yang sejati. Mungkin bagi Anda yang seniman, Yesus itu adalah aktor, sutradara, ataupun sang penari karena dekat dengan kehidupan Anda. Atau mungkin Yesus itu sebagai tongkat yang selalu menuntun perjalanan hidup Anda, hidup kita dalam hidup yang tidak mudah ini. Maka mari Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, Sabda Tuhan hari ini menegaskan, mengajak kepada kita untuk semakin mengenal siapa pribadi Tuhan Yesus bagi saya dan dalam kehidupan saya. Kita uning sawetawis.

Mau engkang mau suci, Allah engkang mau kuasa tuwin langgeng. Mila tua agung kamulian dalem Gusti, awit kawula tita engkang sekeng menika, tansah pinaringan sepitulungan dalem. Kawula ugi pinaringan srana kangge tangi saking bejah. Mila senedyan kawula sampun dawah, nanging Gusti tansah ngersakaken wilujeng kawula, lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Inggih lantaran Sang Kristus Sang Pamarta, para malaikat sarta sedaya isining swarga sami sujud manembah muji ngalembono Gusti. Dene kawula keparenga nyarengi nderek mangayu bagya.

Gusti tu suci sarta jumening sumbering sedaya kasucian ingkang menika panyuwun kawula mugi kersa nucaaken pisungsung menika mawi berkahing roh dalem amritadosa salira lan rah dalem Gusti kawula Sri Yesus Kristus. Gusti Yesus nalika badhe pasrah sangsara saking kersa dalem pribadi muntut roti sarta munjuk sembah nuwun. Roti dipun cuil-cuil, dipun paringaken dateng para murid kalian ngendika. Podo tampanono ikilan, podo dipangan, awet iki saliraku, salira kang dikurbanake, kanggo nglabuhi kowe.

Kaluwarna kawulo Gusti saking sawarining piyawon. Dene mana nyuwun tentreming wekdal samangke supados kanthi sih pitulungan dalem kalau resih saking dosa tebih saking kudu rencana. Tansah ngantu-antu kamulyan tuwin rawuh dalem Sang Pamarta Sri Yesus Kristus.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto. Sebuah video beredar dari akun Facebook pada Jumat 7 Agustus 2026 dengan klaim terkait dengan bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah. Tim pemeriksa fakta Mavindo dari Chanpack Hoax mengunduh video tersebut dan menganalisa dengan alat pendeteksi AI, IV moderation, dan diketahui video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Berdasarkan pengamatan Chanpack Hoax, terdapat sejumlah kejanggalan dalam video tersebut, salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan, sehingga memperkuat indikasi bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi atau rekayasa AI. Kemudian Chanpack Hoax melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah ke mesin pencarian Google, dan hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi dapat disimpulkan unggahan berisi klaim pendaftaran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah adalah konten palsu atau fabricated content. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Iya, pendengar, Festival Kentongan Purwokerto 2026.

Ini berlangsung meriah pada tadi malam ya. Di mana ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Yang memang dihadirkan oleh belasan kelompok kentongan dan bisa disaksikan oleh seluruh elemen masyarakat secara gratis tadi malam ya. Di mana festival ini itu semalam dimulai dari pukul 19 waktu Indonesia Barat, di mana startnya dari alun-alun Purwokerto gitu ya, dan finishnya di perempatan Sri Maya ya. Di mana semalam belasan kelompok kentongan dari berbagai wilayah ini ikut ambil bagian dalam festival yang memang menjadi salah satu hiburan masyarakat Kota Purwokerto ya. Dan penampilan kelompok-kelompok tersebut juga membuat suasana sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ini semakin ramai sekali. Apalagi memang banyak warga yang memadati sejumlah titik untuk menyaksikan irama kentongan dan penampilan para pesertanya nih pendengar. Selain itu, Festival Kentongan Purwokerto juga tidak hanya menghadirkan pertunjukan seni tradisional ya, namun juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan kesenian khas Banyumas. Di mana Bupati Banyumas mengatakan pelestarian budaya ini juga menjadi salah satu hal yang patut untuk dibanggakan masyarakat Banyumas karena kesenian daerah kini tidak hanya mendapat tempat di tingkat nasional namun juga memiliki peluang untuk dikenal hingga mancanegara. Contohnya kemarin ya tari Kelana Lengger yang melibatkan 125 penari asal Banyumas tampil dalam upacara penurunan bendera merah putih di Istana Negara pada 17 Agustus 2026. Dan bagi masyarakat kegiatan seperti ini juga tidak hanya menjadi hiburan namun juga kesempatan ya untuk kembali mengenal tradisi, maksud kami mengenal kesenian tradisional Banyumas secara langsung.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Pro Dangdut. Teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit. Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: 93.1 Trans 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 juga berlangsung meriah di Kabupaten Purbalingga ya. Di mana kemarin ada sebuah karnaval budaya yang digelar pada hari Sabtu dan ribuan peserta dari pelajar, instansi pemerintah, serta organisasi masyarakat memadati rute dari SMP Negeri 5 Purbalingga hingga alun-alun Purbalingga ya. Bahkan sejak pukul 8 pagi, jalan utama sudah dipadati masyarakat yang antusias menyaksikan atraksi seperti drum band, kemudian baris berbaris, ada juga tarian daerah, busana kreasi, dan juga mobil hias ya. Suasana juga semakin semarak ya. Di tengah panggung yang megah juga. Dan selain itu juga karnaval tersebut membawa berkah bagi para pelaku UMKM ya. Ribuan pengunjung yang membanjiri rute karnaval juga membuka peluang besar bagi pedagang di sekitar area. Dan tingginya lalu lintas orang dimanfaatkan oleh para pedagang makanan, kemudian minuman, dan juga serta cindera mata untuk meraih omset berlipat di pendengar. Acara tahunan ini juga bukan sekedar wadah ekspresi seni, namun juga menjadi penggerak ekonomi yang memberi dampak positif bagi para pelaku UMKM. Dan harapannya agar budaya seperti atau agenda budaya seperti ini juga terus dipertahankan dan ditingkatkan kembali ya. Karena suksesnya karnaval tidak hanya memeriahkan semangat kemerdekaan namun juga turut mendorong kemajuan ekonomi masyarakat secara nyata.

0: sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Purwokerto pagi ini ya. Wah, ini kalau udah masuk di hari Minggu. Kayaknya Minggu terakhir belum ya. Kalau Minggu terakhirnya itu tanggal 30 ya. Ya, jadi ini menjelang akhir bulan gitu ya. Udah tanggal 23 Agustus. Tapi memang di sejumlah daerah ini memang masih ada perayaan-perayaan hari kemerdekaan ya. Ada yang baru menggelar karnaval, terus juga ada yang hari ini mungkin baru menggelar jalan sehat gitu ya. Waduh, ini meriah sekali ya. Jadi sepanjang bulan Agustus ini banyak banget kemeriahan yang dirasakan oleh seluruh warga masyarakat di seluruh Indonesia gitu ya, yang merayakan peringatan hari kemerdekaan ini dengan penuh gembira, sukacita gitu ya, dan membangun jiwa nasionalisme melalui beberapa kegiatan-kegiatan yang memang selalu dihadirkan di sepanjang bulan Agustus ya. Dan apalagi semalam gitu ya, ada festival kentongan juga yang ramai sekali. Semalam ini terlihat dari kantor RRI Purwokerto begitu padat, masyarakat memadati Jalan Jenderal Sudirman gitu ya. Apalagi dengan penampilan-penampilan yang luar biasa. Semalam ini menyuguhkan penampilan yang terbaik dari masing-masing grup ya, dengan ornamen, terus juga dengan musik, alunan musik yang luar biasa ya. Jadi pastinya sangat terhibur sekali masyarakat Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya yang memang menonton Festival Kentongan semalam.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Nomor 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, sayang sekali bersamaan kita di Purwokerto pagi ini harus segera berakhir ya. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak Purwokerto pagi ini. Dan selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto siang ini bersama rekan saya Inka Mutiara. Ya kan, temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI dengan esensi buku. Puya ke Puya, karya Faisal Odang, adalah novel yang kaya akan makna dan menyajikan pandangan mendalam tentang budaya, spiritualitas, dan kompleksitas kehidupan manusia. Berikut adalah esensi lengkap dari buku ini. Kehidupan dan kematian. Ceritanya berfokus pada Nora Sid, seorang wanita yang merasa hidupnya penuh dengan kegagalan dan penyesalan. Ketika Nora mencapai titik terendah dan merasa hidupnya tidak lagi berarti, dia menemukan dirinya di sebuah perpustakaan ajaib yang terletak di antara kehidupan dan kematian. Perpustakaan ini berisi buku-buku yang masing-masing mewakili kehidupan yang berbeda, yang bisa dia jalani jika dia membuat pilihan yang berbeda di masa lalu. Novel ini juga mengandung kritik sosial yang tajam terhadap modernisasi dan pengaruhnya terhadap tradisi lokal. Faisal Odang menyoroti bagaimana budaya dan nilai-nilai tradisional seringkali berbenturan dengan perkembangan zaman. Ada ketegangan antara mempertahankan warisan leluhur dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang dibawa oleh modernitas. Novel ini menggambarkan dilema yang dihadapi oleh masyarakat yang ingin tetap setia pada tradisi sambil menghadapi realitas sosial dan ekonomi yang terus berubah. Puya ke Puya menampilkan ritual kematian Toraja yang syarat dengan spiritualitas dan kepercayaan akan kehidupan setelah mati. Novel ini menyelami kedalaman makna spiritual dari ritual-ritual ini, serta bagaimana mereka memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan masyarakat Toraja. Faisal Odang menggambarkan ritual-ritual ini dengan detail, sehingga pembaca bisa merasakan kehikmatan dan kesakralan yang terkandung di dalamnya. Novel ini menggunakan berbagai sudut pandang naratif, termasuk dari perspektif orang yang telah meninggal dan tokoh-tokoh lain yang terkait dengan upacara kematian. Penggunaan multiple perspektif ini memungkinkan pembaca untuk memahami cerita dari berbagai sudut pandang, menambah kedalaman dan kompleksitas narasi. Ini juga mencerminkan pandangan masyarakat Toraja tentang hubungan antara hidup dan yang mati, serta bagaimana kedua dunia ini saling berhubungan. Identitas budaya Toraja menjadi salah satu fokus utama dalam novel ini. Puya ke Puya menggali bagaimana identitas ini dipertahankan, dipertentangkan, dan dihidupi oleh karakter-karakternya. Faisal Odang menunjukkan pentingnya warisan budaya dalam membentuk identitas individu dan komunitas, serta bagaimana hal itu bisa menjadi sumber kebanggaan sekaligus konflik. Di balik narasi tentang tradisi dan spiritualitas, Puya ke Puya menyampaikan pesan yang sangat humanis tentang kehilangan, cinta, dan harapan. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan kematian, serta bagaimana kita menghadapi kehilangan orang-orang yang kita cintai. Faisal Odang berhasil menyampaikan pesan bahwa meskipun kematian adalah sesuatu yang pasti, kehidupan adalah tentang bagaimana kita memaknai hubungan dan warisan yang kita tinggalkan. Secara keseluruhan, Puya ke Puya adalah sebuah karya sastra yang tidak hanya menceritakan kisah tentang tradisi dan budaya Toraja, tetapi juga menyentuh aspek-aspek universal dari kehidupan manusia. Novel ini menawarkan refleksi mendalam tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita mati, dan bagaimana kita menjaga agar nilai-nilai dan warisan budaya tetap hidup dalam diri kita. Demikian esensi buku RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pras 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang semuanya, senang sekali berjumpa dengan Anda ya di Purwokerto siang ini. Dan tentunya seperti biasa nanti akan kami hadirkan hiburan dan juga lagu-lagu untuk menemani siang hari Anda. Dan Kamotera di sini akan menemani Anda sepanjang Purwokerto siang ini hingga nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, akan kami hadirkan idola Indonesia layak anak dari Korwil Cam Dindik Gumelar. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat idola dimanapun berada. Wah, senang sekali hari ini saya Kak Ana bisa menemani kalian semua dalam acara Idola Indonesia Layak Anak. Langsung dari studio Radio Republik Indonesia RRI Purwokerto. Sahabat idola yang lagi dengerin lewat radio atau yang di YouTube, apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, biar acara hari ini berjalan lancar dan penuh kegembiraan, yuk sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap sekali sahabat idola. Hari ini studio RRI Purwokerto kedatangan tamu yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan pastinya pintar dan hebat. Siapa mereka ya? Ini dia teman-teman kita dari TK Diponegoro 161 Gumelar. Give a big applause. Sahabat idola yang dirahmati Allah, mari kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran agar hati kita lebih tenang. Yang akan dibacakan oleh teman kita yang cantik dan imut, Ananda Resyalia Hafsa Al-Hidayah, yang akan membacakan Surah Ar-Rahman ayat 1-13.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الشمس والقمر في حسبان، والنجم والشجر يسجدان.

وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.

والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

Bojonegoro 161 Gumelar akan menyanyikan lagu kebanggaan mereka, yaitu Mares TK Muslimat NU. Selamat mendengarkan.

0: Hebat banget ya, masih pembukaan aja, semangatnya luar biasa. Suaranya kompak, gayanya lucu, pokoknya top banget ya sahabat idola. Nah, setelah menyanyi dengan kompak, sekarang kita mau mendengarkan sambutan dari Ibu Wakil Ketua IGTKI Kecamatan Gumelar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu penyiar RRI Purwokerto beserta seluruh kru. Yang kami hormati, pengurus IGTKI PGRI Kecamatan Gumelar. Yang kami hormati, kepala sekolah dan juga rekan guru TK Diponegoro 161 Kecamatan Gumelar. Yang kami hormati, Bapak Ibu wali murid dan juga untuk anak-anakku yang saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk mengadakan siaran RRI di Purwokerto ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama IGTKI PGRI Kecamatan Gumelar menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada penyiar RRI Purwokerto yang sudah memberikan kesempatan untuk kami IGTKI PGRI Kecamatan Gumelar untuk mengadakan siaran pada acara Idola pada kesempatan ini. Bapak Ibu dan pendengar yang saya hormati, pendidikan usia dini merupakan salah satu tahap yang sangat penting untuk membangun dasar perkembangan anak. Pada usia dini, anak belajar melalui bermain, berekspresi, berinteraksi, dan mendapatkan pengalaman yang bermakna. Dan tentunya kami sebagai guru TK atau pendidik TK tidak hanya bertugas memberikan pembelajaran, namun kami tetap juga mendampingi anak-anak untuk bisa berkreasi, berprestasi dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. IGTKI sebagai organisasi profesi juga terus berupaya untuk mendukung peningkatan kompetensi guru dan profesionalisme guru TK. Dan kami mendorong kepada para pendidik untuk terus belajar, untuk terus berinovasi dan beradaptasi.

0: adaptasi demi perkembangan untuk mengikuti perkembangan zaman dan tanpa meninggalkan nilai-nilai moral dan budi pekerti. Dan melalui kesempatan siaran RAI ini, kami mengajak pada seluruh orang tua untuk terus mendampingi putra-putrinya untuk menjadikan anak-anak Indonesia yang sehat, yang ceria, mandiri, berprestasi, berkarakter, dan juga bisa menciptakan Indonesia yang sehat dan lebih maju lagi. Demikian sambutan dari kami atas nama IGTKI PGRI Kecamatan Ngural. Tentunya sekali lagi kami merasa bangga sudah diwakili oleh TK Diponegoro 161 Kecamatan Ngural, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terus maju untuk IGTKI PGRI Kecamatan Ngular. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana sahabat idola? Masih menunggu ya? Ya sekarang kita mendengarkan penampilan selanjutnya ya, yaitu jagoan yang cakep dari TK Diponegoro 161 Gumelar, yaitu Ananda Abizar dan Ananda Said, yang akan membawakan Murotal Surah Al-Alaq ayat 1-5. Beri tepuk tangan yang

0: يعلم. شرق الله القديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Masya Allah, hebat banget ya. Masih kecil, tapi hafalannya sudah bagus banget. Sahabat Idola, anak-anak TK di Bondegoro 161 Gumelar itu hebat-hebat banget loh. Setelah tadi mengaji, sekarang giliran adik-adik kita yang cantik-cantik mau unjuk kebolehan. Mereka mau menarikan tari Islami yang berjudul Assalamualaikum. Kita sambut penampilan cantik dari Ananda Zia, Ananda Nara, Ananda Cika, Ananda Najwa, dan Ananda Mika Misa, Ananda Elsa, dan Ananda Halika. Selamat menyaksikan.

keren banget ya. Duh, Ana jadi pengen ikutan joget nih. Kalian benar-benar bintang hari ini. Gimana sahabat idola? Makin seru kan? Setelah menyaksikan tarian islami, Kak Ana mau tanya, siapa yang tadi berangkat ke RRI naik bis? Coba siapa? Siapa yang tadi ketika naik bis berdoa dulu? Nah sekarang, mari kita mendengarkan teman-teman kita menghafal doa naik kendaraan, doa untuk kedua orang tua, dan sholawat busro. Yuk kita panggil Ananda Milka, Ananda Sabira, Ananda Mateo, Ananda Faza, Ananda Hanatul, dan Ananda Belvi, serta Ananda Akselio. Beri tepuk tangan yang meriah.

untuk kedua orang tua.

Masya Allah, keren banget ya. Semoga kalian menjadi anak kebanggaan orang tua ya. Amin. Oke sahabat idola, sekarang kita geser ke penampilan solo yang suaranya gak kalah keren dan bikin adem. Kita panggil penyanyi cilik kita, Ananda Gaitsa Almadina Arya yang akan membawakan lagu indah berjudul Ambilkan Bulan.

seperti full voice. Suaranya Mbak Alma merdu dan lembut. Keren banget ya Mbak Alma. Yeay. Ya sahabat idola, kali ini panggung idola bakal diramaikan oleh gerakan-gerakan indah dan keren dari adik-adik kita. Siap-siap nahan gemas ya. Kita panggilkan cowok-cowok keren, lincah dan super duper jenaka. Yang akan membawakan tarian tradisional yang berjudul Re Ayo Re. Yang akan ditarikan oleh Ananda Zai, Ananda Arfi, Ananda Damar, Ananda Atta, Ananda Zafran, dan Ananda Ibra yang gemoy. Selamat menyaksikan.

0: banget ya bocah-bocahnya pinter nari. Ana jadi pengen ikutan geol-geol nih sama kalian. Sahabat idola, setelah tadi melihat penampilan cowok-cowok keren, sekarang kita simak kembali anak-anak yang tak kalah hebatnya, yaitu Ananda Arfi, Ananda Najwa, Ananda Ilyas, Ananda Alma, Ananda Safran, Ananda Mariam, dan Ananda Elzen yang akan membawakan hafalan hadis cinta tanah air, hadis menuntut ilmu, dan menyanyi kalimat thayyibah.
1: Hadis cinta tanah air.

Lubin.

0: Loh,
1: mahatu di Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar.
2: Luar biasa. Hadis cinta tanah airnya semangat banget ya teman-teman. Seperti para pahlawan yang berjuang membela negara kita tercinta Indonesia. Sahabat idola yang cantik-cantik dan cakep-cakep, kita saksikan penampilan selanjutnya yang tak kalah serunya. Kita panggil anak-anak cantik kita, Ananda Embun, Ananda Areta, Ananda Queen, Ananda Hana, Ananda Safia, Ananda Belvi, Ananda Milka, dan Ananda Hairen, serta Ananda Hafsa, yang akan menarikan tarian Soleram. Beri aplaus yang meriah.

0: bagus sekali ya. Udah cantik, pintar, dan pintar nari pula. Sahabat idola, sebentar lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Maka dari itu, sahabat kecil kita yang imut dan hebat akan membacakan syair Semangat Proklamasi. Kita panggil sama-sama yuk, Damar. Damar, selamat menyaksikan.
1: Nama saya Damar. Saya mau membaca syair. Semangat Proklamasi. Terima kasih pahlawanku. Karena jasamu kami merdeka. Hidup di ujung barat hingga timur. Tanpa takut dan gugup yang membara. Kau rela mati demi kami. Kau rela miskin demi kami. Kau rela menderita demi kami. Untuk kami kau rela hancur. Berkatmu Indonesia bisa merdeka. Kami anak muda, kami bangsa Indonesia. Berterima kasih untuk jasa-jasamu para pahlawan. Karena perjuangan yang luar biasa kalian. Indonesia bisa menikmati udara kemerdekaan. Dirgahayu Indonesia ku merdeka!
0: Wow, amazing! Keren banget! Masih kecil, sudah bisa membaca dengan lantang sekali. Merdeka! Setelah mendengar syair yang penuh perjuangan, sekarang mari kita saksikan penampilan anak-anak TK Diponegoro 161 Gumelar yang akan beramai-ramai menyanyi lagu kemerdekaan, yaitu Hari Merdeka.

tak terasa, saya sahabat idola, keseruan kita hari ini sudah sampai di penghujung acara. Semua penampilan dari teman-teman TK Diponegoro 161 Gumelar benar-benar bikin panggung idola RRI Purwokerto hari ini jadi ramai, meriah, dan penuh warna. Anaknya kreatif, pintar, hebat, mengajinya juga Masya Allah, top banget ya teman-teman. Proud of you, kid. Sahabat idola dimanapun berada yang sudah mendengarkan di radio dan juga yang sudah like, komen, dan subscribe di channel YouTube RRI Purwokerto, terus dukung anak-anak Indonesia untuk terus berani berkarya dan berprestasi. Karena anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, dan ceria. Saya Kak Pristiana beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pergi ke pasar membeli tomat. Anak TK Diponegoro 161 Gumelar memang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, tunggu dulu ya. Jangan beranjak dulu ya teman-teman. Karena persembahan terakhir penutup perjumpaan kita hari ini. Ini dia penampilan bersama seluruh anak-anak TK Diponegoro 161 Gumelar yang akan menyanyikan lagu Ilaliko. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Sahabat Idola, terima kasih telah menyaksikan Idola Persembahan TK Diponegoro 161 Gumelar Korwilcam Dindik Gumelar. TK Diponegoro.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovic, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, I'm very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staff saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
5: I understand that as well.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2, menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Dhanita menjadi satu-satunya yang meraih medali di kejuaraan dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya harapan kita berdua untuk mixed double kedepannya kita bisa lebih di level atas gitu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru sekarang wisata sport ya, sudah mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga
0: bagi. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang gitu.
0: Terus?
2: Terus kayak, apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Mendengar Presiden Prabowo memimpin koordinasi penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu 22 Agustus 2026 supaya mempercepat respon terhadap kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah pusat bersama sejumlah instansi terkait menjalankan 5 langkah strategis untuk memperkuat penanganan kebakaran di lapangan. Yang pertama ada tambah 1.500 personil TNI. Jadi pemerintah ini menambah kekuatan personil dengan mengerahkan 3 batalion TNI ya. Kemudian yang kedua memaksimalkan pemadaman darat. Penanganan dari darat juga diperkuat untuk mengerahkan personil supaya bisa melakukan pemadaman secara manual. Langkah ini terutama dilakukan pada titik-titik api yang sulit dijangkau. Ketiga, ada tambahan 6 helikopter waterbombing ya. Pemerintah ini menambahkan 6 unit helikopter berukuran besar untuk mendukung operasi pemadaman dari udara. Yang keempat, perbanyak operasi modifikasi cuaca. Jadi Presiden Prabowo juga memutuskan memperbanyak pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Kalimantan. Langkah ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi awan hujan yang terdeteksi di Kalimantan Barat untuk membantu mempercepat pemadaman. Dan yang terakhir, memperkuat infrastruktur di lahan gambut. Penanganan khusus dilakukan terhadap wilayah lahan gambut yang memiliki karakteristik api dapat bertahan di bawah permukaan. Jadi pemerintah memperbanyak alat pompanisasi, kemudian bor air juga untuk membasahi lahan serta meredam titik panas bawah permukaan ya. Dan tentunya Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk menerapkan aturan secara tegas. Pemerintah daerah diminta memperkuat langkah pencegahan supaya kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, pukul 11.49 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Pernahkah kamu merasa kesal ketika niat baikmu malah disambut buruk oleh orang lain? Pernah merasa sedih saat kebaikanmu tak dihargai sama sekali? Ya, hidup kadang berjalan tak sesuai dengan harapan. Ada realitas yang harus kita terima, meski itu pahit. Tidak semua niat baik kita akan disambut dengan baik oleh orang lain. Tak semua kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Bahkan senyuman kita bisa dibalas dengan tatapan sinis. Namun berbuat baik tak harus selalu dikaitkan dengan penilaian orang lain. Berbuat baiklah karena semata-mata memang orang baik tak harus menunggu balasan kebaikan yang sama. Tak perlu mengharapkan pujian atau balasan besar. Kita berbuat baik karena kita memang ingin menebarkan kebaikan, bukan untuk mendapatkan pujian ataupun kebaikan yang sama. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, karena sifatnya yang sementara itulah, maka kita pun perlu memilih laku hidup yang tepat. Salah satunya adalah dengan berbuat baik. Disitulah apapun, kapanpun, dan dimanapun. Berbuat baik bisa mendatangkan ketenangan dan kenyamanan untuk hidupmu sendiri. Tak perlu mencemaskan atau mengkhawatirkan penilaian orang lain, sebab tidak semua orang perlu paham akan situasimu.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto mendorong pengembangan zona kris untuk memperluas digitalisasi sistem pembayaran di Banyumas Raya. Selengkapnya akan dilaporkan Fahriansyah.
2: Zona kris menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia memperluas penggunaan transaksi pembayaran digital di wilayah Banyumas Raya. Melalui zona kris, BI bersama pemerintah daerah akan mengidentifikasi kawasan yang telah memenuhi kriteria untuk kemudian dikembangkan sebagai kawasan transaksi digital. Pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penggunaan kris, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. BI Kantor Perwakilan Purwokerto akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak, termasuk perbankan serta komunitas, untuk mendorong digitalisasi sistem pembayaran. Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran atau IKSP Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Sudiono mengatakan, pengembangan zona kris akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan kantor pusat Bank Indonesia.
3: Zona kris nanti ini ada untuk kita akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian juga dengan kantor pusat untuk kita memudahkan, kita menentukan mana sih yang sudah termasuk zona kris nanti perlu dikembangkan kembali. Dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kecamatan, perbankan, dan semua komunitas untuk digitalisasi sistem pembayaran di Banyumas Raya.
2: Selain pengembangan zona kris, BI juga mendorong perluasan penggunaan kris di pasar-pasar tradisional. Sosialisasi akan dilakukan bersama pemerintah daerah kepada para pedagang agar transaksi digital semakin mudah diterapkan. Pengembangan digitalisasi pembayaran tersebut akan menyasar wilayah Banyumas Raya, meliputi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Kolaborasi lintas pihak diharapkan dapat memperluas ekosistem pembayaran digital sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Fahriansyah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata

online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pendengar, pagelaran Sabang Merauke 2026 ini melibatkan sekitar 1.700 pelaku seni dan kreatif. Pertunjukan menghadirkan lebih dari 1.500 kostum karya dari 16 desainer. Ada sebanyak 60 musisi orkestra, 119 anggota paduan suara juga, dan sekitar 50 alat musik tradisional yang terlibat ya. Tentunya ada salah satu penyanyi kita, Raisa Andriana, ini menjalani transformasi dari penyanyi menjadi tokoh Sri Kandi. Wah, ini menarik ya. Dan pagelaran ini memperlihatkan budaya bisa menjadi ruang tumbuh untuk ekonomi kreatif. Untuk Anda yang ingin melihat informasinya lebih lanjut ya, bisa dicek di website kami www.rri.co.id.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Tradisi Malamang terus didorong untuk tetap hidup di tengah masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari kekayaan gastronomi Kota Padang. Pelestarian tradisi ini dinilai penting untuk keterampilan membuat lamang tetap dikenal ya dan juga diwariskan kepada para generasi muda. Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Syahrial Kamat mengatakan bahwa tradisi kuliner lokal ini memiliki peran dalam memperkuat identitas budaya daerah dan menurutnya Malamang tidak hanya berkaitan dengan makanan, melainkan juga mencerminkan budaya dan adat yang hidup di tengah masyarakat Minangkabau. Kegiatan Malamang yang melibatkan masyarakat ini bisa menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kembali tradisi tersebut kepada para generasi muda. Selain mempertahankan cara pengolahan secara turun-temurun, inovasi rasa dan juga penyajian ini bisa dilakukan tanpa menghilangkan cita rasa otentik dari Minangkabau. Syahrial berharap tradisi Malamang tidak berhenti pada kegiatan di tingkat kelurahan. Ia mendorong kegiatan serupa bisa dikembangkan hingga tingkat kecamatan dan juga Kota Padang, sehingga semakin banyak generasi muda yang mengenal dan memiliki keterampilan membuat lamang. Pelestarian tradisi, ya ini tentunya juga sejalan dengan upaya pemerintah Kota Padang untuk memperkuat sektor pariwisata dan kebudayaan melalui sejumlah program unggulan. Di antaranya ada Padang Rancak dan Jelajah Padang yang mendorong pengenalan potensi budaya dan kuliner daerah.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya ngeliat kan?
6: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

Tradisi memasak sambal lado tanak menggunakan kayu bakar ini kembali diperkenalkan kepada masyarakat melalui kegiatan yang melibatkan 53 kelompok di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat. Selain mempertahankan cita rasa kuliner Minangkabau, kegiatan ini menjadi ruang untuk para generasi muda supaya bisa mengenal cara memasak tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Keunikan lomba ya terlihat dari cara peserta mengolah sambal lado tanak menggunakan balango dengan bahan bakar kayu, dan mereka juga mengenakan baju kurung basiba sehingga suasana perlombaan tidak hanya menampilkan kuliner tradisional tetapi sekaligus memperlihatkan kekayaan budaya Minangkabau. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra ini mengapresiasi kolaborasi pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam mengemas kegiatan yang memadukan kuliner, budaya, dan kebersamaan. Menurutnya, sambal lado tanak merupakan salah satu kekayaan kuliner yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat. Selain memperkenalkan kuliner tradisional, ya, kita juga diajak untuk melihat ya momentum-momentum seperti peringatan kemerdekaan supaya bisa meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan juga lingkungan. Ya, jadi kegiatannya tidak hanya perlombaan kuliner tradisional, tapi juga sebagai momentum peringatan kemerdekaan. Dan menurut Alex, menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama supaya kota tetap nyaman untuk para generasi mendatang. Kelurahan Tanah Hitam ya juga turut menghadirkan makan bajamba dan berbagai perlombaan untuk anak-anak. Dan pada malam hari masyarakat juga dapat menikmati pertunjukan kesenian irama Minang sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. Ini sangat menarik ya, jadi sambal lado tanak ini adalah salah satu kegiatan yang salah satu kuliner begitu ya, yang bisa membantu untuk memperkenalkan budaya apalagi yang ada di Indonesia ya. Kita jadi tahu yang ada di Kota Padang seperti apa begitu ya. Besok-besok kita akan lihat lagi yang ada di daerah lain, entah itu di Sumatera, di Kalimantan, atau mungkin di Jawa ya. Jadi tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus ikut membantu melestarikan warisan budaya Indonesia.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Banyumas Festival Kentongan Baka ini digelar ya rutin setiap tahun dengan kemasan yang semakin meriah ya. Kepastian ini menyusul komitmen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwakarta menjadi sponsor utama Festival Seni Tradisi tersebut. Informasi dari Bupati Banyumas Sadewa Trielastiono bahwa dukungan Bank Indonesia menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan seni tradisi sekaligus menarik minat generasi muda. Hal itu disampaikan oleh Sadewo saat menghadiri Festival Kentongan 2026 dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Sabtu kemarin malam ya, di halaman depan alun-alun Purwokerto. Menurut dari Sadewo, berdasarkan skema pembiayaan yang disepakati, ya ini tentunya ada kesepakatan bersama dengan Bank Indonesia begitu ya. Dan Festival Kentongan 2026 ini diikuti 16 kelompok peserta hasil seleksi Paguyuban Kentongan Banyumas atau Pakenmas. Festival ini sekaligus menjadi upaya pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menjaga seni tradisi agar tetap hidup dan dikenal generasi muda. Momentum Festival Kentongan tahun ini semakin istimewa dengan pencapaian seni budaya Banyumas di tingkat nasional. Ada sebanyak 125 penari Banyumas yang membawakan tari Kelana Lengger di bawah pimpinan Rianto atau Lengger Lanang dalam upacara penurunan bendera merah putih di Istana Negara. Sadewo menilai pencapaian ini menunjukkan seni budaya Banyumas memiliki potensi besar untuk berkembang dan mendapat apresiasi di tingkat nasional.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil

secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: dipersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Purbalingga berlangsung meriah melalui Karnaval Budaya yang diselenggarakan hari Sabtu kemarin ya, tanggal 22 Agustus 2026. Ada ribuan peserta dari pelajar, instansi pemerintah, organisasi masyarakat yang memadati rute dari SMP Negeri 5 Purbalingga menuju alun-alun Purbalingga. Jadi sejak pagi ya pukul 8 waktu Indonesia Barat, jalan utama ini dipadati masyarakat yang antusias untuk menyaksikan atraksi seperti drum band, baris berbaris, tarian daerah, busana kreasi juga dan mobil hias. Di balik kemeriahannya, karnaval ini membawa berkah untuk pelaku UMKM. Ribuan pengunjung membanjiri rute karnaval, jadi membuka peluang besar untuk para pedagang yang ada di sekitar area. Tingginya lalu lintas dimanfaatkan juga untuk pedagang ya. Ada pedagang makanan, minuman, cenderamata juga supaya bisa meraih omset yang berlipat. Acara tahunan ini bukan sekedar wadah ekspresi seni, melainkan juga menjadi penggerak ekonomi yang memberi dampak positif untuk para UMKM. Ada salah satu pelaku UMKM bernama Intan mengaku antusiasme warga tahun ini sebanding dengan peningkatan pendapatannya. Para pelaku UMKM berharap agenda budaya seperti ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Kesuksesan karnaval tidak hanya memeriahkan semangat kemerdekaan, tetapi turut mendorong kemajuan ekonomi masyarakat secara nyata.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Halo semuanya, selamat siang, selamat hari Minggu ya. Selamat istirahat untuk Anda semuanya. Tentunya di hari Minggu ini adalah waktu yang sangat pas untuk kita bersantai, berleha-leha ya. Ada satu hal yang kayaknya paling susah dilakukan di hari Minggu ya, bangun dari tempat yang paling nyaman, entah itu kasur ya, kursi begitu ya. Padahal mungkin dari pagi niatnya sudah beres-beres, malah duduk lagi, tiduran lagi ya. Sudah duduk, pegang HP, niatnya cuma 5 menit, tahu-tahu lihat jam sudah siang. Coba ya, di sini ada enggak yang seperti itu ya? Kalau hari Minggu rasanya mager ya. Ingin sekali tidur-tiduran di kasur saja gitu ya. Nonton, enggak ngapa-ngapain ya. Enggak apa-apa kalau hari Minggu ingin bersantai, namanya juga hari Minggu ya, sesekali santai tanpa dikejar-kejar waktu itu adalah hal yang wajar. Jadi yang penting jangan lupa untuk makan ya, jangan lupa minum juga ya. Jangan lupa dengerin Pro Dangdut siang hari ini. Karena ada saya Inka Mutiara yang akan temani Anda sampai nanti jam 3 sore ya. Sudah kami hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan yang akan menemani Anda. Dan nanti untuk Anda yang ingin bergabung boleh ke 0281632336. Atau bisa ke nomor WhatsApp kami di 0811 254 0911.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut adalah kita, ya. Sudah kami hadirkan satu lagu untuk Anda. Monggo silahkan yang mau bergabung ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp di 0811254091. Halo Pro Dangdut. Halo.
6: Halo.
5: Iya, halo.
6: Halo. Iya, halo Mbak Inca.
5: Ini Mbak dari saya.
6: Betul.
5: Iya, suaranya berdengung ini Mbak dari Risa.
6: Iya, nggak tahu kenapa.
5: Kenapa, yo? Gimana kabarnya Mbak dari Risa? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Pertama dewek kok.
7: Iya dong.
6: Lagi. Kebetulan
5: lagi sama siapa itu kok?
7: Sama ya.
6: Sama
5: siapa itu ya? Kang Herdi ya itu ya?
7: Iya dong.
6: Enggak.
5: Gimana ini kabarnya hari ini semuanya, Kang Herdi, Mbak Darisa?
7: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah sehat. Gak kemana-mana nih, gak ada festival-festival gitu di daerahnya?
7: Tidak ada.
5: Gak ada.
7: Kalau di Madarisa.
5: Madarisa ada gak nih hari Minggu?
6: Ada.
5: Ada.
6: Ada Jalan Sehat.
5: Oh, Jalan Sehat. Gak ikut Jalan Sehat Madarisa?
6: Udah.
5: Loh, kenapa? Mager ya? Oke lah, kalau begitu. Ini mau lagu apa? Ada Baru Terasa, terus Pengarepan, Selendang Biru, Cincin Putih, Cinta Berawan, Selendang Biru?
6: Selendang Biru.
5: Oke, salamnya mau buat siapa ini?
6: Buat Mama Cantika, buat Mama Luna, buat Mbak Titi KTM, Mbak Mati, buat Mama Rusti, Mama Ija, kemudian Mama Ija, Mama Ade,
5: Iya.
7: Aku namain buat Ibu Ida ya. Ibu Muninga, Ibu Yanti, Mami Indes ya. Indro, Bu Harsoyo, Ibu Yanti, Bu Sarmila, Mama Eri.
5: Iya.
7: Maaf, kum buat semuanya aja. Pendengar RRPO Ketoyan.
5: Oke, siap.
7: Sampai kamar terkesuwun. Anggi. Buat juga terima kasih, sehat selalu ya.
5: Siap.
7: Yuk, aku turun ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Pro Dangdut.
8: Dangdut. Kalau kita rakyat kita udah paling
5: baik. Baik, alhamdulillah. Kiradun kepriwe ge?
8: Iya, saya kan yo boten pripun pripun. Kayak yang lawas temen ngibain ka.
5: Iya, wis medang urung.
8: Lo ngibun medang pun napa mau.
5: Ya, sekere kari turu awan ge.
8: Lo pancen iki sekali selonjoran.
5: Lo enak ge.
8: Selonjoran enak lah.
5: Iya, kiradun.
8: Kene boten kancane.
5: Kira dunung kono ana festival-festival ora gue?
8: Oh, nggih pun wingi nane.
5: Oh, berarti siki wis ora nana.
8: Nggih, mau dadu anu lebak anu ke.
5: Widi.
8: Oke, gue mati dia kok mut gitu.
5: Kira dunung nonton apa ora apa anu melu karaoke ge?
8: Halo, mboten.
5: Penyemarak saya tunggu ya?
8: Kali monitor.
5: Iya. Oke. Kira dun ada lagu apa ge?
8: Lagunya sing total.
5: Selendang biru baru terasa pengharapan, cincin putih cinta berawan arep sing endi?
8: Cinta nak cinta berawan apa mboten sumuk kirane?
5: Cinta berawan ne jajal wae kowe engko diputer sumuk ora ya.
8: Awan-awan cinta anak para sumuk kayak.
5: Iya, ya ora apa-apa.
8: Kita ngisar wit napa? Jeruk napa wit? Kenari kayak
5: nah, napa? Nang ngisar wit gedang kowe adem.
8: Gedang mocok. Tingkat tengere.
5: Iya benar-benar kowe.
8: Nggih, ini kau cinta berawan bawa lah.
5: Nggih, salamnya.
8: Salam rumah Jati Manyung, Ibu Ida, Mbak Noi Pakara, Bu Ida, Ida Sari, dan Bu Ida, Mau Jaya, Mama Sandika, dan Bu Pak Jarang Suwati, Pak Kendro, Pak Pamin, Mr. Kuder, Mr. Kenjor, Kakek Kumbang, Mas Okolale.
5: Mas Kumbang ya?
8: Terus ada Pak Tati, Kak Semak Suno.
5: Iya.
8: Terus Mbak Megawati. Terus Mbak Burusti. Iya. Pak Pamin yang pun. Mbak Heli Ningsi. Siti KDM, Mbak Mines. Terus Mbak Soi Mawan apa lagi?
5: Anggi, siap.
8: Iya, saya ulang salami ya Pak Murane.
5: Iya.
8: Angin main kane matur nuwun paling sehat-sehat selalu nih main.
5: Amin ya rabbal alamin.
8: Matur nuwun, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo Pro Dangdut.
9: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Inka.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare kiye Mama Ida?
9: Alhamdulillah sehat waras.
5: Sehat ceria temen kok dina minggu.
9: Kenapa mas kesanu? Ya bahagia baiklah.
5: Iya harus bahagia. Iya. Mama iya, Ida, neng kono anak kae apa jenenge? Festival-festival rage.
9: Tadi jalan sehat.
5: Oh, akhirnya tadi jalan malam, sehat ya.
9: Ya tadi malam dangdut. Ya.
5: Dangdutan apa? Gue anu apa sewengi kayak gue.
9: Iya ya. Sampai jam 12 apa ya.
5: Widih. Ya.
9: Tapi aku enggak nonton, aku dengerin itu Karlina.
5: Oh, mending melu Karlina nih ya.
9: Aku di rumah saja dengerin radio.
5: Iya, enggak apa-apa. Iya, Mama Ida mau lagu apa nih?
9: Aku kemarin pesan Mas Arya, Bidadari Cinta enggak ada ya?
5: Bidadari Cinta. Belum ada ini Bidadari Cinta.
9: Oh ya enggak apa-apa. Anu, apa? Kicau Mania.
5: Kicau Mania. Pas udah banget, pas banget lagi orang Nana ge. Anane bakul sayur, gelem bakul sayur.
9: Ya, boleh, boleh. Coba dengerin nanti.
5: Oke, siap.
9: Ya. Oke. Okay.
5: Salamnya mau buat siapa?
9: Itu ya. Kenapa? Tanggal 6 kepengin ikut RRI tanggal 6 ya.
5: Boleh.
9: Pas itu RRI
5: ada RRI. Ya, sayang sekali tidak bisa berjumpa ini. Ya. Gak apa-apa, semoga nanti lain waktu bisa ikut kegiatannya lagi.
9: Iya. Halo, salam ya.
5: Boleh. Tadi.
9: Ya, salam pertama buat Mbak Inka, sehat selalu. Amin. Minggu-minggu gak libur ya.
5: Iya dong.
9: Minggu-minggu apa? Iya. Aku liburnya hari Rabu, kemarin Rabu warung Tarsun nyanyi. Aku yang dengerin.
5: Ih, jadi malu deh.
9: Perdu banget lagunya, anu suaranya kok.
5: Iya, terima kasih.
9: Terus tadi ya, Kang Dasrun, Kang Radul, Kang Dasrun, Kang Herdi, sama Mama Darisa, Pak Rusdianto, Pak Dalang Suwadi, Mr. Genjot, Pak Parmin, Kumbang Asmara, terus Pak Saka, Pak Ilham, ibunya Bu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Pak Tini, masuk Pak Tini, Mama Luna, Mama Ade, Mama Santika, Mama Fai, Mama Dede, Mama Indes, Mama Siti KDM, Mama Mines, Mama Rusti, Ibu Ida di Mangunjaya, iya. Ibu Sarmila di Cilacap, Ibu Reni, Mama Siva, Mama Wati sama Kang Herman, Mr. Gendro kok, Mas Gendro, Kang Permana, iya. Ya udah semuanya aja yang sedang monitor, kemudian okay. Tetanggaku juga yang mendengarkan ya, selamat mendengarkan. Tetanggaku banyak yang mendengarkan.
5: Wih, mantul.
9: Kayaknya kalau aku habis online ya, ih Mbak Ida kemarin, iya. Iya, sawang ya.
5: Suruh ikut online Mama Ida.
9: Pada malu. Oke, untuk Budia di Sukareja juga. Salam sehat semuanya. Buat Menika juga ya, sehat selalu.
5: Amin, amin.
9: Selamat bertugas. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Nanti bisa gabung lagi, waktunya masih panjang. Mau lewat chat juga boleh ya di 0811-2540-911. Kalau malu-malu mau telepon, boleh chat aja gitu ya. Nanti dibacakan. Atau mau langsung kenalan gitu ya sama pendengar-pendengar yang lain, pendengar baru ya, boleh ke 0281632336 atau telepon ya di 0811-2540-911.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga, mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada salam-salam dari Bapak Anto Banyumas. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut RRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Inka, kirim lagu untuk semua penggemar Pro Dangdut, untuk Kang Dasrun, Pak Jamal, Kang Bardison, Ibu Fitri yang pernah tugas, Siti KDM, Mama Fai, Mama Adi, Mama Luna, Mama Wati, Mama Hanum, Mbak Sulastri di Lebeng, terus Mas Herman, Mbak Darisa, Bu Tuti di Kalisalak, Mbak Sintia, Teteh Putri, Ibu Muningah, Mama Reni, Kang Radun, Pak Sukirno, Mr. Balo, terus Pak Rusdianto, tentunya untuk Mbak Inka. Lagunya dari Mega Mustika. Hari ini Mega Mustika gak ada nih Pak Anto. Mungkin mau Bang Haji Roma Irama lagunya Setetes Air Hina ya. Boleh nanti kalau mau saya putarkan. Terima kasih, selamat siang Mbak Inka. Semoga RRI tetap jaya mengudara, bisa mempersatukan bangsa. Selamat bertugas, semoga lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Terima kasih Pak Anto sudah bergabung. Oke. Yang mau bergabung boleh ya ke 0281-632-336 atau ke nomor WA di 0811-254-0911. Ada lagi yang sudah masuk lewat WA. Ada Pak Dedi di Aji Barang ya, ikut nimbrung Pro Dangdut, boleh. Hari Minggu sebenarnya mau keluar rumah tapi akhirnya batal karena cuacanya kok sepertinya panas ya. Jadi mending di rumah bikin kopi terus dengerin Pro Dangdut, siap. Salam buat teman-teman semuanya yang ada di Aji Barang, buat pendengar Pro Dangdut juga ya, dan semuanya yang lagi santai di hari Minggu. Siap, terima kasih. Oke, ada Mama Reni. Halo Pro Dangdut.
7: Halo juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Iya. Gimana Mama
7: kabar?
6: Reni? Sehat, kabar, alhamdulillah.
7: Sehat selalu ya.
6: Iya, Mama Reni kabar, semoga sehat juga ya.
7: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
7: Haridang, haridang.
6: Apa tuh artinya?
7: Panas, panas, panas.
6: Memang ya cuacanya lagi panas,
7: iya,
6: panas,
7: lagi
6: panas.
7: Panas banget ya Allah.
6: Iya, yang penting hatinya gak panas ya, pikirannya juga gak panas karena hari
7: iya,
6: Minggu nih.
7: Mau ke warung juga panas.
6: Iya ya, kalau panas mager iya, ya nanti sore aja ke warungnya.
7: Iya.
6: Mama Reni,
7: alhamdulillah sehat ya.
6: Mama Reni, kalau di situ ada festival-festival nggak nih hari ini?
7: Biasa, ibu-ibu itu jalan santai, jalan sehat.
6: Hmm.
7: Biasa yang gituan aja.
6: Hmm, iya,
7: perlombaan
6: iya,
7: anak-anak.
6: Oke.
7: Okay. Itu apa? Panjat pinang. Hiburan, ada ibu-ibu juga karaokean.
6: Wih, mantap. Dari pagi itu?
7: Iya, enggak sore. Mulainya sore.
6: Oh, nanti sore atau kemarin sore?
7: Iya, habis Isya.
6: Oh, oke. Okay. Mama Reni menyumbangkan lagu enggak itu hiburan?
7: Biasa, we, lagu anu yang bisa aja. Tuh? Kayak
6: yang bisa
7: itu,
6: aja,
7: kayak
6: ya?
7: Black jatuh.
6: Black jatuh? Boleh, boleh ya, boleh.
7: Mbak Inka, lagunya ada apa?
6: Lagunya ada Bakul Sayur, terus Baru Terasa, Pengarepan,
7: itu
6: Cincin
7: aja
6: Putih.
7: Ya, Baru Terasa.
6: Baru Terasa, boleh.
7: Ya, salamnya okay, ya,
6: ya,
7: Mbak Inka duluan ya.
6: Mm-hmm.
7: Sehat selalu bareng keluarga.
6: Siap.
7: Bareng krunya juga. Buat semua friend RRI ya. Semoga pada sehat selalu semuanya.
6: Amin.
7: Semangat selalu.
6: Semangat dong, harus.
7: Oh iya, kebangetannya buat keluarga aja.
6: Iya.
7: Makasih banyak ya.
6: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Reni sudah bergabung. Jauh-jauh dari sana ya, sebelah mana itu ya, Cilacap. Oke. Halo Pro Dangdut.
8: Halo.
6: Halo, halo.
8: Halo, Pro Dangdut.
6: Dangdut
8: adalah Sisa.
6: Iya, ini sih siapa ya? Suaranya jauh banget.
8: Yanti.
6: Oh, Mama Yanti. Gimana nih kabarnya hari ini?
8: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, sehat ya. Hari ini di tempatnya Mama Yanti ada festival-festival gitu nggak? Kayak festival apa tuh namanya, mobil hias apa jalan-jalan sehat kayak gitu atau lomba-lomba nih?
8: Udah kan kemarin di Purbalingga.
6: Oh iya benar. Nonton paling depan ini ya Mama Yanti. Gimana kemarin suasananya, meriah Mama Yanti?
8: Iya, yang meriah lah pastinya.
6: Dari jam berapa itu acaranya?
8: Dari jam berapa ya?
6: Sampai sore ya? Sampai sore.
8: Iya.
6: Banyak jajan ya?
8: Apa?
6: Banyak jajan. Kalau ada festival-festival kayak gitu, kalau saya nyarinya jajan. Oke, asik banget ya di Purbalingga. Tadi malam juga ada di Purwokerto Festival Kentongan.
8: Iya,
6: iya. Oke. Mama Yanti mau lagu apa nih? Ada Bakul Sayur, Baru Terasa, Pengarepan, Cincin Putih, Negoro Angin, Tangis Bahagia, Pasrah, Asam di Gunung, Garam di Laut. Mau yang mana?
8: Ya terserah.
6: Oke, okay, manut ya. Apa tuh?
8: Apa? Cinta Merah Jambu.
6: Cinta Merah Jambu. Tidak ada ini. Adanya Gaun Merah. Iya, sama-sama merah.
8: Adanya Gaun Merah ya. Tidak ada yang Cinta Merah Jambu ya Mbak.
6: Nggak ada nih. Hari ini lagi nggak ada.
8: Ya terserah.
2: Oke, siap. Boleh, oke.
9: Mm-hmm.
2: Iya.
9: Selamat siang.
2: Iya.
9: Nama Dini. Semoga sehat semua.
2: Amin, amin.
9: Terus buat semua fan juga pendengar RRI semuanya, selamat dengeri, semoga sehat.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
9: Terima kasih Mbak.
2: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya Mama Yanti. Tentunya festival di Purbalingga ataupun di Purwokerto ini pastinya meriah ya. Selain ada penontonnya, jajanannya juga meriah pastinya ya. Yang tadi malam nonton festival kentongan ada gak nih? Boleh dong berbagi cerita gimana suasananya tadi malam ya. Terus jajan apa tadi malam? Terus atau mungkin di daerahnya juga ada festival sendiri gitu ya. Boleh nanti diceritakan. Bisa ke 0281632336 atau ke nomor WA di 0811 2540911.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak Cerina.
1: Eh, pagi juga Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah, Mak Cerina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mak Ce?
0: Aman tuh, Mak Ce. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: plesir yuk pak lah.
1: Plesir ngendi?
0: Wahana wisata pereng Cilongok bayan kayak pak. Tiketnya kur 20.000 free. Wahanane akeh, anak becak mini, kolam renang, flying fox kur 15.000. Offroad 150.000 semobil nggo wong telu. Outbound, camping, bebek air, uga anak aula nggo perpisahan lan arisan.
1: Wisata edukasi ne, ana ora kuwe.
0: Iya jelas anak, ya kue edukasi gula merah, manasik haji, selada hidroponik, ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok kue ngangeni lah, panggunane kepenak, hawane ya seger.
2: Wahana wisata pereng Cilongok beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4 Cilongok. Kontak person 0852-5862-5667.
3: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih di segmen Pro Dangdut ya, sampai nanti jam 3 sore. Silahkan yang mau bergabung bisa ke 0281632336 atau ke nomor WA di 0811254911. Ini sudah ada yang bergabung lagi ya lewat WA dari Pak Agus nih. Mau titip salam buat teman-teman pendengar Pro Dangdut. Kebetulan hari ini lagi santai di rumah aja, gak ada acara kemana-mana. Dari tadi radio nyala terus, mantap ya. Sambil beres-beres dan ngopi, tetap ditemani Pro Dangdut. Oke, terima kasih Bapak ya sudah bergabung. Halo Pro Dangdut.
7: Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Inka.
6: Selamat siang Pak Ilham. Gimana kabarnya hari ini?
7: Halo. Baik saja, gimana tuh di sana Mbak Inka, sehat juga apa?
6: Alhamdulillah sehat juga. Pak Ilham, di sana ada festival-festival gitu enggak? Kayak kentongan atau mungkin ada festival mobil hias, baju hias gitu?
7: Ada Mbak.
6: Ada? Juga. Hari ini? Hari ya. Ini atau tadi malam? Ya.
7: Kemarin Mbak, kemarin.
6: Oh kemarin, kemarin malam ya?
7: Ya di Batu Raja Kota ya.
6: Acaranya apa aja tuh Pak?
7: Ya seperti ada apa namanya tuh apa mobil hias, motor di sini.
6: Wih,
7: ya.
6: Wih, asik sekali. Kalau di sana ya, ini ya bilangnya motor ya.
7: Ya motor kalau di sini ya jarang itu. Ya mobilnya ada juga sih.
6: Oke.
7: Okay.
6: Iya. Oke. Okay. Nonton sampai jam berapa Pak Ilham?
7: Alah sampai jam berapa Mbak ya? Sama kemarin itu sampai jam 11 kalau nggak salah tuh Mbak. Iya sama anak-anak soalnya begitu.
6: Iya.
7: Anak-anak udah pulang aja. Ya udah pulang aja.
6: Iya anak-anak mah betah kalau ada jajannya Pak.
7: Oh memang begitu Mbak. Aduh.
6: Iya.
7: Tiga anak-anak.
6: Nggak apa-apa menyenangkan ini ya keluarga di malam minggu.
7: Begitulah. Begitu,
6: oke, Pak Ilham mau lagu apa nih? Ada Baru Terasa, terus Ucul, Pengarepan, Cincin Putih.
7: Oh ini aja Mbak, apa betul. Namanya itu? Ada Asam di Gunung Garam di Laut ya Mbak?
6: Iya
7: ya?
6: Betul sekali, mau itu?
7: Itu aja ah.
6: Ya, oke, begitu. Boleh. Salamnya mau buat siapa Bapak?
7: Ada Mama Ida, ada juga Mama Indes, ada Ibu Muninga, ada Bapak Dasrun, ada juga siapa Mr. Balok. Selamat sore semuanya ya. pokoknya. Buat Mas Herdi juga, buat Mbak Inka, selamat sore. Semoga sehat selalu Mbak Inka ya.
6: Amin.
7: Terima kasih Mbak Inka. Assalamualaikum. Iya.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham sudah jauh-jauh mampir ke sini ya. Oke, yang masih mau bergabung boleh ya ke 0281-632-336 atau ke nomor WA di 0811-254-0911. Halo, Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita.
6: Iya, lawase.
8: Laijan, Tiano. Lawas teman-teman Yora. Mandan suwe.
6: Mandan suwe, anu lagi ngapa iya. Sih?
8: Ya ora ki ngapa-apa sih. Ki mau kaya krungu suarane wong Purbalingga sapa Yanti apa sapa dadi kepin mlebu.
6: Mbak Yanti miki.
8: Ya iya, kur sayang anu nomor teleponan sebenarnya bae ora diweken ning ngumpung dadi lah.
6: Kutu disokok disit nean gue.
8: Lah yang mau kulitnya kok kebilang anu aduh. Iya orang mentuk.
6: Iya, dia ya, diwei apa janganan apa iya, apa iya. Gue tanduran ya kena.
8: Ya nu atuh ge serba sempinangel. Heeh. Nang barang atuh.
6: Ora apa-apa sing penting bisa ketemu nang udara.
8: Iya, ora ketang kur suara tok.
6: Iya, benul-benul. Kang Dasrun,
8: monggo Bu Muninga, iya. Ibu Ning loro-lorone. Karo Mama Indes. Siti, Mbak Mei, Mines, terus siapa Jawati karo Herman.
6: Iya.
8: Jawati Herman, terus Mama Ida, sini kawasan Kutasari, Ida sini Mangunjaya, Mama Ida sini kawasan Lembah Serayu. Terus Kang Katim karo Oma. Sanji Longok, Bu Sarmila, Kang Raju, Kang Suwadi, Susana, Nini Anum, kaya lagi. Raja Eurung Tong-Tong, jadi ini juru online, Bu. Iya, terus di sini kawasan Haji Barang, ya, Mas Adit, ini parakan, Bu, lagi monitor. Terus pokoknya, nggak KPP lah, nyawa ke parakan, ya sedelah maning gengit jeluk lah. Kuru gawe maning maksud deh Mbak Inka.
6: Iya, yang gawe disit.
8: Yang gawe disit ya mengko. Matur nuwun keparang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, nanti kalau masih ada waktu yang ingin bergabung boleh ya. Kita hadirkan lagu dulu baru terasa ya. Ini dinyanyikan oleh Nasar. Jadi yang siang hari ini baru terasa sumuk, gak apa-apa ya, minum es aja ya, mendinginkan pikiran, mendinginkan tubuh ya, apalagi hari Minggu sambil santai-santai di rumah.

0: Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.
1: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
2: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
1: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
3: RRI Purwokerto.

pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi. Dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam segmen Pro Dangdut dan juga Purwokerto siang ini harus berakhir. Terima kasih yang sudah bersama saya di hari Minggu ini ya. Selamat menikmati hari Minggu Anda, melanjutkan aktivitas ya. Dan nanti di Purwokerto sore ini akan ada rekan saya Kiki yang menemani Anda. Saya Nika Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.
3: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini tepat pukul 15.08 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

larangan mengambil hak orang lain dalam hadis riwayat Abu Daud dan Daruqutni menjelaskan bahwasanya tidaklah halal mengambil hak harta orang muslim kecuali dengan kerelaan orang tersebut. Jika kita berani mengambil hak orang lain, bukankah itu hal yang sangat menakutkan? Pasalnya, tidak hanya akan mendapatkan siksa dunia saja, melainkan siksa akhirat yang sudah menanti. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang mengambil hak orang muslim dengan sumpahnya, Allah menentukan neraka dan mengharamkan surga baginya. Ada lelaki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hal tersebut hal yang sangat sederhana, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, walaupun itu sebatang kayu siwa dari pohon arak.

Pendengar Pro 1 adalah lagu dari It Gitau dengan Takut. Ini masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini bersama saya Undang Rizy. Pendengar, Indonesia ini berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah atau CBP sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Ketersediaan stok bahan pangan pokok tersebut disiapkan secara matang guna menghadapi ancaman fenomena alam berupa El Nino, pendengar. Kemudian langkah antisipasi pemerintah kali ini dinilai jauh lebih siap dibandingkan saat menghadapi krisis iklim sebelumnya. Pada periode fenomena El Nino 2023 dan 2024, pendengar, impor beras tercatat sempat menyentuh angka 7 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman gitu ya, ini menyampaikan kesiapan pangan nasional. Pernyataan resmi mengenai stok beras darurat tersebut disampaikan dalam siaran pers di Jakarta Sabtu 22 Agustus kemarin. Amran mengutarakan evaluasi penanganan krisis pangan yang melanda tanah air pada beberapa tahun sebelumnya. Pengalaman berharga, pendengar, ini dimanfaatkan ya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri ya dalam jangka panjang. Badan Pangan Nasional ini menyalurkan beras cadangan secara bertahap ke berbagai daerah di Indonesia hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran komoditas beras tersebut difokuskan untuk mengendalikan stabilitas harga di pasar saat musim kemarau tiba, pendengar. Ada pernyataan dari Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Igusti Ketut Astawa. Ini memberikan keterangan terkait realisasi pendistribusian. Intervensi pasar dilakukan untuk menekan potensi lonjakan inflasi. Inflasi beras khususnya, pendengar, akibat puncak musim kemarau di Indonesia. Pihaknya menegaskan keoptimisan pemerintah mengenai laju bergerak inflasi bahan pokok masyarakat yang tetap bisa dijaga. Keyakinan tersebut, pendengar, didasari oleh data kenaikan bulanan yang terjadi pada periode fenomena El Nino terdahulu, pendengar. Dan ini semoga menjadi satu langkah yang langkah antisipatif yang bagus gitu ya, pendengar, untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia.

0: pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda, berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, kali ini ada informasi berikutnya dari Banyumas. Banyumas Festival ya, Kentongan. Ini bakal digelar rutin setiap tahunnya dengan kemasan yang semakin meriah, pendengar. Kepastian ini menyusul komitmen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto yang menjadi sponsor utama festival seni tradisional tersebut, pendengar. Bupati Banyumas Adewa Tri Lastiono ini mengatakan dukungan dari Bank Indonesia ini menjadi langkah yang penting gitu ya untuk menjaga keberlangsungan seni tradisi sekaligus menarik minat generasi muda, pendengar. Ini siapa yang semalam nonton ya? Luar biasa. Ini sampai jam 12 lebih gitu ya, pendengar. Festival Kentongan 2026 di Banyumas diikuti 16 kelompok peserta hasil seleksi Paguyuban Kentongan Banyumas atau Pakenmas. Festival ini, pendengar, sekaligus menjadi upaya pemerintah Kabupaten Banyumas gitu ya, pendengar, untuk kemudian menjaga gitu, untuk kemudian bisa menjaga seni tradisi agar tetap hidup dan tentunya dikenal oleh generasi muda. Momentum Festival Kentongan tahun ini, pendengar, semakin istimewa dengan pencapaian seni budaya Banyumas di tingkat nasional. Sebanyak 125 penari Banyumas ini membawakan tari Kelana Lengger di bawah pimpinan Rianto atau Lengger Lanang dalam upacara penurunan bendera merah putih di Istana Negara kemarin gitu ya, pendengar. Sadewa ini menilai pencapaian tersebut menunjukkan seni budaya Banyumas memiliki potensi besar untuk bisa berkembang dan mendapatkan apresiasi di tingkat nasional. Kemudian Bupati Banyumas juga berharap dukungan berbagai pihak terhadap kegiatan kebudayaan ini juga semakin kuat sehingga seni tradisi tidak hanya menjadi bagian dari sejarah tetapi juga menjadi kebanggaan dan identitas masyarakat Banyumas. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Bupati juga menghimbau masyarakat ini menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan selama kegiatan berlangsung. Ia mengingatkan masyarakat tidak buang sampah sembarangan gitu ya, pendengar. Ini sebagai bagian dari upaya mempertahankan Purwokerto sebagai salah satu kota yang baik dalam pengelolaan sampah dan kebersihan, pendengar. Dan memang gitu ya, untuk secara kebersihan ya mungkin masih ada beberapa sampah, ada beberapa orang yang kemudian kurang menjaga kebersihan ya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi please ya, untuk siapapun, dimanapun, tanpa terkecuali, buanglah sampah pada tempatnya, pendengar.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Rada Aku Cinta Dia dari Vidial Diano. Ini nampaknya harus menutup perjumpaan kita di segmen pertama di sepanjang Purwokerto sore ini. Mendengar, jangan kemana-mana, nanti tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Purwokerto ini akan reading Warta Berita Korwil 11 ya, yang disiarkan juga di RRI Yogyakarta, Semarang, dan juga Surakarta pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 Info Lintas DIY Jateng, kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Perubahan desil kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi pemerintah daerah. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro 1, berita pertama dari RRI Surakarta. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen, Eko Sugiharto, menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Berikut laporan dari Mulanto Ihsan.
1: Misalnya hari ini dicek, oh saya ternyata kok desil 10.
2: Iya, ntar 6 bulan kemudian atau turun.
1: 3 bulan, dinamisnya perubahannya mungkin 3 bulan, Pak.
2: 3 bulan.
3: Proses. Perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10. Padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiharto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Eko menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
2: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat cek bansos yang punya kan baru Kementerian Sosial terhadap aplikasi tersebut.
3: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT/RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi cek bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
2: Karena dari hasil itu kan biasanya diturunkan ke teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi. Jika ada perubahan desil. Sedangkan BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos ya.
1: Iya.
2: Itu langsung ke BPS pusat. Datanya untuk dilakukan update terhadap DT yang sudah kemarin. Dan itu setiap selalu karena datanya itu Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
3: Sementara itu mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta, Mulanto Ihsan melaporkan.
0: Dari total 95.000 penerima bantuan sosial di Kabupaten Karanganyar, sebanyak 4.631 diantaranya mendadak dicoret oleh Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Wondo, ini mengatakan penghentian bantuan secara massal ini dilakukan setelah data penerima terdeteksi terafiliasi dengan transaksi judi online. Berikut laporan dari Arga Diraksa.
4: Itu terindikasi terafiliasi judi.
5: Sebanyak 4.631 keluarga penerima manfaat atau KPM dari total 95.000 penerima bantuan sosial di Kabupaten Karanganyar resmi dicoret oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penghentian bansos secara mendadak tersebut dilakukan setelah Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial menguji silang data penerima dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dari hasil verifikasi perbankan tersebut, ribuan rekening penerima bansos terdeteksi melakukan transaksi yang terafiliasi dengan aktivitas perjudian online. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Wondo, menegaskan pemblokiran langsung dilakukan oleh pemerintah pusat karena alokasi anggaran negara mutlak diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pokok harian warga miskin, bukan untuk judi online. Wondo menjelaskan terdeteksinya aktivitas perjudian digital tersebut tidak selalu dilakukan oleh pemilik rekening utama bansos, melainkan kerap dipicu oleh transaksi anggota keluarga lain yang masih terdaftar dalam satu kartu keluarga.
4: Memang ada, Mbak. Jadi terdeteksinya itu kan biasanya bukan penerima bansosnya. Kemungkinan ada salah satu anggota dalam satu KK. Di garis bawah dalam satu KK itu menggunakan, ya memang mungkin ada yang judol, menggunakan untuk judol. Gitu. Tapi ada yang mungkin memanfaatkan transaksi melalui rekening dana, itu bisa terdeteksi.
5: Lebih lanjut, Wondo menambahkan, guna mengakomodasi warga yang merasa tidak pernah menyalahgunakan dana bantuan, Dinas Sosial Karanganyar membuka ruang sanggahan. KPM diminta membuat surat pernyataan resmi dengan persetujuan pemerintah desa setempat untuk diverifikasi ulang oleh Dinsos sebelum diteruskan ke pemerintah pusat. Di sisi lain, kantor Dinas Sosial Karanganyar belakangan ini juga dibanjiri aduan warga terkait pergeseran desil kemiskinan akibat penggabungan data PKKPN ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.
4: Dari Kemensos memberikan kesempatan untuk klarifikasi. Kalau memang tidak judul, ya silakan buat surat pernyataan yang diketahui oleh aparat desa dan kelurahan gitu.
5: Melalui mekanisme sanggahan dan pembaruan data di tingkat desa, Dinas Sosial Karanganyar memastikan pengawasan bansos dapat berjalan tepat sasaran sekaligus bersih dari praktik penyalahgunaan dana negara. RRI Surakarta, Arke Diraksa melaporkan.
0: Peringat Pro 1, berita selanjutnya dari RRI Yogyakarta. Perubahan desil kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi pemerintah daerah. Sebab kebijakan tersebut memicu banyak aduan yang masuk dari masyarakat yang tiba-tiba keluar dari daftar penerima program bantuan. Terkait persoalan ini, Sekda DIY menyampaikan protesnya ke Badan Pusat Statistik BPS. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
6: Pemda DIY mengajukan protes kepada Badan Pusat Statistik atau BPS terkait perubahan data tentang pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwi Panti, mempertanyakan kriteria yang digunakan BPS untuk merubah klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat. Akibat kebijakan itu, Pemda DIY mendapat banyak aduan dari masyarakat yang tiba-tiba keluar dari kelompok penerima bantuan akibat perubahan status desil mereka.
7: Nah ini kemarin saya udah protes juga sama Bu Endang, kok bisa gitu, apa kemudian dari sisi supaya terjadi pengurangan beban apa ya gitu ya, jadi semuanya dinaikkan istilahnya itu, desil-desil yang istilah kata ya, yang menjadi tanggungan kita sekarang kan desil 1 sampai desil 5 lah ya, dalam artian di bawah garis kemiskinan.
6: Terkait hal itu, Nimade meminta BPS agar menjelaskan dasar yang digunakan untuk merubah desil kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Sebab Pemda juga ingin memastikan program bantuan bisa tetap tepat sasaran.
7: Ini kan sangat mempengaruhi juga ya, terkait dengan apakah ada hubungannya dengan kemarin gitu, sensus ekonomi yang kemudian banyak hal yang mempertimbangkan, ataupun kemudian ada kebijakan lain yang kita juga harus nggak bisa bikin opini lain. Mungkin kalau sudah ada data yang masuk, baru kita bisa buat statement.
6: Melalui keterangan tertulis, pelaksana tugas Kepala BPS DIY, Endang Triwahyuningsih, memastikan penentuan posisi desil mempertimbangkan sebanyak 41 variabel masukan. Seluruh variabel itu dikelompokkan dalam keterangan identitas keluarga, keterangan perumahan, kepemilikan aset, dan keterangan kondisi anggota keluarga.
0: Pendengar, informasi berikutnya, pameran alusista kembali hadir untuk memperkenalkan peralatan pertahanan dan keamanan sekaligus mendekatkan komponen pertahanan kepada masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Fika Azalea.
8: Bukan sekadar sebuah pameran alat peralatan pertahanan dan keamanan. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun.
9: Pameran alutsista, alat utama sistem senjata, kembali hadir dalam rangkaian Independence Day Military Expo 2026 di Sleman City Hall dan Utara Lapangan Denggung Sleman 20 hingga 23 Agustus mendatang. Pameran ini menjadi wahana untuk menumbuhkan semangat patriotisme, memperkuat kecintaan kepada tanah air, sekaligus mendekatkan TNI dan seluruh komponen pertahanan negara dengan masyarakat. Gubernur Akademi Angkatan Udara, Marsekal Muda TNI Donald Kasenda, menyampaikan kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi pameran peralatan pertahanan dan keamanan. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Melalui pameran ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengenal lebih dekat berbagai alat peralatan pertahanan dan keamanan, teknologi pertahanan, serta kemampuan dan profesionalisme prajurit dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9: Sementara itu, Letkol Wahyu saat ditemui di stan pameran AAU mengatakan, sebagai aparat, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan berbagai kemampuan dan peralatan yang dimiliki kepada masyarakat.
10: Apa yang ada di kita maksimalkan, kita tunjukkan untuk rakyat, karena hal ini adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai aparat. Karena kita sudah digaji dari uang rakyat, kita juga harus ada tanggung jawab untuk rakyat. Dengan harapan kita juga bisa mengenalkan Angkatan Laut kepada masyarakat, terutama kalau di wilayah Jogja ini kan sedikit angkat yang tahu tentang Angkatan Laut, apalagi yang daerah-daerah yang tidak ada pantai. Dan alhamdulillah terlaksana di Sleman nggak ada pantai, tapi setidaknya masyarakat Sleman ini tahu, oh kita punya Angkatan Laut.
9: Sejumlah alutsista yang dipamerkan dalam pameran tersebut merupakan peralatan asli dan replika. Dalam gelaran tersebut, petugas juga akan memberikan penjelasan terkait alutsista kepada pengunjung.
0: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya dari RRI Semarang. Pendengar, di tengah musim kemarau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Berikut laporan selengkapnya bersama Tika Budiman.
11: Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya? Stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang.
12: Pendengar, di tengah musim kemarau yang kerap memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Jika terjadi kenaikan harga, nilainya tidak melebihi 5% dari harga eceran tertinggi atau head. Kepastian tersebut dipastikan Kepala Disperindak Jawa Tengah Juli Emilia saat membuka pasar murah Semarak Merah Putih di halaman kantor Disperindak Jawa Tengah akhir pekan ini. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah. Harga sembako yang terkendali akan mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga kebutuhan ekonomi tetap bergerak positif. Ia menjelaskan upaya menjaga stabilitas tidak hanya dilakukan melalui pengendalian harga. Pemerintah juga memastikan kualitas ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
13: Pantauan dari Disperindak, alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua. Artinya, kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi, insya Allah aman, dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini itu ada harga harian dari 31 bahan pokok, termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho maupun videotron di pusat-pusat di titik kota.
14: Jadi musim kemarau ini belum begitu berdampak ya Bu ya?
13: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
12: Sementara itu, pasar murah Semarak Merah Putih mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar maupun toko. Berbagai kebutuhan rumah tangga tersedia mulai dari ikan, sayuran, minuman, makanan ringan hingga mie instan. Salah seorang warga Tutut mengaku dapat menghemat pengeluaran belanja berkat selisih harga yang cukup terasa.
15: Masih ada. Tadi saya sudah sampaikan kalau dibandingkan harga pasti akan lebih murah.
16: Ada berapa selisihnya?
15: ada seperti Indomie ya, mungkin selisihnya nggak terlalu jauh, tapi akan lebih, tetap lebih murah. Kalau di pasar itu seperti 2,5, di sini bisa lebih murah lagi 2.000. Seperti saya tadi Indomie tadi di sini dari Dinas Ketahanan Pangan itu 3.000. Kalau di toko seantara 3.250 sampai 3.000.
12: Adapun dalam pasar murah tersebut, Disperindak juga turut menggandeng Bulog, BUMD, JTAB, distributor serta pelaku UMKM binaan untuk memperluas pilihan produk yang tersedia. Selain sembako, pengunjung juga dapat memperoleh produk olahan berbahan singkong, seperti beras singkong hingga tepung singkong. Basnas Jawa Tengah juga turut berpartisipasi dengan menyediakan layanan potong rambut gratis bagi masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar informasi berikutnya, tim e-sport Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Tengah terus membangun optimisme jelang Pekan Olahraga Wartawan Nasional 2027 di Lampung. Selengkapnya dilaporkan Bahtian Rifai.
16: Meskipun kami belum membawa pulang medali, tapi setidaknya sudah masuk ke
17: tim e-sport Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Tengah terus membangun optimisme dalam menghadapi Porwanas 2027. Berbekal kolaborasi strategis bersama pengurus daerah e-sport seluruh Indonesia PDSI Kota Semarang dan dukungan fasilitas dari Universitas Dianuswantoro Udinus, atlet Jateng siap memecah kebuntuan dengan merebut medali emas pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional 2027 di Lampung. Ketua PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana Jumat lalu menegaskan, e-sport menjadi salah satu cabur andalan dari 12 cabang olahraga yang bakal diproyeksikan menuju pesta olahraga antar wartawan se-Indonesia tersebut. Menurut Iwan, PWI telah menyiapkan atlet yang direncanakan tampil di 12 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi bulu tangkis, bridge, biliar, domino, e-sport, futsal, fun run, karaoke, karya jurnalistik, fotografi, mini soccer, tenis lapangan, dan tenis meja. Menurutnya, khusus e-sport sendiri sudah menunjukkan grafik peningkatan performa. Pertama kali tampil di Porwanas 2022 Malang Jatim, sudah menampak babak perdelapan final nomor e-football. 2 tahun kemudian di Porwanas Banjarmasin Kalsel, sudah bisa menembus babak perempat final. Menurutnya hal itu memberikan sinyal ada potensi besar di Porwanas Lampung nanti.
16: Meskipun kami belum membawa pulang medali, tapi setidaknya sudah masuk ke perdelapan final. Artinya 16 besar itu sudah kami pegang, dan itu di cabang e-football. Kemudian di tahun 2024 atau 2 tahun setelahnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, naik itu menjadi 8 besar, jadi ke perempat final.
17: Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah SI Kota Semarang, Viani Ratna

0: ini nggak bisa disamaratakan nih, nggak bisa disamakan ya, karena ya ini atlet ini tiap hari latihan ya kan, sedangkan teman-teman wartawan ini ya kalau pas ada bisa waktunya ya latihan.
1: Lebih lanjut Nana menjelaskan, sebagai langkah konkret, atlet PWI Jawa Tengah akan diikutsertakan dalam pemusatan latihan bersama atlet SC Kota Semarang yang tengah bersiap menghadapi Porprov 2026. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan Pro 1 informasi berikutnya dari RRI Purwokerto. Sebanyak 14 orang mendapatkan layanan operasi bibir sumbing dan celah langit dari RSUD Cilacap bersama Smile Train dan Ngabila Community Care guna memberikan layanan khusus bagi masyarakat. Berikut Reni Tani yang melaporkan untuk Anda.
3: Sebanyak 14 pasien dengan bibir sumbing dan celah langit-langit mendapatkan layanan operasi gratis di RSUD Cilacap pada Jumat dan Sabtu ini. Para pasien berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi berusia 3 bulan hingga lansia berusia 61 tahun. Layanan operasi gratis ini merupakan hasil kolaborasi RSUD Cilacap bersama Smile Train dan Ngabila Community Care yang merupakan organisasi amal yang memberikan layanan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit secara gratis. PLT Direktur RSUD Cilacap Dr. Reza Prima Muharama mengatakan dari 14 pasien tersebut, 5 pasien menjalani operasi karena bibir sumbing, 5 pasien karena celah langit-langit, dan 2 pasien mengalami keduanya, serta 2 pasien menjalani operasi revisi bibir sumbing. Hari pertama kegiatan diawali dengan screening dan persiapan operasi, kemudian dilanjutkan dengan tindakan medis dan observasi pasien setelah operasi. Sementara pada hari kedua, tim melakukan kunjungan kepada pasien sekaligus memberikan edukasi dan penyuluhan mengenai perawatan luka setelah operasi. Menurutnya, operasi gratis ini diharapkan tidak hanya membantu memperbaiki kondisi kesehatan pasien, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup dan rasa percaya diri.
4: Layanan kesehatan yang ada di RSUD Cilacap terus memberikan, menumbuhkan rasa kepercayaan diri kepada putra-putri Kabupaten Cilacap yang mungkin kurang beruntung dalam hal fisik, sehingga ke depan mereka bisa mempunyai masa depan yang lebih cerah lagi, dan kalau mereka bisa menjadi putra-putri terbaik yang menyumbangkan nama harum untuk Kabupaten Cilacap.
3: Dr. Reza menambahkan jika nantinya kegiatan seperti ini akan rutin dilaksanakan sehingga bisa menjangkau pasien bibir sumbing dan celah langit-langit lebih luas lagi. Tidak hanya operasi, program tersebut juga mendukung pelatihan tenaga medis lokal serta perawatan komprehensif bagi pasien. Sementara itu, PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, mengapresiasi kolaborasi antara RSUD Cilacap, Smile Train, dan Ngabila Community Care. Menurutnya, dukungan berbagai pihak sangat berarti bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akses sekaligus kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
5: Mudah-mudahan, saya berharap kegiatan semacam ini bisa terus dapat diselenggarakan berkelanjutan setiap tahun, karena kalau hari ini mungkin kita baru ada 14 pasien yang mendaftar, karena mungkin kemarin agak dadakan juga ya dok kita melakukan pengumumannya.
3: Kami berharap kolaborasi ini akan terus berlanjut dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan kesehatan sekaligus memberikan harapan baru bagi pasien bibir sumbing dan celah langit-langit di Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Pendengar Pro 1 informasi berikutnya, Banyumas perkuat penanganan sampah plastik di Sungai Serayu sebab Sungai Serayu menjadi salah satu sumber utama ekosistem wilayah di Jawa Tengah. Lengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
6: Pemerintah Kabupaten Banyumas menegaskan pentingnya pengelolaan sampah plastik secara terpadu. Hal itu dilakukan untuk menjaga kelestarian Sungai Serayu yang menjadi salah satu sumber utama ekosistem wilayah di Jawa Tengah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperinda Kabupaten Banyumas, Dedi Nur Hasan, menyampaikan bahwa sampah plastik memiliki kontribusi sekitar 10% dari total sampah yang dihasilkan masyarakat. Meski terlihat kecil, menurutnya dampak yang ditimbulkan sangat besar apabila tidak dikelola dengan baik. Dedi juga menjelaskan bahwa Sungai Serayu merupakan muara dari sejumlah daerah aliran sungai seperti Das Logawa, Das Tipar, dan lainnya. Kondisi ini membuat seluruh wilayah yang dilalui aliran Sungai Serayu berpotensi menyumbang sampah termasuk plastik. Ia juga menekankan bahwa penanganan sampah di Sungai Serayu tidak bisa dilakukan oleh satu daerah saja. Diperlukan keterlibatan lintas wilayah dari hulu hingga hilir, mulai dari Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, hingga Cilacap. Menurutnya apa yang terjadi di wilayah hulu akan berdampak hingga hilir, bahkan sampai ke laut. Oleh karena itu, kesepahaman antar daerah menjadi kunci dalam pengelolaan

0: sampah sungai.
1: Karena apa yang kita lakukan di suatu daerah tentunya akan berdampak ya. Apa yang di atas pasti akan mengalir sampai ke wilayah, ya kalau ini kan akhirnya ke laut ya. Sungai Serayu misalnya hulunya kan ada di Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara. Itu kan kemudian sampai akhirnya ke Purbalingga, Banyumas, ke Cilacap, semua harus punya kontribusi. Kalau hanya satu wilayah yang menyelesaikan atau yang mengelola sampah itu, tentunya ini tidak, hasilnya tidak akan optimal, malah tidak akan kelihatan, karena ini harus butuh kesepahaman semua pihak, terutama yang dilintasi oleh sungai tersebut. Karena kadang-kadang kita menganggap membuang sampah yang paling gampang itu di sungai, karena begitu dibuang sudah akan sampai ke laut gitu. Tapi kan enggak, dampaknya ternyata bisa sampai ke pendangkalan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita mulai pikirkan ke sekarang dan ke depan.
0: Dedi juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah karena dianggap praktis. Padahal kebiasaan tersebut dapat menimbulkan dampak serius seperti pendangkalan sungai dan kerusakan lingkungan. Dalam upaya pencegahan, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membentuk kelompok swadaya masyarakat dan asosiasi sampah masyarakat untuk mengelola tempat pengelolaan sampah serta sistem 3R di berbagai wilayah. Ia juga menambahkan Banyumas saat ini terus berupaya menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Banyak daerah lain yang disebut telah belajar dari sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Banyumas. Dedi juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Karena menurutnya setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, sehingga ia berharap seluruh sarana dan prasarana yang telah disiapkan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Vinta Nurfauzia melaporkan.
2: Baik, pendengar Pro 1, laporan Vinta Nurfauzia mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Info lalu lintas. Lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat sore hari ini. Amin. Dan tentunya pendengar, sore hari ini kita akan bergabung bersama petugas ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan menginformasikan situasi dan kondisi terkini arus lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Kami sudah terhubung dengan Mbak Isna. Selamat sore Mbak Isna.
4: Selamat sore Pak.
3: Baik, monggo bisa diinformasikan terkait dengan arus lalu lintas di Purwokerto dan sekitarnya sore hari ini Mbak Isna.
4: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas di Kabupaten Banyumas langsung dari ATCS Dinhub Kabupaten Banyumas. Kondisi cuaca pada hari ini terpantau cerah dengan sedikit mendung di beberapa ruas dan simpang yang kami amati. Langsung saja kita mulai dari utara yaitu simpang Gor Satria yang terlihat ramai lancar, tidak terlihat antrian kendaraan yang begitu panjang di setiap simpang yang kami amati. Lalu kita ke simpang Kerang Jambu yang juga terlihat ramai lancar, terpantau tidak ada penumpukan kendaraan di tengah simpang. Namun kami mengimbau bagi pengendara yang dari arah utara dan selatan untuk berhati-hati apabila ada fase hijau bersamaan dari kedua arah tersebut. Lalu kita ke simpang alun-alun yang melihat cukup ramai dari arah timur. Namun kami menghimbau kepada pendengar sekalian untuk berhati-hati dan melambatkan kendaraan karena sudah mulai banyak aktivitas berjalan kaki di sekitar alun-alun ini. Selanjutnya kita ke barat di simpang BRI di ruas yang menuju underpass yang terlihat ramai lancar baik dari kendaraan yang menuju perkotaan maupun yang keluar dari arah perkotaan Purwokerto. Selanjutnya kita ke selatan menuju simpang Tanjung yang terlihat juga ramai lancar. Kendaraan di simpang ini didominasi oleh kendaraan roda 2, roda 4, dan beberapa kendaraan besar seperti bus dan truk. Kita ke timur menuju ruas yang menuju ke arah Sokaraja yang terlihat ramai lancar dengan komposisi kendaraan pribadi dan juga kendaraan barang seperti truk. Demikian laporan pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari Sisirum ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami menghimbau kepada pendengar sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan. Saya Isna pamit diri dan selamat menikmati akhir pekan sebelum Senin datang. Selanjutnya saya kembalikan ke studio bersama Kak Rizky. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Isna atas informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mbak Isna.
4: Terima kasih.
2: Sekian info lalu lintas.

0: 1 Purwokerto dengan esensi buku.
1: Dia Angkasa karya Aditya Mulya. Buku Dia Angkasa karya Aditya Mulya mengisahkan Angkasa, seorang cowok sederhana yang dari luar terlihat tenang dan baik-baik saja. Namun sebenarnya ia menyimpan luka masa lalu dan ketakutan yang membuat sulit membuka hati serta ragu menatap masa depan. Hidup Angkasa mulai berubah saat ia bertemu dengan seorang perempuan yang hadir secara tak terduga. Seorang sosok ini bukan hanya membawa rasa cinta, tapi juga membuat Angkasa melihat dirinya dari sudut pandang yang berbeda. Lewat perhatian kecil dan obrolan sederhana, Angkasa mulai belajar bahwa cinta membutuhkan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Meski begitu, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Ada salah paham, rasa takut kehilangan, dan pertanyaan besar tentang kesiapan Angkasa untuk benar-benar membuka hati dan melepaskan masa lalunya. Novel ini terasa dekat dengan pembaca karena konflik yang diangkat sangat realistis tentang perasaan yang tumbuh perlahan, masa lalu yang belum selesai, dan kebingungan antara rasa nyaman dan cinta. Dia Angkasa mengajak kita memahami bahwa cinta bukan hanya tentang menemukan seseorang, tapi juga tentang berdamai dengan diri sendiri. Demikian esensi buku Dia Angkasa karya Aditya Mulya dari Prosatu Purwokerto untuk Indonesia.
2: Prosatu Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Damara Sakti. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info dari perakirawan cuaca BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mas Dea. Selamat sore Mas Dea, silakan dengan informasinya.
5: Oke, terima kasih kepada Mas Rifki dari RRI. Selamat sore pendengar RRI Program 1 di mana pun Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas dan perakiran cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2026 untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Berdasarkan pantauan kami menambangin terlalu jauh, baik 71 pemicu radar untuk sore hari ini, untuk wilayah Cilacap dan Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 14 knot, seudara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius, dan kalau pendara berkisar antara 70 hingga 90%. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan, namun terpantau masih ada potensi hujan yang sifatnya lokal dan tidak merata dengan intensitas ringan, terutama di waktu dini hari hingga esok hari, khususnya di wilayah pesisir selatan dan pesisir ataupun daerah dataran tinggi wilayah Kabupaten Cilacap, khususnya di wilayah Cilacap Barat. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot, seudara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Dan untuk kondisi perairan selatan Cilacap, Bursa Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Saya ulangi, untuk kondisi perairan selatan Cilacap, Bursa Purworejo, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal yang bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 22 knot, setinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedikit informasi tambahan bahwa untuk periode saat ini di bulan Agustus, baik itu wilayah Banyumas maupun Cilacap berada di fase musim kemarau. Kemudian juga kepada masyarakat demo untuk selalu jaga kesehatan dengan cukup berolahraga agar badan tetap hangat, karena pada saat musim kemarau kondisi suhu rata-rata jadi cukup dingin dan sifatnya cenderung kering. Kemudian juga berhati-hati apabila membuka lahan maupun memusnahkan sampah dengan cara dibakar, karena dapat memicu kebakaran hutan maupun lahan. kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana, dan kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air, agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan patung ketersediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Kemudian juga kepada masyarakat, dimu untuk selalu mengupdate dan memperbaiki informasi cuaca, iklim, maupun kegempaan melalui kanal resmi info BMKG, dan juga kunjungi website kami di www.bmkg.id. Terima kasih, Dasar Menteri Fai, melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung, Cilacap.
4: Baik, terima kasih banyak Mas Deas atas informasinya sore hari. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Deas.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, informasi berikutnya, Banyumas perkuat penanganan sampah plastik di Sungai Serayu. Sebab Sungai Serayu menjadi salah satu sumber utama ekosistem wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan reporter Radio Republik Indonesia Purwokerto, Vinta Nurfauzia.
6: Pemerintah Kabupaten Banyumas menegaskan pentingnya pengelolaan sampah plastik secara terpadu. Hal itu dilakukan untuk menjaga kelestarian Sungai Serayu yang menjadi salah satu sumber utama ekosistem wilayah di Jawa Tengah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperinda Kabupaten Banyumas, Dedi Nurhasan, menyampaikan bahwa sampah plastik memiliki kontribusi sekitar 10% dari total sampah yang dihasilkan masyarakat. Meski terlihat kecil, menurutnya dampak yang ditimbulkan sangat besar apabila tidak dikelola dengan baik. Dedi juga menjelaskan bahwa Sungai Serayu merupakan muara dari sejumlah daerah aliran sungai seperti Das Logawa, Das Tipar, dan lainnya. Kondisi ini membuat seluruh wilayah yang dilalui aliran Sungai Serayu berpotensi menyumbang sampah termasuk plastik. Ia juga menekankan bahwa penanganan sampah di Sungai Serayu tidak bisa dilakukan oleh satu daerah saja. Diperlukan keterlibatan lintas wilayah dari hulu hingga hilir, mulai dari Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, hingga Cilacap. Menurutnya apa yang terjadi di wilayah hulu akan berdampak hingga hilir, bahkan sampai ke laut. Oleh karena itu, kesepahaman antar daerah menjadi kunci dalam pengelolaan sampah sungai.
7: Oke, karena apa yang kita lakukan di suatu daerah tentunya akan berdampak ya. Apa yang di atas pasti akan mengalir sampai ke wilayah. Ya kalau ini kan akhirnya ke laut ya. Sungai Serayu misalnya hulunya kan ada di Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara. Itu kan kemudian sampai akhirnya ke Purbalingga, Banyumas, Cilacap, semua harus punya kontribusi. Kalau hanya satu wilayah yang menyelesaikan atau yang mengelola sampah itu, tentunya ini tidak, hasilnya tidak akan optimal, malah tidak akan kelihatan, karena ini harus butuh kesepahaman semua pihak, terutama yang dilintasi oleh sungai tersebut. Karena kadang-kadang kita menganggap membuang sampah yang paling gampang itu di sungai, karena begitu dibuang sudah akan sampai ke laut gitu. Tapi kan enggak, dampaknya ternyata bisa sampai ke pendangkalan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita mulai pikirkan ke sekarang dan ke depan.
6: Dedi juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah karena dianggap praktis. Padahal kebiasaan tersebut dapat menimbulkan dampak serius seperti pendangkalan sungai dan kerusakan lingkungan. Dalam upaya pencegahan, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membentuk kelompok swadaya masyarakat dan asosiasi sampah masyarakat untuk mengelola tempat pengelolaan sampah serta sistem 3R di berbagai wilayah. Ia juga menambahkan Banyumas saat ini terus berupaya menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Banyak daerah lain yang disebut telah belajar dari sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Banyumas. Dedi juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Karena menurutnya setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, sehingga ia berharap seluruh sarana dan prasarana yang telah disiapkan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Vinta Nurfauzia melaporkan.

0: Sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Pendengar Pro 1 Informasi, berikutnya musim kemarau di Kabupaten Cilacap semakin meluas hingga 17 Agustus 2026 ada sebanyak 37 desa di 14 kecamatan yang harus didistribusikan air bersih dari pemerintah kabupaten maupun dari dunia usaha lainnya. Berikut Reni Tani yang melaporkan untuk Anda.
2: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Cilacap 2 bulan terakhir mengakibatkan puluhan desa krisis air bersih. Dan berdasarkan data dari BPBD Cilacap, hingga saat ini sudah didistribusikan sebanyak 368 tangki air dengan sekitar 1,8 juta liter air bersih yang disalurkan. Bantuan ini telah menjangkau ke 37 desa di 14 kecamatan dan ada sekitar 13.344 kepala keluarga atau 35.278 jiwa yang telah memanfaatkan air bersih tersebut. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengatakan bahwa bantuan air bersih akan terus disalurkan kepada masyarakat secara bergiliran. Ami mengatakan hal ini dilakukan agar bisa meringankan sedikit beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan khususnya air bersih bagi warga yang tidak masuk dalam jaringan PDAM. Apalagi diperkirakan kemarau masih akan berlanjut hingga September mendatang.
3: Kita tahu bahwa memang di beberapa wilayah di Kabupaten Cilacap ini masih terkendala ketersediaan air bersih selama musim kemarau yang diperkirakan menurut prediksi BMKG akan terjadi selama bulan Agustus sampai September. Mungkin bantuan air bersih ini memang tidak bisa memenuhi kebutuhan penduduk secara keseluruhan selama 2 bulan, tapi paling tidak bisa meringankan sedikit beban masyarakat yang terutama berada di wilayah-wilayah yang kesulitan air bersih.
2: Salah satu desa terdampak yakni Dusun Bugel Sampang, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten. Sejak memasuki musim kemarau, dusun ini mengalami kekeringan, di mana sumur warga mulai mengering sehingga untuk kebutuhan memasak sehari-hari, warga harus mencari sumber air di dusun tetangga atau sumber air yang lebih jauh. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga, Masinah, yang sudah mengaku 4 bulan terakhir mengalami kesulitan air bersih. Untuk kebutuhan memasak sehari-hari, ia biasanya membeli air galon, sedangkan untuk MCK harus mencari sumur warga atau sumber air sejauh 500 meter.
4: Soalnya kekurangan airnya lebih kering, lama ngambilnya air juga jauh, buat masak, buat minum. buat masak lah, yang penting buat masak.
2: Ia berharap bantuan air bersih ini bisa berlanjut secara berkala. BBBD Cilacap merinci dari jumlah bantuan yang dikirimkan kepada masyarakat sebanyak 276 tangki atau sebanyak 1,4 juta liter air bersih disalurkan oleh CSR dari berbagai dunia usaha di Cilacap. Sedangkan pasokan dari BBBD tercatat sudah sebanyak 92 tangki dengan 460 ribu liter air yang disalurkan. Pemkab Cilacap menyampaikan apresiasi kepada dunia usaha yang telah berkolaborasi untuk bersama-sama dalam mengatasi dampak krisis air bersih pada musim kemarau tahun ini. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Baik, pendengar Pro 1 sampai di sini, Siaga Negeri kali ini salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini, Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Cek Fakta, kembali hadir menemani Anda memberikan fakta menarik sore hari ini. Pendengar, ada sebuah akun Facebook yang mengunggah sebuah postingan dengan narasi selamat Anda ditandai sebagai pemenang pada Minggu tanggal 2 Agustus 2026 yang mengunggah gambar yang kemudian menampilkan klaim undian berhadiah dari BRI dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, di mana di unggahan tersebut ini di tertulis juga gitu ya pendengar, terkait dengan undian dari BRI ya, berbagai macam hadiah dari mulai mobil, motor, kemudian gadget, umroh, kemudian paket wisata yang ditawarkan. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo turun back hoax ini menelusuri keberadaan kebenaran klaim dengan mengakses tautan unggahan tersebut. Pendengar, diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor telegram aktif. Pendengar, ketika diteruskan, pelamar diminta memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut, pendengar, kemudian ini kemungkinan besar gitu ya adalah modus phishing atau pencurian data. Turun back hoax ini kemudian menelusuri lebih lanjut lagi kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci undian BRI di mesin Google gitu ya, pencari Google. Pencarian mengarah ke laman sebuah artikel ke pendengar dengan judul ini hoax undian berhadiah BRI gitu ya, pada yang tayang pada Jumat tanggal 15 Agustus 2026. Tautan undian berhadiah tersebut bukan dibagikan dalam laman media sosial resmi dari Bank Rakyat Indonesia. Pendengar, faktanya pendengar, tautan undian berhadiah tersebut ini bukan dibagikan dalam laman resmi media sosial milik BRI. Jadi ya, unggahan berisikan tautan undian dari BRI untuk menyambut HUT RI ini merupakan konten tiruan atau impostor konten dan patut diwaspadai oleh kita semua ya pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Dengan Pro satu kali ini ada informasi menarik berikutnya pendengar. Bareskrim Polri ini total menetapkan 72 tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Muhammad Irhamni ini mengatakan jumlah 89 laporan polisi yang diterbitkan 9 polda masing-masing, yakni Polda Riau, Kalbar, Sumsel, Jambi, Kalteng, Kalsel, Kaltim, kemudian Polda Aceh dan juga Polda Kaltara. Ini pendengar, di mana menurut pihaknya polisi menemukan unsur kesengajaan dalam sejumlah kebakaran. Dia memastikan kebakaran tersebut ini bukan karena pemanasan iklim atau El Nino. Bahkan pihaknya menuturkan pembakaran hutan dan lahan diduga untuk pembukaan lahan untuk penanaman sawit pada musim hujan mendatang pendengar. Hal tersebut terkuak lewat penyitaan barang bukti yang salah satunya adalah barang sawit siap tanam. Sedangkan sejumlah barang bukti yang disita antara lain adalah 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM jenis solar, 2 jerigen 10 liter yang berisikan BBM jenis solar, dan juga 2 botol plastik BBM jenis Pertalite. Kemudian 1 botol plastik minyak tanah 21 parang, 2 kapak, 1 cangkul, 39 batang kayu bekas terbakar, 5 buah plastik sampel tanah terbakar, 2 unit senso, 13 plastik bekas polybag, 6 batang bibit sawit, dan 1 pasang sepatu, ya pendengar, yang berhasil diamankan pendengar ya. Dan semoga dengan perkembangan yang ada gitu ya, nanti bisa membuahkan hasil dan segera gitu ya, karhutla khususnya di wilayah Kalimantan Indonesia ini bisa segera teratasi dan tidak ada lagi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Ada bergema sampai selamanya, Boy Nadi. Bersama pendengar masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini pendengar. Luar biasa ya di kesempatan sore hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026 mendengar. Cuaca di Purwokerto ini agak sedikit berawan, cloudy gitu ya mendengar. Tadi sepanjang perjalanan berangkat ke studio itu kayak, ya Allah ini apakah hari ini akan terjadi hujan? Akan turun hujan gitu ya, udah senang banget lihat awan udah mendung. Karena udah lama juga gitu ya pendengar, saya dan Anda, kita semuanya ini sudah lama tidak lihat hujan gitu ya. Karena mengingat cuaca juga sedang kemarau gitu ya pendengar ya. Dan tentunya pendengar Purwokerto sore ini masih akan berlanjut sampai dengan menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nanti bakal dihadirkan berita unik lainnya pendengar, untuk Anda yang mungkin punya berita terupdate apapun gitu ya di sekitar lingkungan Anda, boleh di info-info saja bersama saya Undang Rizky di 0811 2540911 atau di 632336. Pendengar, kali ini ada satu lagu dari Ruth Sahayana dengan Cinta Ini Takkan Mati, spesial untuk Anda sore hari ini.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

0: Selamat sore pendengar Pro 1, sore hari ini tepat pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Dari studio Pro 1 RRI Purwokerto akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir menemani Anda sore hari ini. Pendengar, sebanyak 14 orang mendapatkan layanan operasi bibir sumbing dan celah langit dari RSUD Cilacap bersama Smile Train dan Ngabila Community Care guna memberikan layanan khusus bagi masyarakat. Berikut Renita Ani yang melaporkan untuk Anda.
2: Sebanyak 14 pasien dengan bibir sumbing dan celah langit-langit mendapatkan layanan operasi gratis di RSUD Cilacap pada Jumat dan Sabtu ini. Para pasien berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi berusia 3 bulan hingga lansia berusia 61 tahun. Layanan operasi gratis ini merupakan hasil kolaborasi RSUD Cilacap bersama Smile Train dan Ngabila Community Care yang merupakan organisasi amal yang memberikan layanan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit secara gratis. PLT Direktur RSUD Cilacap Dr. Reza Prima Muharama mengatakan dari 14 pasien tersebut, 5 pasien menjalani operasi karena bibir sumbing, 5 pasien karena celah langit-langit, dan 2 pasien mengalami keduanya, serta 2 pasien menjalani operasi revisi bibir sumbing. Hari pertama kegiatan diawali dengan screening dan persiapan operasi, kemudian dilanjutkan dengan tindakan medis dan observasi pasien setelah operasi. Sementara pada hari kedua, tim melakukan kunjungan kepada pasien sekaligus memberikan edukasi dan penyuluhan mengenai perawatan luka setelah operasi. Menurutnya, operasi gratis ini diharapkan tidak hanya membantu memperbaiki kondisi kesehatan pasien, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup dan rasa percaya diri.
3: Pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Cilacap terus memberikan, menumbuhkan rasa kepercayaan diri kepada putra-putri Kabupaten Cilacap yang mungkin kurang beruntung dalam hal fisik, sehingga ke depan mereka bisa mempunyai masa depan yang lebih cerah lagi, dan kalau mereka bisa menjadi putra-putri terbaik yang menyumbangkan nama harum untuk Kabupaten Cilacap.
2: Dr. Reza menambahkan jika nantinya kegiatan seperti ini akan rutin dilaksanakan sehingga bisa menjangkau pasien bibir sumbing dan celah langit-langit lebih luas lagi. Tidak hanya operasi, program tersebut juga mendukung pelatihan tenaga medis lokal serta perawatan komprehensif bagi pasien. Sementara itu, PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, mengapresiasi kolaborasi antara RSUD Cilacap, Smile Train, dan Ngabila Community Care. Menurutnya, dukungan berbagai pihak sangat berarti bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akses sekaligus kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
4: Mudah-mudahan saya berharap kegiatan semacam ini bisa terus dapat diselenggarakan berkelanjutan setiap tahun, karena hari ini mungkin kita baru ada 14 pasien yang mendaftar, karena mungkin kita dadakan juga ya dok kita melakukan pengumumannya.
2: Ami berharap kolaborasi ini akan terus berlanjut dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan kesehatan sekaligus memberikan harapan baru bagi pasien bibir sumbing dan celah langit-langit di Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Renita Nia melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Pendengar Pro 1, kali ini ada informasi dari Kota Tegal. Sebanyak 15 kelompok musik Daul atau Tong-Tong dari Madura tampil dalam Tegal Night Carnival 2026, Sabtu tanggal 22 Agustus kemarin malam. Karnaval bertemakan harmoni cahaya bahari tersebut digelar di sepanjang Jalan Gajah Mada hingga Jalan Mayjen Sutoyo untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, kehadiran kelompok musik tersebut ini menjadi salah satu bagian dari keberagaman pertunjukan Tegal Night Carnival yang mempertemukan berbagai unsur seni dan budaya. Masyarakat Kota Tegal ini dapat menyaksikan penampilan peserta dari luar daerah bersama rangkaian pertunjukan lainnya dalam parade tersebut. Pendengar, Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono ini menyampaikan apresiasi kepada peserta, pelaku budaya, pelaku usaha komunitas, panitia, dan aparat keamanan yang terlibat. Ia juga mengajak masyarakat untuk bisa menikmati acara dengan tertib dan menunjukkan keramahan kepada para tamu di pendengar. Dan tentunya ini menjadi satu kebanggaan gitu ya, sebagai warga Indonesia ini joscis gitu ya. Tidak ada yang bisa menandingi kebudayaan yang berasal dari kota-kota ya, daerah-daerah yang ada di Indonesia. Khususnya yang show pada acara-acara gitu ya, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, pendengar.

0: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Halo, ya Bu, ada apa?

0: Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
0: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu? Oh,
0: ya. Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak. Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak.
3: Vin. Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
4: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
3: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
4: Mm-mm.
3: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Hah, kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
4: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
3: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
4: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Pendengar Pro 1 dan informasi menarik lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menyegel sejumlah lokasi di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto, di tengah penanganan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru Unsud. Selain beberapa ruangan di lantai 3 gedung rektorat, termasuk ruang rektor dan wakil rektor, gedung unit pengadaan barang dan jasa UPBJ Unsud ini juga dipasangi segel oleh KPK. Pantauan di Unsud di hari Sabtu tanggal 22 Agustus kemarin, pintu masuk gedung UPBJ yang berada tidak jauh dari gedung rektorat ditempeli stiker bertulisan dalam pengawasan KPK. Pada stiker tersebut, pendengar, ini tercantum gitu ya, tanggal 20 Agustus 2026 serta tanda tangan penyelidik KPK. UPBJ ini merupakan unit kerja di lingkungan Unsud yang menangani proses pengadaan barang dan jasa. Penyegelan gedung tersebut menambah lokasi di lingkungan kampus yang berada dalam pengawasan KPK di tengah proses hukum perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru Unsud. Sementara itu, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unsud, Profesor Dr. Insinyur Nur Farid, ini mengaku belum mengetahui secara persis ruangan mana saja di lantai 3 gedung rektorat yang telah disegel. Sejak proses pemeriksaan dan penyegelan berlangsung, ia mengatakan aktivitasnya lebih banyak dilakukan di Fakultas Pertanian. Di tengah proses hukum tersebut, Unsud mulai menyiapkan langkah kelembagaan untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan. Wakil Rektor 4 Unsud, Waluyo Handoke, ini mengatakan pihak kampus akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pendengar, koordinasi tersebut dilakukan untuk membahas sejumlah langkah kelembagaan, termasuk mekanisme pengisian pelaksana tugas atau PLT. Langkah itu juga berkaitan dengan keberlangsungan tata kelola universitas selama masa transisi setelah 3 pimpinan Unsud ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar Pro 1 sebanyak 70 madrasah ibtidaiyah atau MI di Kabupaten Banyumas ini mulai menerima bantuan tablet pintar dari sebuah yayasan, adalah Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Pendengar, bantuan tersebut ini menjadi tahap awal dari sekitar 180 MI se-Banyumas dengan penerima diprioritaskan berdasarkan arahan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Pengurus Kelompok Kerja Kepala Madrasah KKMMI Kabupaten Banyumas ini menyerahkan bantuan tablet pintar, ya, ini pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus kemarin. Di mana pendengar, di Min 1 Banyumas dari 70 MI penerima bantuan sebanyak 5 MI ini sudah lebih awal mengambil tablet pintar di Kantor Kemenag Banyumas pada pekan ini. Sekretaris KKMMI Banyumas Haji Ahmad Tantowi MPDI ini mengatakan tablet pintar tersebut ini nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, ya, terutama membaca dan berhitung pada tingkat awal. Total terdapat 70 MI di Kabupaten Banyumas yang mendapatkan bantuan tablet pintar pada tahap pertama ini, pendengar. Tantowi juga menjelaskan pemilihan 70 MI penerima bantuan dilakukan berdasarkan arahan dari Kantor Kemenag Banyumas. Dari sekitar 180 MI yang ada di Banyumas, tahap awal ini diprioritaskan bagi madrasah yang masuk dalam kepengurusan madrasah inklusi ini, pendengar. Dan tentunya ini semoga menjadi kebermanfaatan sendiri, ya, untuk keberlangsungan proses belajar mengajar.

mendengar Pro 1 adalah lagu dari Enmos dengan Andaikan Kau Datang Kembali. Ini nampaknya harus mengakhiri perjumpaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaannya untuk Anda yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Purwokerto bersama saya, Bendang Rizky. Terima kasih pendengar, sehat selalu. Salam semangat, salam sehat untuk kita semuanya. Pendengar, jangan kemana-mana. Nanti saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak Warta Berita ya dari Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian nanti bakal dilanjut keseruannya di Pro 1 Purwokerto di sepanjang Purwokerto malam ini bersama dengan rekan saya Arya Setia. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
5: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Mendo ada komunikasi. Tadi juga Pak Mendo cerita juga ke kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Pelalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Pelalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Pelalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak ya, bawang.
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak.

0: tidak kelebihan, tidak kekurangan.
1: Sementara itu, Center Direktur CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
2: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
1: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting, mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia, yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
4: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
5: Ready for everything. We must be...
4: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
5: In 90 minutes for those 3 points.
4: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
6: Yeah, overall good.
4: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa. Karena ini ada kesempatan yang sangat bagus, ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 inilah Pro1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, selamat malam mendengar Pro1 di manapun Anda berada. Sehat, bahagia, senang, alhamdulillah. Hari ini hari libur, besok hari kecepit ya. Banyak yang memutuskan untuk mengambil cuti. Dan ini terlihat ya di kota Purwokerto malam ini arus lalu lintas kendaraan yang melintas di jalan protokol ya, khususnya jalan Jenderal Sudirman ini, mayoritas adalah plat luar kota, B, D, Z, L, ada juga A, B, A, D ya. Jadi banyak masyarakat yang sedang menikmati liburan di kota Purwokerto. Wah, menyenangkan ya, kota kita jadi ramai. Selamat datang, selamat liburan bagi Anda yang saat ini sedang menikmati suasana malam di kota Purwokerto, kota yang katanya ngangenin, kota yang katanya nyenengin ya. Jadi kalau sudah ke kota Purwokerto sekali, biasanya nanti pengen lagi. Katanya begitu ya, saudara-saudara saya juga begitu. Jadi yang tadinya hanya nyoba ke Purwokerto, ternyata setelah sekali, dua kali keterusan. Ya, jadi itulah kota Purwokerto ya, kota yang menyenangkan, kota yang betahi, dan katanya cocok untuk kota pensiun ya. Katanya begitu. Oke, yang pasti malam hari ini senang sekali karena saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda dan siap menjadi teman terbaik Anda di rangkaian Purwokerto malam ini hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami sudah menyiapkan beragam sajian menarik yang siap menjadi teman terbaik Anda, dan langsung saja kita awali kebersamaan kita di Purwokerto malam ini khususnya untuk Anda umat Kristiani. Kembali kami hadirkan mimbar Protestan malam hari ini dengan tema Bekerja Dengan Hati, disampaikan oleh Bapak Irawan Krismianto STH, penyuluh agama dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Selamat mendengarkan.

Dan pendengar RRI Proklamator yang terkasih di dalam Kristus, mimbar agama Kristen malam ini dilayani oleh Irawan Krismianto, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Melalui firman Tuhan ini kita akan merenungkan dan mengaplikasikannya melalui tema bekerja dengan hati. Jika Kolose menekankan Tuhan sebagai bos kita, Efesus menekankan sikap hati dalam bekerja, Paulus menulis kepada hamba-hamba agar mereka taat bukan karena terpaksa, tetapi dari hati yang mengasihi Kristus. Di era di mana banyak orang bekerja hanya untuk konten, pencitraan, dan validasi, firman ini menegur kita untuk kembali kepada integritas hati. Apa yang nats ini ajarkan tentang bekerja dengan hati? Mari sebelum kita menggali firman Tuhan, kita terlebih dahulu menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam pribadi Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Kiranya karya Roh Kudus dalam hidup kami yang terus-menerus mengubah hidup kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus dan semakin pula Engkau memberkati kami. Kami berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini, mampukanlah kami, urapi kami dengan kasih kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami Engkau mampukan untuk memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Umat Kristen, pendengar RRI Proklamator yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan diambil dari Kitab Efesus pasal 6. Kitab Efesus pasal 6 ayat yang 5-8. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Diberkati dan berbahagia kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Umat Kristen, pendengar RRI Proklamator yang terkasih dalam Kristus, bekerja merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Melalui pekerjaan, seseorang memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan kemampuan, bertanggung jawab terhadap keluarga, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua orang bekerja dengan hati yang benar. Ada yang bekerja hanya ketika diawasi, bekerja sekedar menggugurkan kewajiban, mudah mengeluh, mencari pujian manusia, atau melakukan pekerjaan hanya karena mengejar upah. Pada Efesus 6 ayat 5-8 mengajarkan bahwa orang percaya dipanggil untuk bekerja dengan tulus hati, segenap hati, dan dengan rela. Karena pekerjaan yang kita lakukan pada akhirnya bukan hanya ditujukan kepada manusia, tetapi merupakan bentuk pelayanan kepada Tuhan. Karena itu, bagi umat Kristen, bekerja bukan sekedar mencari nafkah. Bekerja adalah kesempatan untuk menyatakan iman, karakter, tanggung jawab, dan kasih kepada Tuhan
melalui pekerjaan yang kita lakukan. Bersama-sama kita akan mencermati Efesus 6 pada khususnya ayat yang kelima, yaitu bekerja dengan ketulusan hati. Paulus berkata agar setiap orang melakukan tanggung jawabnya dengan tulus hati dan seperti mentaati Kristus. Artinya, dalam menjalankan pekerjaan kita harus memiliki hati yang jujur, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Jangan bekerja hanya karena takut kepada atasan. Orang Kristen bekerja bukan semata-mata untuk menyenangkan manusia, tetapi karena menyadari bahwa Tuhan melihat setiap pekerjaan yang dilakukan. Jadi ayat yang kelima mempunyai prinsip kerjakan tugas dengan benar, sekalipun tidak ada orang yang melihat.

Kita masuk kepada ayat yang ke-6, yaitu bekerja dengan segenap hati. Paulus mengingatkan supaya jangan hanya melakukan pekerjaan ketika berada di hadapan orang lain. Ada orang yang rajin ketika dilihat pimpinan, tetapi menjadi malas ketika tidak diawasi. Sikap seperti ini bukan karakter seorang pengikut Kristus. Orang yang percaya dipanggil menjadi pribadi yang memiliki integritas. Artinya, kualitas pekerjaan kita tetap baik. Baik ketika diperhatikan maupun ketika tidak diperhatikan. Segenap hati berarti memberikan yang terbaik dari kemampuan yang Tuhan berikan. Kita masuk ke dalam ayat yang ke-7. Yaitu bekerja sebagai pelayanan kepada Tuhan. Ayat 7 merupakan inti dari bagian ini. Melayani Tuhan dan bukan manusia. Pekerjaan sehari-hari dapat menjadi bentuk pelayanan kepada Tuhan. Seorang guru melayani Tuhan melalui pendidikan. Seorang pegawai melayani Tuhan melalui tanggung jawabnya. Seorang pedagang melayani Tuhan melalui kejujuran dan usahanya. Seorang petani melayani Tuhan melalui pekerjaannya. Dan seorang pelayan gereja melayani Tuhan melalui pelayanannya. Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab memiliki nilai rohani di hadapan Tuhan. Kita meningkat lagi di ayat yang ke-8, yaitu Tuhan melihat dan menghargai pekerjaan yang baik. Paulus mengingatkan bahwa setiap orang yang melakukan sesuatu yang baik akan menerima balasan dari Tuhan. Manusia mungkin tidak selalu menghargai kerja keras kita. Bahkan terkadang pekerjaan yang baik tidak langsung mendapatkan penghargaan. Namun, Tuhan melihat ketulusan, kesetiaan, pengorbanan, dan kerja keras setiap orang percaya. Karena itu, jangan berhenti berbuat baik hanya karena tidak mendapatkan pujian manusia. Mari kita bersama-sama merenungkan dan membayangkan ada seorang yang sedang membersihkan sebuah ruangan. Orang pertama bekerja dengan rajin ketika atasannya berada di dekatnya. Ketika atasannya pergi, ia mulai bermalas-malasan. Orang kedua tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, walaupun tidak ada yang mengawasi. Ketika ditanya mengapa ia tetap bekerja dengan baik, ia menjawab, "Saya tidak hanya bekerja untuk atasan saya. Saya bekerja untuk Tuhan." Mungkin manusia tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Inilah gambaran sederhana tentang bekerja dengan hati. Kualitas seorang Kristen bukan hanya terlihat dari apa yang dilakukan ketika diawasi, tetapi juga dari apa yang dilakukannya ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Mari kita melalui firman Tuhan ini mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui yaitu bekerjalah dengan jujur. Jangan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Hindari manipulasi, kebohongan, korupsi, dan berbagai bentuk ketidakjujuran. Yang berikutnya, jangan bekerja hanya karena diawasi. Memiliki integritas, tetap disiplin dan bertanggung jawab meskipun pimpinan atau rekan kerja atau orang lain tidak sedang melihat. Berikan yang terbaik. Gunakan kemampuan, waktu, tenaga dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Jangan mudah mengeluh. Setiap pekerjaan memiliki tantangan. Belajarlah menghadapi kesulitan dengan doa, kesabaran, dan sikap yang positif. Hormati pimpinan dan rekan kerja.
Efesus 6 ayat 5 mengajarkan sikap hormat dan ketaatan. Dalam pekerjaan, kita dipanggil untuk membangun hubungan yang baik dengan atasan dan sesama rekan kerja. Jadikan pekerjaan sebagai kesaksian. Orang lain seharusnya dapat melihat karakter Kristus melalui cara hidup kita dalam bekerja. Jujur, disiplin, bertanggung jawab, rendah hati, dan dipercaya, dan suka menolong. Ingat bahwa Tuhan melihat pekerjaan kita. Ketika manusia tidak memberikan penghargaan, jangan kecewa. Tetaplah melakukan yang terbaik, karena Tuhan melihat setiap pekerjaan dan ketulusan hati kita. Umat Kristen, pendengar RRI Proton yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan malam hari ini mempunyai tujuan yang luar biasa bagi kita semua. Setelah memahami Efesus 6 ayat 5-8, kita diharapkan memahami bahwa pekerjaan adalah bagian dari tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Memiliki sikap bekerja dengan tulus dan segenap hati. Kita juga diajak untuk menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas dalam pekerjaan. Tidak bekerja hanya untuk mencari pujian manusia. Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan dan menunjukkan karakter Kristus di tempat kerja, serta tetap setia dan melakukan yang baik sekalipun tidak mendapatkan penghargaan dari manusia. Menjadi teladan dalam kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, dan kesetiaan. Haleluya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam pribadi Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu malam hari ini. Biarlah kami belajar mengucap syukur, terlebih Roh Kudus yang telah menjaga kehidupan kami, sehingga kami dilayakkan untuk menghuni dunia di dalam cinta kasih-Mu. Mohon ampun ya Bapa kalau anak-Mu selama ini belum memahami bahwa pekerjaan adalah bagian dari tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan kami belum memiliki sikap bekerja dengan tulus dan segenap hati. Ya Allah Bapa, melalui kasih Roh Kudus-Mu, penuhilah seluruh hidup kami agar kami Engkau mampukan untuk tetap setia dan melakukan yang baik sekalipun tidak mendapatkan penghargaan dari manusia. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau Allah Bapa yang penuh kasih melimpahkan kedamaian di negeri kami yang tercinta dan majemuk ini. Limpahkanlah kami saling mengasihi, saling menghargai. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Kita baru di sesi awal kebersamaan di Purwokerto malam ini ya. Masih lanjut hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pukul 20 saya akan hadirkan Lintas Informasi Pro 1, update informasi yang nanti akan dilaporkan ya oleh reporter dari tim pemberitaan RRI Purwokerto. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Lintas Informasi Pro 1.
2: Mendengar Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Banyumas perkuat penanganan sampah plastik di Sungai Serayu sebab Sungai Serayu menjadi salah satu sumber utama ekosistem wilayah di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
3: Pemerintah Kabupaten Banyumas menegaskan pentingnya pengelolaan sampah plastik secara terpadu. Hal itu dilakukan untuk menjaga kelestarian Sungai Serayu yang menjadi salah satu sumber utama ekosistem wilayah di Jawa Tengah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperindah Kabupaten Banyumas, Dedi Nur Hasan, menyampaikan bahwa sampah plastik memiliki kontribusi sekitar 10% dari total sampah yang dihasilkan masyarakat. Meski terlihat kecil, menurutnya dampak yang ditimbulkan sangat besar apabila tidak dikelola dengan baik. Dedi juga menjelaskan bahwa Sungai Serayu merupakan muara dari sejumlah daerah aliran sungai seperti Das Logawa, Das Tipar, dan lainnya. Kondisi ini membuat seluruh wilayah yang dilalui aliran Sungai Serayu berpotensi menyumbang sampah termasuk plastik. Ia juga menekankan bahwa penanganan sampah di Sungai Serayu tidak bisa dilakukan oleh satu daerah saja. Diperlukan keterlibatan lintas wilayah dari hulu hingga hilir, mulai dari Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, hingga Cilacap. Menurutnya apa yang terjadi di wilayah hulu akan berdampak hingga hilir, bahkan sampai ke laut. Oleh karena itu, kesepahaman antar daerah menjadi kunci dalam pengelolaan sampah sungai.
4: Ya, karena apa yang kita lakukan di suatu daerah tentunya akan berdampak ya. Apa yang di atas pasti akan mengalir sampai ke wilayah. Ya kalau ini kan akhirnya ke laut ya. Sungai Serayu misalnya hulunya kan ada di Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara. Itu kan kemudian sampai akhirnya ke Purbalingga, Banyumas, Cilacap, semua harus punya kontribusi. Kalau hanya satu wilayah yang menyelesaikan atau yang mengelola sampah itu, tentunya ini tidak, hasilnya tidak akan optimal, malah tidak akan kelihatan, karena ini harus butuh kesepahaman semua pihak, terutama yang dilintasi oleh sungai tersebut, karena kadang-kadang kita menganggap membuang sampah yang paling gampang itu di sungai, karena begitu dibuang sudah akan sampai ke laut gitu, tapi kan enggak, dampaknya ternyata bisa sampai ke pendangkalan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita mulai pikirkan ke sekarang dan ke depan.
3: Dedi juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah karena dianggap praktis, padahal kebiasaan tersebut dapat menimbulkan dampak serius seperti pendangkalan sungai dan kerusakan lingkungan. Dalam upaya pencegahan, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membentuk kelompok swadaya masyarakat dan asosiasi sampah masyarakat untuk mengelola tempat pengelolaan sampah serta sistem 3R di berbagai wilayah. Ia juga menambahkan Banyumas saat ini terus berupaya menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Banyak daerah lain yang disebut telah belajar dari sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Banyumas. Dedi juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Karena menurutnya setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, sehingga ia berharap seluruh sarana dan prasarana yang telah disiapkan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Vinta Nurfauzia melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1.
5: Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita lanjut kebersamaan kita di Purwokerto malam ini dengan menyimak drama radio. Malam hari ini kami hadirkan produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi.

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Mukarimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang gak usah pergi.
2: Kalau abang gak melaut, besok gak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jalan lain, Bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, Ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi gak menentu, ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu, ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
4: Bang!
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan. Dan malam harinya, bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah, luka yang selama ini ia pendam, akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah, dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya, baru dia kesini.
5: Kasihan, harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi, dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu, saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi, Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu! Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Krul, sabar, Nak.
4: Gak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Krul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Gak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Rul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang enggak sanggup ya udah, aku enggak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Enggak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
3: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang. Tapi kali ini, kami yang datang kepada kalian.
6: Dengar itu, Nurul. Ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang, giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya, kenapa ayah harus pergi? Tapi kini, semua orang tahu jawabannya. Drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: malam ini.
1: Kita lanjutkan kembali persamaan kita di Purwokerto malam ini ya. Untuk kalian menantikan mau cepat, tentunya bersama Pak Kedot Suprapto kembali kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam dan yuk kita simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna budaya. Ingkang samiyo kersa midhangetaken siaran mocopatan wonten ing RRI Purwokerto. Saderengipun dipun wiwiti anggen kawula nyekar mocopat, sumangga para miyarsa kersa sami unjukaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kanimatan dumateng kita sedaya. Pramila awet saking menika kita saged tepanggihan malih wonten ing giaran mocopatan Minggu malam Senin tanggal 23 Agustus 2016. Wonten ing giaran ing dalu menika badhe kula purwakani nyekar Sekar Mas Kumambang Pelok 5 mendhet saking serat Tafsir Ambiya. Nah, sekarang Mas Kumambang menika kinaryo pambuka, monggo para miyarsa sugeng midhangetaken.
3: Lawan wonten

Pansasaraneng Prasasaraneng

Podo pitung dosa sekawan. Lata iki harta pendamu kang iku

Meniko sampun dumugi podo pitung dosa sekawan. Saking pitung dosa kalih dumugi podo pitung dosa sekawan meniko. Terjemahan surat At-Taubah ayat 30. Saderengipun kawula terasaken nuninggi meniko wonten kintunan meniko saking Bunda Vina saking Sita Negara Cilacap Barat meniko badhe hanyeng kuyung wontenipun kiaran maca paten ing dalu meniko dene panjenenganipun kintu salam kagem sedaya para pandemen seni macapat sedayanipun boten dipun sepat boko setunggal kanthi atur sugeng midhangetaken

Maca patang telu menika sinambi layah layah. Semoga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Top of the

知道。

otro canción solo la.

dia sukino peroso tanstah kuma longko serai.

চিত্র ইঞ্চি।

sempalan jalan wong Inggris. Waktu ketreng kijayan nindes meres jarak jurung. Punya sepirang-pirang kapur mamrung bersih dimin. Ngaruara sing ditinggalkan po kaya. Dilala persani ngalah bomenawa wisti nulis ora suwe nandang nista penjajawis mamrung persis.

0: Niskandang Satchakatraya Kemahri Palochi Nabi Nanging Siki Panaputu Aja Lena
1: Matur nembanipun sangat menika dumateng Bapak Matsupandi saking pundi menika inggih saking Gedung Rejan wingi Cinyawang nggih wonten Cinyawang mugi-mugi panjenenganipun tansah pinari ngono sehat saras sampun ngantos wonten pambang setunggal menapa dipun paringi panjang yuswa Allahumma amin. Kang Isra jengipun menika wonten kintunan saking lare-lare nggih lare-lare ingkang sami sengkut gumregut tangginipun sinau maca patan. Monggo para miyarsa suking midhangetaken.

0: Matur nembah-nembun sangat menika para putra-putra siswa ingkang sampun sami kresong purun gilut seni motopat nggih menika nembe kemawon ngaturaken sesekaran sekar micil laras pelok patut 6 meniko dipun sekaraken dening sinten meniko Mbak Ica nggih. Nggih, meniko lajeng dipun rasakan kanca-kancanipun. Matur nuwun mugi-mugi para putra-putra siswa meniko sampun bosen-bosen anggenipun gilut seni macapat meniko. Kados sing tembenipun sekar macapat boten badhe ical malah sengsaya angrem boko. Salajengipun menika ugi wonten malih nuninggi kintunan saking panjenenganipun Bapak Rusdianto wonten ing Kalimantan Barat. Semoga para mirsa sugeng mitangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Dok. Inggih sugeng dalu, Bapak.
1: Sugeng dinten sadengan rahayu wilujeng.
0: Amin.
1: Sugeng dalu ki para sedherek kathah sedaya sutresna acara macapatan ing dalu menika tansah wilujeng.
0: Amin.
1: Inggih ki kula badhe nderek amargakaken acara macapatan kathi nyekar pungeling sekar macapat ki nanti.
0: Oh, sekar ki nanti.
1: Nalasipun telok paket barang.
0: Telok barang. Yo monggo Bapak. Monggo Bapak.
1: Nalika nero ing kalu wong agung mangsa sesek

0: Nacenari Sudarsono, pos tanggung geni rokulin, oto ingkang kaping kalih.
1: Tinggi monggo bapak.
0: Kuku singku paku malun, meningkang jasa ngapakin.

Solimi tiri sireku.

0: Om. Foto pitung doso walu.
1: Om Sri Kiri.

0: Niko saking podo pitung dosa gangsal, dumugi podo 78. Niko terjemahan surat At-Taubah wonten ing ayat 36. Para miyarsa, gandeng wetalipun menika sampun cekap. Pramila giaran maca pataning dalu menika kawula cekapi semanten rumiyin. Lan ugi sampun ngantos panjenengan sedaya menika kesupen kita saged pinanggih malih wonten ing malam Senin ingkang badhe dateng. Boten supe kula ngaturaken agunging panuwun dumateng pangarsa RRI Purwokerto tuwin stafipun soho matur nuwun sanget dumateng para sutresna budaya ingkang sampun kersa midhangetaken RRI Purwokerto soho kersa nderek nyengkuyung wontenipun giaran maca patan dalu menika. Wasono kula ngaturaken kapasiti sekul binun teling ron kelopo apuranto pilih menawi wonten lepat kawulo. Salajengipun wekdal sawetahipun kawulo wangsulaken malih dumateng pambiworo RRI Purwokerto. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

dengan esensi buku. Madre adalah novel populer karya D. Lestari atau yang biasa dikenal dengan nama Dewi Lestari yang terbit pada tahun 2013. Mengambil latar belakang industri musik beserta lingkungan yang mencerminkan kehidupan dari selebriti itu sendiri. Tokoh utama Madre bernama Malvino. Malvino merupakan seorang musisi terkenal yang memiliki karakter yang kompleks akibat beragam tekanan dan ekspektasi tinggi terhadap profesi yang dia geluti, yang kemudian mengakibatkan dirinya terpengaruh secara psikologis. Plot cerita menggambarkan perjalanan karakter utama dalam mengatasi rasa jenuh dan berbagai tekanan dalam kehidupan yang menyelimuti profesi selebritas dan dunia musik yang glamor. Tema utama novel ini mengungkap bagaimana sisi gelap dunia hiburan dan selebriti yang kerap kali mendapat berbagai tekanan dan eksposur dari publik yang ternyata sangat mempengaruhi kehidupan pribadi mereka. Novel ini juga membicarakan mengenai konflik batin dan pencarian makna dalam hidup yang terpengaruh akibat profesi tersebut. Madre menjadi salah satu novel yang dianggap berani dalam mengambil tema yang belum banyak dijelajahi dalam sastra Indonesia, yaitu mengulik mengenai sisi gelap dunia hiburan. Dengan gaya penulisan yang unik, novel ini mampu menjadi salah satu karya sastra yang populer di Indonesia. Demikian esensi buku Madre, karya D. Lestari dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan baik, lagi sehat, lagi tenang ya. Dan tentu saja masih punya sedikit ruang untuk menikmati suasana malam yang rasanya apa ya malam ini ya? Dingin tidak, panas tidak ya, tapi bawahnya gerah. Apa sih istilahnya kalau orang Banyumas ngomong tuh sumuk ya? Saya kok ngerasanya begitu ya, malam ini tuh dingin enggak, panas enggak ya, tapi rasanya tuh enggak nyaman aja ya. Apa karena hati saya yang lagi enggak nyaman ya? Tapi memang agak aneh ya hari ini ya, rasanya tuh enggak tahu kenapa gitu ya. Enggak, biar kalau beberapa hari terakhir ini kan malamnya tuh dingin banget ya, bediding lah istilahnya ya. Puncak musim kemarau, dingin ya. Tapi hari ini, dua hari ini kalau saya merasa ya, itu rasanya agak sedikit aneh ya. Tapi apapun itu, yang jelas selamat datang di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ruang kecil, tempat kita berhenti sebentar ya, dari penatnya hari, dari ramenya suasana hari ini, kemudian kita mencoba membiarkan lagu-lagu kenangan membawa kita kembali ke masa-masa yang pernah begitu dekat dalam kehidupan kita ya. Malam ini kita gak usah buru-buru ya, kita gak usah memikirkan besok harus bagaimana ya. Pokoknya kita nikmati saja malam ini ditemani dengan lagu-lagu nostalgia Indonesia ya. Karena lucunya kenangan itu ya, kadang gak perlu dicari ya. Cukup dengan kita mendengarkan satu lagu, tiba-tiba kenangan itu sudah kembali ya. Kita seolah-olah dipanggil ke masa ketika pertama lagu itu kita dengarkan ya. Ya mungkin kita teringat masa-masa sekolah, masa-masa muda, atau mungkin kita teringat dengan seseorang ya. Dan mungkin juga teringat masa ketika hidup terasa lebih sederhana ya. Nah, malam hari ini saya akan mencoba ya untuk mendatangkan, menghadirkan semua kenangan itu ke dalam suasana kita malam hari ini ya. Pokoknya yuk kita sama-sama sedikit mengenang kenangan di masa lalu lah ya. Boleh ya sedikit ya, kita panggil kenangan di masa lalu itu ya, buat merefleksikan diri boleh, untuk evaluasi diri juga boleh ya. Kali ini ada Betaria Sonata.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu,
1: lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
2: Nah, itu benar ya, bila kau rindu sebut namaku ya. Boleh, boleh, karena ya itu tadi ya, kalau kita dengarkan lagu nostalgia, itu ada lagu yang sekedar kita dengarkan, tapi ada juga lagu yang rasanya itu seperti punya alamat sendiri di dalam kepala kita gitu ya. Jadi kalau kita dengarkan intronya gitu ya, kita udah langsung tahu, wah ini lagu zaman dulu ini. Kemudian kita tanpa sadar juga ikut bernyanyi ya. Bahkan liriknya yang sudah bertahun-tahun gak pernah kita dengarkan, biasanya kita akan hafal juga ya. Ya itulah nostalgia bekerja seperti itu ya. Dia gak akan pernah benar-benar pergi, hanya menunggu sebuah lagu untuk membangunkannya kembali gitu ya. Jadi kalau malam ini ada lagu yang tiba-tiba membuat Anda tersenyum sendiri, biarkan saja ya, barangkali bukan lagunya yang terlalu indah, tetapi kenangan di balik lagu itu yang terlalu berarti. Asik. Oke, selamat malam, saya sapa untuk Anda yang sudah bergabung via WA ya. Ada Bapak Arifin yang ada di Purbalingga. Selamat malam Mas Arya, selamat malam. Terima kasih ya, lagu-lagu nostalgia memang lagu yang punya hati tersendiri ya. Saya rasa semua orang punya itu. Dan saya sendiri juga punya lagu yang berkesan dalam kehidupan saya ya. Yakni lagunya Andriani yang berjudul Berlayar. Kalau boleh malam ini bisa dihadirkan ya. Oke, siap. Oh ya, lagu Andriani juga diminta oleh Bapak Ahmad Samsikin ya. Yang tadi sudah hadir langsung ke studio. Matur nuwun Pak Ahmad Samsikin yang selalu hadir menyempatkan diri ya ke studio. Request lagu katanya, karena lagu-lagu kenangan itu adalah lagu-lagu yang luar biasa, lagu-lagu yang menemani waktu kecil kala itu ya. Terima kasih untuk Pak Arifin juga, insya Allah nanti lagunya saya hadirkan ya. Terus juga selamat malam, Mas Arya Setia, selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Dari 08575 sekian-sekian, tidak menyebut nama sayang sekali ya. Terima kasih untuk siapa nih? Katanya selamat malam Mas Arya Setia, selamat malam. Dulu zaman-zaman saya kecil, saya muda itu selalu didengarkan lagu-lagu era-era seperti itu, Ernie Johan dan lain sebagainya oleh bapak saya. Sehingga sampai sekarang saya masih hafal tuh lagu-lagunya, terutama Ernie Johan yang Mutiara Yang Hilang. Nah boleh tuh diputarkan Mas Arya, oke. Siap nanti ya, insya Allah saya hadirkan. Salam untuk Anda yang malam hari ini sedang mendengarkan Ruang Rindu bersama Mas Arya, semoga terhibur ya. Oh iya betul ya, semoga terhibur karena lagu-lagunya akan membawa Anda ke dalam suasana yang penuh dengan kenangan, ke dalam suasana yang penuh dengan keasyikan gitu ya. Seperti lagu ini dari Andriani, Berlayar. Untuk Pak Ahmad Samsikin dan juga untuk Pak Arifin ya, yang tadi seminta lagu ini.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

apa yang terjadi coba kalau misalkan seseorang yang sudah lama tidak pernah berjumpa dan itu mungkin pernah punya kisah di masa lalu terus ujug-ujug ketemu jajal ya. Apa maning pas acara reunian. Mutiara yang hilang kini kembali hadir ya, kembali datang. Wes rasanya macam-macam ya. Antara seneng, antara ya terharu dan sebagainya. Apalagi kalau seandainya dia masih menyimpan rasa sama kita. Itu yang lebih berat lagi ya. Oke, tapi ya itu ya. Ya begitulah memang kadang namanya kenangan ya seperti itu ya. Ya mungkin lagu tadi Mutiara yang Hilang ini menjadi salah satu lagu yang diam-diam Anda tunggu juga ya. Bukan karena pengen kembali ke masa lalu, tapi karena ada seseorang atau sesuatu yang pernah menjadi bagian penting dari hidup kita gitu ya. Ada orang yang sekarang sudah jauh, ada orang yang sudah tidak pernah berkomunikasi lagi. Ada juga yang masih ada tetapi kehidupannya sudah berjalan di jalannya masing-masing ya. Dia sudah punya pasangan, ya iyalah. Dan gak apa-apa sih sebenarnya. Tidak semua yang pernah berarti itu harus kembali ya. Kadang ya cukup kita simpan sebagai bagian dari cerita kita ya. Karena hidup itu memang bukan tentang mempertahankan semuanya ya. Ada hal-hal yang memang hadir untuk menemani satu perjalanan. Kemudian meninggalkan sebuah kenangan. Dan malam hari ini, kalau sebuah lagu itu membuat Anda teringat seseorang, coba kita tersenyum ya. Jadi tersenyum dan kita ingat bahwa setidaknya pernah ada cerita yang begitu indah, sampai sebuah lagu itu masih mampu mengingatkan kenangan lagu tersebut ya. Kenangan-kenangan lewat lagu tersebut ya. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu lagu pengingat kenangan indah masa dulu ya, setangkai anggrek bulan. Lagunya keren ini.

Setangke Anggrek Bulan itu maksud saya lagu yang satu ini. Tadi saya salah klik. Harusnya muncul yang ini ya. Aduh, ya sudahlah, langsung saja nih dia. Setangke Anggrek Bulan. Lagunya keren ya. Yang nyanyi juga keren, Rano Karno dan juga Ria Irawan. Spesial untuk Anda masih di Ruang Rindang.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Iya, pendengar Ruang Rindu malam ini mengingatkan kita bahwa bahagia sebenarnya itu sering datang dari hal-hal yang sederhana ya. Dari lagu lama, dari suara radio, suara penyiarnya juga mungkin ya. Dari secangkir minuman hangat ya, atau dari suasana malam yang tenang, atau dari kenangan yang tiba-tiba muncul tanpa kita undang ya. Biasanya begitu ya. Kadang kita tuh apa ya, terlalu sibuk ya mengejar sesuatu yang belum kita punya sampai lupa menikmati hal-hal kecil yang sebenarnya itu sudah ada di depan mata kita gitu ya. Jadi malam ini semoga lagu-lagu yang saya hadirkan bisa membuat kita sedikit santai, sedikit rileks ya. Jadi kalau misalkan besok masih ada urusan ya biarkan besok yang mengurusnya gitu ya. Malam ini kita nikmati lagu-lagu yang pernah jadi teman perjalanan kita dulu ya. Karena beberapa lagu memang ini ya, kita merasa tuh beberapa lagu tuh memang tidak pernah menjadi tua ya. Kita saja mungkin yang berubah gitu ya. Tapi sayang sekali ya pendengar, kita sudah sampai gitu ya di penghujung kebersamaan. Jadi waktu tuh memang terasa berjalan begitu cepat ya. Jadi satu persatu lagu nostalgia tadi sudah saya hadirkan dan sudah menemani kita. Dan mungkin setelah Ruang Rindu ini selesai, kita akan kembali mencoba ya, melakukan beberapa hal ya. Ada yang mungkin melanjutkan aktivitas kembali, karena besok hari Senin jadi banyak yang harus dilakukan. Atau mungkin ada yang istirahat, ada yang tertidur gitu ya. Tapi apapun itu ya, semoga malam ini memberi sedikit ketenangan. Jadi kalau misalkan kita ngerasa hari ini adalah hari yang berat, semoga besok adalah hari yang ringan untuk kita. Kalau hari ini belum sesuai harapan, semoga masih ada alasan untuk mencoba lagi ya. Dan kalau malam ini sebuah lagu berhasil membuat kita terbawa dalam sebuah kenangan, jangan terlalu lama tinggal di sana ya. Kita boleh mengenang masa lalu, tetapi hidup tetap harus berjalan ke depan. Nah itu ya. Jadi sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih yang sudah memberikan sedikit waktu untuk duduk bersama ya, mendengarkan lagu-lagu lama dan membiarkan kenangan datang sebentar ya. Semoga malam ini akan tetap hangat untuk semua yang pernah kita rindukan. Biarkan itu menjadi bagian indah dalam perjalanan kita ya. Dan untuk hari esok semoga ada cerita baru yang tidak kalah indah ya. Dan selain ini masih ada dua sesi lagi saya menemani Anda di Purwokerto malam ini. Terima kasih. Yang pasti semoga malam ini adalah malam yang indah untuk kita bersama. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Sugeng dalu so sugeng pepanggen malih lumantar giaran klenengan gending kreasi RRI Purwokerto. Ingkang dalu menika katindakaken dening pakempalan karawitan Condong Raos ingkang dipun pangarsani dening Ki Narto Sabdo. Pesinden Nyi Sutantina Nyi Ngatirah Soho Nyi Supatmi. Dene klenengan arum dalu menika badhe ngaturaken pinten-pinten gending antawisipun racikan ayun-ayun Tanjung Gunung Laras Pelog Artenem Manika Suwo Lajeng Ladrang Aku Mimpi Laras Pelog Artenem Lajeng Ladrang Lolo Gandrung Semarangan Laras Pelog Artenem Lelagon Es Lilin Laras Pelog Artenem Lajeng Lelagon Si Kucing Laras Pelog Artenem Tasih Katah Malih Nuninggi Lelagon Semarang Indah Laras Pelog Artenem Lelagon Arumanis Laras Pelog Artenem Ladrang Kudut Manggung Kalajengaken Lancaran Kudo Nyongklang Laras Rendro Partanuro Lajeng Langgam Sepet Madu Kalajengaken Lelagon Lepetan Laras Pelog Partanang Dene ingkang pungkasan Nuninggi Lelagon Telok Gantung Semarangan Laras Rendro Partanuro Romyarso, sumangga kenyangan gending-gending kreasi, kita laras sesarengan.

Poro miyarsa, mboten supe kula sak kanca saking studio ngaturaken salam pambagyo Arjo Basuki kasarasan katentreman soho kamardikan mugi tansah kasaliro wonten kita lan panjenengan sedaya. Nembe kita pidhangetaken sesarengan menika wau unguling lansaran pambuka laras peluk padhet 6. Ingkang minangka purwakaning reroncen gending-gending kreasi kerenengan ing dalu menika. Dene gending ingkang badhe kawiwitan nuninggih racikan ayun-ayun Tanjung Gunung laras peluk padhet 6. Sumangga para miyarsa mboten supe kulusa konco saking studio ngaturaken sugeng dalu so sugeng midhangetaken.

0: Nun poro minyarso, cekap semanten atur giaran kelenengan arum dalu, arupi gending-gending kreasi. Ingang dalu meniko, nembe katuraken gending-gending kreasi, anggitanipun kinarto sabdo. Mugi-mugi kelenengan arum dalu meniko, sageto ndadosaken sukor naning penggalih panjenengan sedoyo. Kanthi atur hasesanti, rahayu-rahayu kalisner ing sambe kolo. Boten supe kulo sakonco saking studio, ngaturaken sugeng pepisan ngantos pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun.
1: Rosetu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal info.

saya masih ada di sini ya, masih di Purwokerto malam ini sesi terakhir. Aduh, lagunya pas banget ya. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami. Masih ada saya pastinya di sesi terakhir Purwokerto malam ini ya. Saya akan membagikan lagu-lagu terbaik ya untuk menemani suasana malam Anda sembari Anda mempersiapkan diri untuk beristirahat ya. Karena besok harus terbangun dengan semangat baru, motivasi baru, besok hari Senin, jadi semangatnya akan semakin berlipat ya. Biasanya begitu, harusnya ya. Tapi ya gak tahu juga, karena Selasa juga tanggal merah ya, jadi hari kecepit, banyak yang ngambil cuti juga. Tapi yang pasti tetap semangat ya, bagi yang besok pagi harus tetap beraktivitas seperti biasa. Jadi pastikan ya, yang saya hadirkan malam hari ini bisa menemani sekaligus juga menghantarkan Anda untuk beristirahat.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Sembilan, 3 poin. Pro 1, channel info.

Pendengar belasan warga RT 2 RW 1 Desa Dharma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga diduga mengalami gejala keracunan ya setelah mereka menyantap nasi kotak dengan lauk daging kambing dalam sebuah acara pada hari Sabtu kemarin. Keterangan yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa belasan warga mengalami mual, pusing dan muntah yang selanjutnya mereka dibawa ke PKU Muhammadiyah Bobot Sari untuk mendapatkan perawatan. Pihak rumah sakit menyebut warga terindikasi keracunan dan sampel makanan juga telah diambil untuk diteliti. Sementara itu Kapolsek Karanganyar AKP Edi Rasio ketika dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. Jadi disebutkan ada 11 warga yang mengalami gejala itu yang kemudian dibawa ke rumah sakit. Namun 9 orang sudah diperbolehkan pulang, sedangkan 2 warga masih mendapatkan perawatan, salah satunya seorang ibu yang sedang hamil. Mengenai penyebab pasti gejala mual, pusing, dan muntah yang dialami warga, masih menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan, dan hingga saat ini sampel makanan tersebut sedang dibawa ke laboratorium untuk ditindaklanjuti dan kira-kira apakah memang mengandung racun atau seperti apa. Nanti akan diupdate lagi informasinya ya. Nah ini perlu ya, ini sering kadang apa ya, kita mendengar berita-berita, melihat berita-berita tersebut ya. Banyak warga yang keracunan ketika menyantap sebuah atau menyantap makanan. Dan biasanya ini terjadi secara beramai-ramai. Karena biasanya terjadi ketika ada momen besar ya yang melibatkan warga yang lumayan banyak. Nah ini tentu harus menjadi kewaspadaan untuk kita bersama, tetap jaga ini ya, hati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Nah ini kadang ya begitu ya, kita nggak tahu ya, tiba-tiba kita dikasih sama orang gitu ya. Terus ya karena mungkin kita nggak enak gitu ya, akhirnya kita makan ternyata itu menimbulkan dampak yang tidak baik ya, seperti halnya keracunan dan lain sebagainya. Semoga tidak ada lagi peristiwa-peristiwa seperti ini ya.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Mendengar pemerintah menyiapkan anggaran 1,2 triliun rupiah untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah sepanjang 2026. Anggaran itu disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam dan keadaan darurat. Badan Pangan Nasional Bappanas dapat tugas untuk menugaskan Perumbulok menyalurkan CPP untuk kebutuhan penanganan bencana, dan pemerintah memastikan bahwa CPP atau cadangan pangan pemerintah itu dapat digunakan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. Nah, selain anggaran bencana, pemerintah juga mengalokasikan 17,5 triliun untuk bantuan pangan beras tahap kedua. Bantuan itu diberikan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi mengatakan kedua program itu dapat berjalan beriringan dan keduanya dapat menopang kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana alam.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Pendengar, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di Purwakarta malam ini ya. Namun pendengar, sebelum kami turun dari udara, khususnya untuk Anda umat Kristiani, kembali kami hadirkan santapan rohani Protestan. Dan untuk malam hari ini dengan tema membangun bangsa dengan semangat inklusif yang disampaikan oleh Pendeta Yusuf Marwanto.

Selamat malam, salam pendengar RRI Purwokerto yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Santapan Rohani Kristen. Dan malam hari ini kita akan mengambil tema membangun bangsa dengan semangat inklusif. Mari kita merahmat Tuhan. Ya Allah, dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah. Perhatikanlah doaku dari ujung bumi, aku berseru kepadamu. Karena hatiku lemah lesu, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Amin. Dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari surat Roma pasal 11, ayat 1 sampai 2a dan 29 sampai 31. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu, dahulu tidak taat kepada Allah. Tetapi sekarang boleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan memperoleh kemurahan. Demikian sabda Tuhan. Pendengar RRI Purwokerto yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar nasihat Paulus yang sangat penting. Jangan menjadi sombong karena merasa diri lebih baik daripada orang lain. Paulus berbicara kepada jemaat di Roma yang sebagian besar berasal dari bangsa non-Yahudi. Mereka telah menerima Injil dan mengalami kemurahan Allah. Karena itu, ada kemungkinan mereka merasa lebih istimewa dari orang-orang Yahudi yang belum menerima Kristus. Tetapi, Paulus mengingatkan mereka, jangan sombong. Mengapa? Karena keselamatan yang kita terima bukan karena kita lebih baik, lebih suci, atau lebih layak daripada orang lain. Semuanya adalah rahmat dan kemurahan Allah. Paulus berkata, sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang peroleh kemurahan. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan memperoleh kemurahan. Pesan ini jelas, kalau kita menerima kemurahan Allah, kita dipanggil untuk memberikan kemurahan kepada orang lain. Pendengar yang dikasih Tuhan, pesan ini sangat relevan bagi kehidupan bangsa kita. Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam. Kita berbeda suku, bahasa, dan budaya, adat istiadat, agama, dan latar belakang sosial. Perbedaan adalah kenyataan hidup. Misalnya perbedaan, masalah muncul ketika kita mulai berpikir, kelompok saya lebih baik, atau yang berbeda dengan saya tidak perlu diterima. Kalau sikap seperti dikembangkan, perbedaan bisa berubah menjadi tembok. Tetapi Injil mengajak kita membangun jembatan, bukan tembok. Inilah semangat inklusif. Inklusif bukan berarti kita harus kehilangan identitas atau keyakinan kita. Kita tetap menjadi diri kita sendiri, kita tetap teguh dalam iman, tetapi pada saat yang sama kita mampu mengatakan, saya berbeda dengan Anda, tetapi saya tetap menghargai Anda. Bukankah sama seperti itu yang dibutuhkan bangsa Indonesia? Semboyan kita mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Persatuan kita tidak berarti semua orang menjadi sama. Persatuan kita berarti kita mampu hidup bersama di tengah-tengah perbedaan. Pendengar yang dikasih Tuhan. Karena itu, mari kita membawa pulang pesan sederhana ini dari bacaan kita. Kita menerima rahmat Allah bukan supaya mereka lebih tinggi daripada orang lain. Tetapi supaya melalui diri kita, orang lain juga mengalami kemurahan Allah. Jangan gunakan iman untuk membangun tembok. Gunakan iman untuk membangun jembatan. Jangan melihat perbedaan sebagai ancaman. Lihatlah. Perbedaan sebagai kesempatan untuk menghadirkan kasih Allah. Kita berbeda, tetapi kita tetap satu
sebagai bangsa Indonesia. Merdeka. Mari kita mohon rahmat Tuhan. Ya Bapa Surgawi, curahkanlah berkat-Mu atas keluarga kami, atas komunitas, lingkungan tempat kami hidup, serta seluruh masyarakat Indonesia. Kini kami selalu ingat bahwa rahmat yang kami terima bukan untuk simpan diri sendiri, melainkan untuk kami bagikan kepada sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

Pendengar Pro 1, hanya sampai di sini kami menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara. Dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini, edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik yang nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan narasumber kita, Ustadz Mintaraga Eman Surya LC. Begitu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro1 RRI Purwokerto, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan segala sesuatunya dengan sia-sia. Semua pasti ada maknanya. Menganggap setiap kejelekan, kekurangan sebagai sebuah penderitaan adalah perbuatan yang tidak terelakkan. Namun, sesungguhnya di balik semua itu ada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan terhadap Anda. Anda pernah mendengar nama seorang penyanyi Ray Charles? Dia salah satu penyanyi yang terkenal di Amerika. Dia buta, tapi kalau bernyanyi, suaranya luar biasa. Cobalah cari makna di balik setiap hal yang diberikan Allah kepada Anda. Tak peduli apakah itu nikmat atau cobaan dari Allah. Setiap ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Ketiadaan salah satu nikmat sehingga dianggap cacat indera Anda pastilah diimbangi dengan kelebihan lain yang melekat pada diri Anda sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Dia pasti sudah mengukur semua sedetail-detailnya untuk semua makhluknya. Bahkan di balik kecacatan seseorang seringnya ada kelebihan-kelebihan. Bukankah orang yang cacat matanya, seringnya mereka tajam pendengarannya? Bukankah setiap anak-anak yang dianggap belum matang pemikirannya, sering dia menanyakan hal-hal yang di luar kemampuan orang tuanya untuk menjawabnya sesuai dengan kemampuan logikanya? Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Masih bersama kami di rangkaian Purwokerto Pagi. Dan edisi kali ini pendengar Mutiara Pagi, insya Allah bersama Ustadz Kiai Haji Mintaraga M. Mansurya LCMA. Insya Allah kita akan mengulas tema tentang aja ngaku mukmin muslim nek lambenin dawir lantangan neng gratil.
1: Iya, baik. Berikutnya dari saat ini kita masih menunggu ya untuk bisa tersambung dengan narasumber kita. Pastikan Anda tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kenal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Edisi hari ini hari Senin 24 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Kiai Haji Mintaraga Eman Surya LC, yang pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai ajang aku mukmin muslim nek lambinin dawir lantangan yang gratil. Dan untuk anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, silakan atensi dengar anda, kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811 2540911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Ya pendengar Pro 1, kesejatian iman dan Islam bukan sekedar pengakuan lisan atau rutinitas ibadah semata. Tolok ukur utamanya tercermin dari kemampuan menjaga lisan serta perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Mutiara Pagi edisi kali ini mengangkat tema ajang aku mukmin muslim nek lambene ndawir lantangane gratil. Sebuah pesan moral bahwa muslim dan mukmin sejati selalu menghadirkan rasa aman bagi sesama, menjaga kehormatan orang lain dari celaan lisan, serta melindungi hak maupun harta sesama dari gangguan tangan adalah wujud nyata akhlak mulia. Baik pendengar Pro 1, saya langsung akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri, Mbak Citra. Gawe judul dewek tapi nguyu dewek.
1: Iya, Ustaz, apa kabar Ustaz?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Putri, Mbak Citra, Mbak Ciput semuanya, juga Kepala RRI yang bertugas pagi hari ini, sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Kayaknya hari ini udah mulai agak panas-panas apa ya?
1: Gini apa, Gius, mudah-mudahan bentar lagi hujan, Gius.
2: Insya Allah ya, tapi hujannya bisa membasahi semuanya.
1: Amin.
2: Ya, termasuk membasahi jiwa kita. Waduh.
0: Membasahi dompet ya, Pak Ustaz.
2: Pak Citra, dompetnya, amin. Berkah ini.
1: Iya, ya. Insya Allah, amin.
2: Putri mah enggak, Mbak Putri udah.
1: Oh, Masya Allah, jangan gitu, Ustaz.
2: Baik, jadi tema kita ini sebenarnya masih kelanjutan ya, Mbak Ciput ya. Kita masih kelanjutan yang masih membahas hadis yang dulu itu, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan itu. Jadi bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, coba karena ini udah berseri-seri sampai 10 kemarin terakhir apa ya?
1: Iya, 10.
2: Gitu. Jadi ini sebenarnya masih lanjutan, cuma kita bikin tema sendiri karena memang ini khusus membahas tentang bagaimana sih sebenarnya sejatian. Kita kan selama ini ngaku muslim, ngaku mukmin, tapi seperti apa? Begitu ya, Pak Cibut, kita mulai apa?
0: Iya, monggo silakan Pak Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, nahmadullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shallallahu 'ala Muhammadin wa rasulih. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu mas-sadiqin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah khairul hadits wa nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam. Para pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, juga di TikTok saya, ya bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita bisa dipertemukan Allah dalam majelis YouTube-iyah wa Zoom-iyah wa TikTok-iyah. Kita bersama-sama dengan Mbak Ciput ini yang hari ini kayaknya agak serak suaranya, kayaknya terlalu banyak untuk berzikir kayaknya nih Mbak Ciput.
1: Masya Allah,
2: dan baca Quran kayaknya, Masya Allah, sampai suaranya serak.
0: Iya, jangan di...
2: Semoga benar kenyataannya.
0: Amin. Gak enak Pak Ustadz.
2: Mbak Putri juga dan saya juga. Hari ini kita bahas masih temanya sama ya, ini tema kita hari ini memang agak jalan apa agak unik ya, tentang ajang aku muslim mukmin nek lambe mundawir tanganmu gratil gitu. Maksudnya apa ini, kaitannya dengan wa khalaqin nas bi khuluqin hasan, hadis yang sedang kita bahas. Bagaimana ternyata ada tiga jalan keselamatan dalam hidup, pesan Rasulullah. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, kalau memang nyatanya kita namanya manusia pasti ada salah-salahnya. Ya kalau sudah berbuat salah segera ditutupi dengan kebaikan-kebaikan begitu ya. Jadi jangan kalau orang masih serak aja ya, minum. Kalau kita ini berbuat salah, segera ditutupi dengan amal baik. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita perkoleh manusia dengan akhlak yang baik. Dulu Mbak Ciput masih ingat enggak bahwa Imam Hasan Basri itu pernah mengatakan bahwa akhlak yang mulia itu ukurannya ada tiga. Ayo, Mbak Citra Putih ingat enggak? Nah, sengaja kayaknya tak-takoni, main-main dan mikir. Halo?
1: Iya, betul.
2: Mas Is. Mas.
1: Ya udah ngaku aja udah jujur lupa Pak Ustaz.
2: Tiga masih coba saya pancing ya. Khusnul khuluq thalathun. Akhlak yang mulia itu ada tiga. Satu, masih ingat enggak dulu? Bastul wajhi, wajah yang ceria. Masih ingat? Agak nyambung-nyambung. Dua, apa? Kaful adha. Ajang larani, jangan menyakiti. Mm-mm. Ya. Yang ketiga, urung nyambung juga. Yang ketiga adalah badlunida, suka menolong. Gitu kan? Mm-hmm. Jadi tanda akhlak mulia kata Imam Hasan Basri sederhana kok. Satu, wajah yang ceria, jadi orang jatuh. Ya paling orang kayak wajah Mbak Citra kan Mbak Putri lah.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Tapi anak syarat ya pas lagi oli duit lah.
1: Oh, sangat ceria ini.
2: Tapi pas lagi tagihannya apa sih aja, aja tentang wajahnya, bahaya. Bahaya. Ya, jadi itu yang kedua adalah ternyata akhlak yang baik diekspresikan dalam wajah yang ceria. Kedua, kaful adat, orang larani jangan menyakiti begitu ya. Dan jangan menyakiti ini tentu bukan hanya dengan tangan tapi dengan mulut juga. Bahkan yang mengerikan tuh menyakiti dengan mulut, karena mulut ini ya kalau sekarang mungkin bukan cuma mulut ya Mbak Ciput tapi tangan ya, melalui mencet-mencet di medsos ya, kan itu. Kalau mulut kan suara, kalau nggak direkam dia nggak apa cepat hilang gitu ya. Cuma bekasnya di hati masih ada gitu katanya kan. Nah, kalau lidah itu lebih tajam dari pedang gitu. Kalau pedang melukai tubuh, tapi nanti tubuh yang luka juga bisa sembuh. Tapi kalau lisan sudah melukai hati, hati itu sembuhnya lama. Apa mending ngomong waduh, nah, harus tersakiti. Waduh, sakitnya di mana Mbak Ciput?
1: Sakitnya tuh di sini, Pak Ustaz.
2: Oh, di mana-mana wanita. Sakitnya di mana-mana gitu ya. Kalau udah disakiti wanita itu, Masya Allah. Makanya jangan pernah menyakiti wanita. Wanita itu harusnya dimuliakan ya. Masya Allah. Gitu. Aduh ketawanya Mbak Putri menghilang.
1: Iya, benar-benar. Ini senggol-senggolan ini Ustaz.
2: Iya. Boleh ketawa karo mingkem karo.
1: Iya, soalnya di bawah lutik-lutikan Pak Ustaz.
2: Ini sikile cicek-cicek.
1: Iya, benar.
2: Gitu ya. Jadi itu makanya hati-hati. Kemudian apa namanya, kalau sekarang bukan hanya lisan, lisan sekarang diekspresikan dalam bentuk tulisan lewat medsos kayak gitu ya, kadang-kadang hati-hati. Dan yang terakhir adalah Badrunita, suka menolong. Dan hari ini kita akan bahas tentang kesejahteraan muslim. Jadi gini, dalam sebuah riwayat, ini riwayat Imam Ahmad, nomor 25.259, Rasulullah pernah bersabda, innahu

kelembutan, kasih sayang. Itulah tema kita ini, tema yang kaitannya dengan kita ini sebenarnya saya ambil dari hadis riwayat Imam Ahmad nomor 23.958, Ibnu Hibban nomor 4.862. Ini sing yang tadi yang sedang temanya sesuai dengan kita bahas ini Mbak Ciput ya, bahwa ajang aku muslim mukmin nek lambe mundawir tangan menggeradil. Dari sini nih. Suatu saat Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW di Haji Wada, pada Haji Wada itu haji yang pertama dan yang terakhir. Jadi kalau ada sabda Nabi di Haji Wada ini Mbak Ciput, berarti satu pesan yang sangat penting, karena itu perpisahan. Setelah itu kan Rasulullah SAW enggak lama setelah itu meninggal dunia. Jadi wasiat-wasiat Rasul sebelum meninggal dunia ini sangat penting. Dan Nabi istilahnya kayak mengevaluasi gitu ya, kalau bahasa sekarang apa sih? Mengevaluasi dan meresolusi diri kaum muslimin ya. Ditanya tuh kaum muslimin, ya, ala ukhbirukum bil mukmin itu. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ciri seorang mukmin? Jadi kita ini dianggap beriman itu dari ketika bagaimana? Maka Nabi mengatakan, ya tentu para sahabat enggak ada yang berani menjawab ya, semuanya ya. Biasanya jawabannya Allah wa Rasulullah alam. Rasulnya mengetahui. Nah, tapi di sini dalam hadis langsung Rasulullah SAW mengatakan man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Itu orang yang orang lain merasa aman dari gangguan terhadap harta dan jiwanya. Ini Mbak Cibut. Jadi kita ini dianggap beriman gitu. Nek wong liya gitu. Aman dari gangguan kita ya. Baik itu gangguan terhadap hartanya maupun gangguan terhadap jiwanya. Dan di sini pakainya kalimat annas. Annas di sini mencakup muslim maupun mukmin loh ya. Jadi menyakup orang Islam maupun non-muslim, maksud saya begitu, semuanya. Karena pakai lafadznya nas, an-nas itu kan manusia secara umum sebenarnya, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan yang dimaksud adalah sesama muslim. Jadi bahasa kamanya, kita ini belum dianggap beriman kalau orang lain yang tinggal di sekitar kita atau yang berhubungan dengan kita itu tidak tersakiti hartanya, tidak tersakiti jiwanya, Masya Allah. Karena sebenarnya mukmin itu dari kata aminah ya'manu amnun, tenang. Jadi seorang mukmin itu orang yang aminah ya'manu amnun, jadi orang yang memberikan ketenangan. Jadi kalau kita ngaku mukmin, orang lain harus tenang dengan keberadaan kita, begitu. Nanti coba saya akan ukur dengan yang lainnya ya, gitu. Saya ukur dengan yang lainnya pada nanti penjelasan berikutnya. Nah, yang kedua, wal muslimu man ya man saliman nasu min lisani wa yadi. Dan yang namanya orang Islam itu adalah orang yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, ini. Kita sampai sini aja. Karena yang kita bahas sebenarnya ini, kalau yang berikutnya ke bawah ini beda lagi ya. Nah, jadi di sini jelaskan, ajang aku muslim, neklah memundawir, tangan menggeradil gitu. Kita itu dianggap Islam, karena Islam itu dari kata akar asalnya, dari kata salima. Salima ya selamu, salam, salim, silem gitu. Jadi asal kata Islam itu salima, salim itu artinya selamat. Ya, maka kalau kita orang Islam berarti muslim itu kata pelaku. Jadi orang yang menyelamatkan, jadi orang-orang yang sekitar kita selamat dari gangguan lisan kita dan tangan kita. Jadi tepatlah ketika saya bikin tema tentang ajang aku muslim mukmin nek lambe mundawir tangan menggeradil gitu ya. Karena lambe mundawir bisa menyakiti apa namanya jiwa orang ya, hati orang. Kemudian tangan geradil bisa mengambil hak orang lain gitu, juga menyakiti orang lain secara fisik, naudzubillah. Nah, ini sebenarnya yang harus kita perhatikan. Nah, selama ini ukuran kita apa gitu. Jadi kalau di awal-awal ini, awal-awal dakwah nih Mbak Ciput, itu kan hadis yang terkenal, apa itu Islam? Islam adalah bersyahadat, itu kan sholat, puasa, zakat, haji, itu di awal-awal ke dakwah. Kemudian apa itu iman? Iman itu iman kepada Allah, kepada, itu kan awalnya, itu kan teorinya. Nah, ketika Nabi mau wafat, itu Nabi ngetes gitu, sebenarnya mukmin muslim yang sejati kayak apa? Jadi bukan sekedar seorang muslim adalah yang bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji, orang kurkwetok. Tapi buah dari itu apa? Gitu. Jadi Nabi ini jelasnya buahnya, karakternya. Jadi bahasa kita itu output ya. Output dari syahadat, output dari sholat, output dari zakat, output dari puasa, output dari haji itu apa? Ternyata outputnya adalah orang sekitar kita selamat dari gangguan lisan dan tangan kita. Sama output dari iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, kiamat, ya, iman kepada takdir itu apa? Ternyata orang lain harus selamat dari gangguan kita. Itu harta mereka, jiwa mereka itu aman gitu. Bukan kemudian saling sikut. Nah, zaman sekarang kan seperti ini banget kan Mbak Citra Putri ya. Jangankan sesama manusia yang hidup bersama dengan kita, kadang-kadang pada sedulure kakang adi bege gue pada rebutan gitu ya. Wal gendiwal apa-apa diuntal ora bantal ora kadal ora aspat sikul kanan sikut kiri sedulur jejak.

0: sorga gitu ya. Jangan ditahan, ketawa-ketawa aja, jangan ditahan. Kalau nggak ditahan, metune kang bu ngisor keberi bahaya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ya Allah ya, ternyata ukurannya gitu ya. Jadi ukuran orang beriman pada Allah apa sih? Kan kayak gini nih Mbak Ciput nih. Kalau kita yakin kepada Allah, kudune gini. Allah kan maha melihat gitu ya. Allah maha mendengar. Berarti kan kalau Allah maha melihat, berarti kelakuan kita jaga dong gitu kan. Sekalipun orang lain gak tahu kan Allah maha tahu kayak gitu loh. Jadi membuat kita hati-hati. Ya Allah maha mendengar, berarti kita harus gimana? Berarti kita ngomong juga hati-hati karena Allah maha tahu. Bisa jadi kita bisik-bisik sama orang, dikira orang lain gak tahu, kan Allah maha tahu kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi Allah maha apa? Oh Allah maha lembut, ya berarti kita harus lembut. Oh Allah maha menenteramkan, kita harus tenang. Oh Allah maha memberi rizki, berarti kita mencari rizki juga tenang gitu. Oh Allah yang mengatur kok, gitu. Usaha kita itu, kita hanya berusaha saja, Allah yang menentukan hasil, tenang aja, kan kayak gitulah. Gampangnya kayak gitu ya. Kemudian kita iman pada malaikat, ya pribadi coba iman pada malaikat Mbak Ciput. Malaikat misalkan iman pada malaikat maut, gimana? Ya hati-hati, karena malaikat maut kan kalau mau nyabut nyawa orang ngabari disit, misalnya, Mbak Putri siap-siap ya, engkau sore.
1: Kepikiran,
0: kan bisa begitu kan?
2: Iya.
0: Ya kan nggak pernah ngabari Mbak Citra siap-siap ya loh. Tunggu di sini lah malaikat yang 5 menit maning. Ya orang bisa ya, kan nggak mungkin kan Pak, itu kan berarti kalau kita beriman pada malaikat maut kan kayak gitu, benar nggak? Kan kayak gitu maksudnya. Terus kita beriman pada malaikat rokib, malaikat rokib kan menjaga kita juga, bukan hanya mencatat kebaikan. Berarti kita optimis, sekalipun berbuat baik tidak dihargai orang kayak gitu ya. Tidak divalidasi orang, tidak dipuji orang, enggak ada masalah. Wong kita yakin ada malaikat rakib kok yang selalu mencatat kebaikan kita, begitu loh. Jadi harusnya kayak gitu tuh iman pada malaikat. Ya saya juga lagi belajar juga sama saja kayak gitu ya. Kita semuanya juga belajar kayak gitu. Kemudian kita iman kepada nabi, gimana sih ngakunya iman kepada nabi? Hari-hari ini lagi banyak orang muludan ya kan? Kan besok maulid nih gitu. Tapi nyatanya gimana? Betul-betul cinta nabi enggak gitu ya? Kalau cinta Nabi kan dibuktikan dengan apa? Mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita gak perhatian. Belum nanti iman kepada kitab. Ngakunya iman kepada kitab. Pada dibaca enggak? Lebih sering baca mana? Baca Al-Quran atau baca WhatsApp gitu? Baca TikTok? Baca status orang gitu? Status orang aja kita kepoin. Lah status Allah gak pernah kita kepoin. Ayo. Ayo. Tapi nyapa ratakan Mbak Ciput lah. Aduh. Apa nih? Jadi nyerap takon Mbak Ciput ini dalam sehari itu maca Quran ping pira. Gitu kan. Tapi buka HP berapa kali, ya enggak? Kadang bangun tidur sih dicekel HP, lagi kerja pun cekel HP. Kadang-kadang lagi siaran pun HP-nya ngarep gitu ya. Dikletak ngarep. Ya, tapi Al-Qur'annya gimana kayak gitu kan? Padahal ya ini untuk saya juga sama saja, bukan untuk Mbak Ciput. Gua masih skandal juga kayak di rumah kan masih skandal gitu ya. Jadi kan begitu. Jadi kemudian iman kepada apa kan tadi kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, yang kemudian kepada apa para nabi sudah. Tinggal iman kepada hari kiamat. Oh ya semua orang ada akhirnya. Kiamat kan ada kiamat besar, kiamat kecil. Kiamat kecil diantaranya kematian yang tadi saya sampaikan. Kalau kita betul-betul beriman pada kematian, berarti kita harus siap-siap karena kematian tidak pernah ngabari, gitu kan? Kan tidak ada tuh Mbak Citra masa berlaku sampai tahun, kan nggak ada gitu ya.
2: Masa berlaku.
0: Nah, kalau makanan kan ada tuh produksi berapa, masa berlaku berapa, kan gitu ya. Mm-hmm. Expired gitu, kan nggak ada Mbak Citra. Date of product nggak ada. Kemudian expired kan nggak ada gitu ya. Kita nggak tahu kapan gitu kan. Jadi makanya hati-hati, terakhir takdir Allah membuat kita optimis gitu. Makanya yang sekarang orang pada bikin statusnya mah keren gitu ya, katanya apa usaha hasil tidak mengkhianati usaha. Waduh, gue sing bener jane kayak gue. Maksudnya tergantung usahanya ke priwe. Ya betul, maka kita harus optimis dalam keadaan apapun gitu. Kita cari nafkah, cari apapun ya segini insya Allah akan berikan kebaikan, keberkahan pada kita. Demikian juga dengan Islam gitu. Pernahkah kita syahadat kita gimana sih? Sholat kita gimana, puasa kita gimana, zakat kita gimana, haji kita gimana. Ternyata ukurannya semuanya itu cuma dua. Apakah kita bisa menjaga mulut kita dan menjaga apa namanya tangan kita. Jadi tanda kutip ini, lah percuma ngaku muslim tapi nek lambene sindawir gitu. Si tangane gerakil kayak gitu kan. Kata nenek, muslim soleh ketika di masjid itu, muslim soleh yang nganggo kupluk, muslim soleh nek lagi ceramah gitu ya. Tapi keluar dari itu gimana? Itu juga catatan bagi kita semuanya. Apakah ketika kita, misalkan kayak saya, ketika saya lagi nggak ceramah di rumah, apakah saya bisa apa tidak menyakiti istri saya, anak saya, tetangga saya, gitu kan? Ketika di kantor bagaimana dengan itu lah kayak gitu. Jadi sebenarnya ukurannya kayak gitu. Coba nanti Mbak Ciput ya, Mbak Ciput ini mungkin kok mengiapa ngesuk lah gitu. Ya, gajiannya tanggal kira ya? Gajiannya
1: tanggal kira. Tanggal muda, Ustaz.
2: Tanggal muda, Ustaz.
0: Tanggal muda kita tanggal bira,
1: tanggal siji ya.
2: Tanggal
1: tunggal.
2: Tanggal satu, Ustaz.
0: Gajiannya bendina soalnya, sorry ya.
1: Masya Allah.
2: Masya Allah.
0: Amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Coba. Nanti coba, nanti malam ya, coba ketika mau tidur sama suami ngomong kayak gini. Ini enggak, Mbak Ciput, sama suami. Mas, enggak, suami siapa? Mas atau ayah? Apa
1: ayah,
0: bunda?
1: Ayah,
0: ayah. Wah, ayah. Ya, kayak lagu kayak ayah gitu. Ayah, bunda udah jadi istri ayah sekian tahun. Apa yang ayah rasakan? Gitu. Apakah ayah sudah merasa damai dengan kehadiran bunda?
1: Sudah.
0: Next lanang menang karo nerawang, udah jangan ditanya lagi. Berarti dia itu sedang dalam penyesalan mendalam. Jadi paksa lagi, jadi paksa. Priwe kok ya, nyongkup priwe nyongkurang apa? Nah, dipaksa yang maulana bundet itu. Soalnya maulana harus jawab jujur, mau acur gitu ya. Harus jawab ngelombo, mau tambah kemaki, mau watun gitu. Laki-laki juga gitu. Pada laki-laki ya, pemirsa jamaah semuanya, coba tanya pada istrinya. Dek, gitu. Kalau saya manggil istri kalau gak ada anak, dek. Ya, kalau ada anak-anak bu,
1: cie.
0: Gitu dong. Iya. Emang Citra sama Putri dipanggil sama suaminya apa?
1: Sayang.
0: Sayang. Paling gari yang etok, yang gitu. Yang gue maksudnya bisa peyang, bisa eyang gitu ya.
1: Aduh. Ya Allah.
0: Jadi, coba nanti para suami tanya pada istrinya itu, dek, gitu, selama ini aku jadi suami udah sekian tahun gimana? Apakah damai sudah tenang?
1: Mantap.
0: Tuh, coba tanya. Kalau istri menjawab, alhamdulillah mas, aku is tenang walaupun jenengan bagus, ora pelit, kumet kucing berdiri bagian bukil, etil gitu. Sering larani ati, tapi alhamdulillah jenengan sering baling rumah, ya mendeng giring karo nyong. Mending lah, ya alhamdulillah, gitu kan? Tapi ya jangan nanti lah, jangan aku nyesel dari bocori kamas, mas ngerti nyombian karo pacar pertama, jangan ujarku pacar pertama sudah tolak nampar lika tapi uriku malah susah kayak ya lo gitu. Iya nyong kayak lemu kayak stres mas jalan-jalan. Aku kayak anu kayak gara-gara nyong stres nyong akhirnya ngemil jadi lemu mas. Jadi jangan menganggap kebahagiaan itu dari ukuran berat badan mas kayak gitu.
1: Aduh, kayak saya gitu, tertohok Ustaz.
0: Pasti gitu ya. Dan aku kelihatan langsing itu bukan berarti aku juga bahagia.
1: Ngenes.
0: Penuh terap, bukan ngenes. Mas, gitu. Karena memang metabolisme cepat, mas. Gitu. Aku itu makannya juga banyak, tapi barengan metu-mangan. Gitu. Itu ngebuat Mbak Citra.
1: Aduh. Ya, gitu.
0: Cukup gak, Wiski? Jam-jaman ya, kok.
1: Sampun gak, Ustaz.
0: Jadi intinya gitu, coba nanti para pemirsa tanya sendiri. Yang istri tanya suaminya, yang suami tanya istrinya. Saling muhasabah lah, gitu. Saling mengukur diri, gitu. Jadi bahasa gampangnya, kita ini akan dianggap muslim dan mukmin ketika orang-orang yang hidup sekitar kita merasa damai dengan keberadaan. Begitu ya, kalau mereka merasa jangan gitu. Misalnya Mbak Citra orang mangkat terus kancah-kancah RRI pada WA, kok sih yang dicit, ini orang keton. Itu, Mbak Putri orang mangkat sedihnya digoleti, kok sih yang diput, ini orang keton. Itu. Tapi anggar, telung dina orang digoleti itu payah gitu. Mau ayam orang Bali sedihnya sampai digoleti, kayak ayam mari ganti gitu. Dari tiburna orang Bali beti koleti karena orang kerja kok orang mangkat orang di koleti malah corna pewis corna pewis satu itu
1: waktu kau tidak jadi tenang kantor
2: mau kau tambah suwe
0: corna pewis orang jadi takoni corna pewis malah jalan maning layat malah kayak gue.
1: Astagfirullahaladzim. Langsung saja kita buka WA ya Pak Ustadz, ini sudah ada beberapa yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, jika kita menjadi korban lambe tetangga yang nawir dan geratil tangannya, kemudian jarak tidak bergaul dengannya, bahkan tidak mau jika dimintai tolong, apakah ini perbuatan yang keliru Pak Ustadz?
0: Iya, sebenarnya gini, ya semuanya kan muhasabah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, wallahi la yumin, wallahi la yumin, wallahi la yumin. Demi Allah tidak dianggap beriman, demi Allah tidak dianggap beriman, demi Allah tidak dianggap beriman. Siapa? Malayak manujaru bawaikahu. Orang yang punya tetangga tidak aman dari keburukannya. Cuma gini, karena anak lamin dawir dari tetangga kita, ada dua kemungkinan, kayak Mbak Ciput. Satu, memang dewek sing ora lumrah. Lu kan bisa saja kan, memang kita sing ora lumrah kan, jadi hanya tetangga dawir. Yang kedua, kita biasa aja, cuma mereka aja yang usil, ya gitulah. Maka sebagai seorang mukmin muslim yang baik, ya keburukan mereka enggak perlu kita balas, cuekin aja ya. Mereka mau dawir kayak apa, jorna baik. Kan ada istilah, biasanya salah ya, dua kemungkinan tadi, memang dewek sing ora lumrah atau mereka yang iri kan, kayak gitu. Kalau yang mereka iri, santai aja, kita tetap berbuat baik ya. Kalau teladan kita Rasulullah kan begitu ya. Ya karena pikiran kita kan gini, orang dawiri kita berarti pikiran dia kan mikir kita terus ya, ya enggak sih? Sementara kita enggak pernah mikir kita. Jangan gara-gara dia dawirin kita yang tadinya kita tidak mikirin dia, malah kita jadi mikirin dia, kan rugi dong kita dong. Itu kan sebenarnya orang yang sibuk dengan aib kita, dengan celah kita, itu kita anggap sebagai auditor eksternal gitu. Auditor, ya kan? Sebuah perusahaan itu, ya kalau sudah besar itu kadang-kadang undang auditor eksternal untuk mengaudit gitu. Kelemahan-kelemahan yang ada. Gitu juga sama Mbak Cita Putri. Kalau kita pengen, tadi yang nanya siapa?
1: Pak Risto Moyo di Banyumas.
0: Pak Risto Moyo. Itu juga sama, kalau ada tetangga lamben dawir, berarti mereka itu auditor eksternal gratis. Biarin aja, kita nganggo prinsip kayak gitu Pak. Itu kalau prinsip kita begini, coba diamalkan di prinsipnya. Nyong lagi orang kaya gue, bendarani kaya gue, apa menenek nyong kaya gue, mulanya nyong berusaha orang kaya gue, lan ayu aja pada kaya gue. Kira-kira judulnya apa Mbak Putri?
1: Kaya gue.
0: Ya kayak gitu, ya kan, bener kan? Yeah. Jadi pemacu kita, aku orang kaya gue, bendarani kaya gue lo, apa menenek nyong kaya gue. Berarti wis lah nyong berusaha aja kaya gue, lagi orang kaya gue, sejauh apa ya? Oke tangga nih kok lambenin dawir, oke tandanya urip kayak gue pecol apa ya. Iya coba, nyong kan tangga, dulu saya pertama pindah ke sini belum ada rumah, si sampingnya kuburan nyong. Rasanya kayak sepi banget kuburan itu, barang anak tangga ya alhamdulillah jadi rame kayak gue lah. Angger kepengen jenengan urip tenang, semanggo nang tengah kuburan sisan, urusan sana sing reang. Ya jadi, ya memang hidup kayak gitu, jadi audit saja gitu ya Pak Sirotomo. Terus sikap kita ya tetap baik sama mereka, itu tetap ngirim, tetap apa kan. Tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, akan muncul rasa cinta di antara kalian. Begitu. Jadi kalau ada orang benci, kita beri kebaikan-kebaikan, nanti kan lama-lama juga dia luluh lah kayak gitu. Maksudnya malah, ya nggak usah gengsi-gengsian, nggak usah menang-menangan. Wong dunia itu udah menang-menangan, menang kuwi nang akhirat gitu. Nggak usah gengsi-gengsian. Wong kasing salah, kasing dawir, kok nyong sing apiki. Ya ora apa-apa, kan kita mulia di hadapan Allah, begitulah. Kalau level kita bagus kan kayak gitu. Ya, jadi ibaratnya gini. Ya kita ngerasa ini presiden, ya presiden gak perlu komen lah, emang kita siapa? Kan kayak gembok gitu, ibaratnya kayak gitu. Kalau kita dirasa ini wong, kalau langsung kepancing komen, ya kita levelnya sama dengan dia. Begitu Pak Siswa, ada lagi? Wallahualam Siswa.
1: Ya, baik. Selanjutnya Ustadz, dari kolom komentar di YouTube, ini dari @ihomibua. Ya, tanya Ustadz, misal kita menasehati atau mengkritik seseorang, tapi kita dianggap julid, itu gimana Ustadz?
0: Ya tergantung, nasihatnya mengkritik apa, ngapa-ngapa orang tiba-tiba nasihatnya, emang siapa lo? Jadi ya jangan sok, ya gini, amar ma'ruf nih mungkar, dakwah kebaikan pun ya jelas, kalau bahasa Banyumas, gue umpan papan juga, nanti umpan papan lihat posisi kita, lihat kondisi kayak gitu ya, lalu kita kenal enggak tiba-tiba, kamu jangan gini-gini, emang lo siapa? Ya kalau bahasa, kok siapa nih bahasa Banyumas, ya gitu, jadi ya kita nasihati orang lihat dulu gitu kan. Dan juga kita sudah tidak tahu kenyataannya, kenapa dia bisa begitu kan gitu. Jadi istilahnya kalau kita dakwah itu harus melihat mat'unya, kondisi mat'unya. Jadi yang dulu pernah saya sampaikan, jadi kalau kita mau bicara kebaikan, lihat kondisi mat'u kita. Lihat orang yang mau kita nasihati bagaimana, kenapa dia bisa begitu, kita harus tahu. Kedua, kita harus punya kemampuan untuk menasihati. Ketiga, kita artinya memahami kondisi dengan baik, masalah yang mau kita nasihatkan. Yang ketiga, kita harus lihat waktunya. Kapan kita harus menasihati dia? Yang keempat, kita harus tahu caranya. Bagaimana menyusun kata-katanya itu dengan cara yang bagaimana. Kayak gitu. Ya, karena kadang-kadang, maaf ya, kalau kita selevel dengan dia, nasihati yang gak didengar gitu. Kadang-kadang jangankan orang lain, suami istri, kadang-kadang nasihati bayi orang di rumah. Kadang-kadang orang tua nasihati anak, karena waktunya tidak tepat, itu tidak pas itu ya. Jadi kalau suami istri, pasnya biasanya kalau mau tidur, ketika sudah kenyang, ketika lagi itu baru ngomong pelan-pelan, pun tidak harus dengan sifatnya menasihati. Ini contoh kayak gini ya, contoh ini Mbak Ciput dan yang bertanya tadi. Kadang-kadang ada kita memberi nasihat orang justru dengan merendah gitu. Misalnya ini, mohon maaf ya mas, saya sih, ini mungkin aku salah gitu. Diawali dengan gitu loh. Tapi kayaknya lebih api kayak gitu loh mas. Kan gitu lebih enak ya. Jadi tidak langsung, kamu itu salah, kamu gini-gini. Ya enggak, gitu. Jadi merendah dulu. Tapi itu saran saja sih, tapi yang enggak tahu mungkin aku yang salah lah gitu. Maaf ya gitu. Ya, itu juga harus lihat waktunya. Begitu ya, jadi wajar kalau orang anggap kita julid karena ya itu tadi mungkin waktunya nggak tepat, cara kita menyampaikan nggak pas, terus kita ini siapa gitu bagi dia gitu. Jadi jiwa untuk amar ma'ruf nahi munkar bagus, jiwa untuk dakwah bagus, tapi lihat-lihatlah, lihat-lihat kondisi. Jadi bahasa mudahnya tidak semua urusan orang itu menjadi urusan kita gitu. Jadi jangan jadi sok pahlawan, tapi kalau memang kondisinya memungkinkan mari kita itu. Bukan berarti kita tidak peduli ya Mbak Ciput ya gitu. Ya pada hal-hal tertentu kita harus peduli. Misalkan ada hal yang memang mendesak, memang harus kita tolong, kita bantu gitu. Ya kita itu. Misalkan ada anak kecil, kita di jalan lihat sama-sama anak kecil, kemudian yang satu lebih besar, kemudian lagi mukulin anak yang kecil, kemudian kita langsung cegah gitu. Eh mas ampun mukulin begitu, jangan lo kasihan sakit. Itu wajar lah kayak gitu ya. Tapi malah cuek, gak peduli itu bukan urusan saya, ya enggak kayak gitu. Jadi mungkin begitu ya, jadi intinya muhasabah lah, kenapa kok orang tidak mengatakan kita julid ya, jangan-jangan memang kita gak pas waktunya, gak pas omongannya, terus kita juga gak lihat diri gitu, kita sini siapa kayak gitu. Begitu. Oh saya aja kadang ini, Mbak Citra percaya gak sama Mbak Putri? Kadang-kadang ketika saya ada tim saya ngupload video gitu ya, itu di bawahnya itu enggak, komennya ada yang nasihati malah nasihati Ustadz. Padahal orang itu saya tahu lah, tapi ya sudah ya, mungkin dia nasihati mau, tapi kan jadi lucu gitu ya. Jadi lucu gitu ya, emang kita enggak, bukan kita enggak mau nasihat, tapi kok ngomeni ngomeni substansi dari apa yang saya sampaikan gitu. Padahal dia itu siapa gitu, gitu kan, macam Quran berantai yang misalnya kayak gitu, tapi ya sudah lah gitu. Oh ya itu bagian dari semuanya orang bisa beli. Tapi kan kayak orang pas banget kayak gitu ya. Ya itu julid nggak? Ya nggak julid. Saya anggap ya sudah lah itu nasihat saja untuk saya ambil positifnya. Demikian ada lagi?
1: Oke, barangkali satu lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, bagaimana sikap kita jika melihat tetangga saling dawir-mendawir? Apa dibiarkan saja atau harus bagaimana nih Pak Ustadz? Dari Pak Wahyudi di Pangebatan.
0: Ya, memang kita mendamaikan orang lain yang berselisih itu salah satu kebaikan ya. Bahkan boleh bohong loh. Ya, jadi la yasulul kadzib illa fi tsalats. Kelompok bohong itu tidak boleh kecuali pada tiga perkara. Satu, ketika perang boleh bohong dong gitu ya. Kalau perang jujur ya parah. Kedua, ketika mendamaikan dua orang yang berselisih, boleh bohong gitu ya. Yang ketiga, bohongnya suami kepada istrinya demi membuat senang hatinya. Boleh, kalau bohong ke rumah wadon. Kok ayu banget, jangan jos, padahal jangan orang-orang apa. Mas, kok yang ganteng banget loh, iya, gak gede duit tapi. Jadi, misalkan ini, ada orang saling dawir-mendawir, ya, kemudian, biarkan aja, biasanya salah satu kan suka deketin kita, karena biasanya orang kalau berurusan itu akan mencari supporter ya ora sih. Ya biasanya mesti mencari ya. Biasanya salah satu deketin kita terus jelek-jelekin si Allah, disitulah kesempatan kita ya, pas dia lagi deketin kita, kok ngerti roh, kok si wong kaya, aduh ya Allah gitu, dawir pol, padahal batin naik ke dewek, kok bendawir berapa gitu. Ya nanti tinggal disitulah kita main perannya di situ. Nanti suatu saat dia mungkin datang, nyomi warusi ay maringon mumpus sing ngersani nyong ya ora kok jane kayane kaya nyesel lho kepriwe carane selama ini dawir-dawiran terus karo Rika gitu misalnya gitu, padahal jane yang ngerasani tapi kita bohongi demi untuk keduanya untuk bersatu. Jadi sikap kita begitu ya, jadi kita lihat kemampuan diri dulu dan kita ini siapa di hadapan dia gitu ya. Jangan tiba-tiba jadi pahlawan, tapi coba tunggu waktu yang tepat. Biasanya, sekali lagi, orang kalau saling bermusuhan, dawir-dawiran cari supporter. Gitu. Dia cari teman lah. Saat itu mereka salah satu dari mereka mendekat ke jenengan, ya, lah baru jenengan bisa memberi masukan gitu ya. Jadi itulah, jadi memang menjadi penyebar kebaikan itu tidak mudah ya, kadang resikonya ya nanti dianggap juli dan sebagainya. Kayak gitu mungkin yang bisa saya sampaikan, jadi mendamaikan dua orang yang saling dawir dengan keteladanan kita juga jangan dawir, dan kita tidak berat sebelah tapi sama-sama objektif dalam menilai dan menasihati mereka. Demikian, ada lagi mungkin satu lagi, masih ada enggak? Apa udah habis?
1: Satu lagi, boleh deh Ustadz, boleh. Ya. Yeah, sebentar Ustadz.
0: Di YouTube ada enggak?
1: Di YouTube ada di Pak Ustadz, sebentar, ada enggak sih?
0: Enggak ada telepon apa? Enggak ada ya?
1: Teleponnya ada lagi telepon, tapi waktunya ya sudah mepet sekali kalau lewat telepon. Ustadz,
0: ya. Coba ada yang lain lagi enggak?
3: Oke, baik. Satu Ustadz, G. Assalamualaikum ya. Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih.
3: Bagaimana hukumnya jika ada tetangga yang suka memelihara unggas di tengah perkampungan padat penduduk dan kami tetangganya terganggu dengan bau dan kotorannya? Karena beliau memeliharanya tidak dijaga kebersihannya, padahal beliau termasuk orang yang rajin sholat. Saat kami ingatkan, beliau malah marah. Zolimkah orang seperti itu dari hamba Allah yang ada di Karangsari, Ustadz?
1: Iya, ya, dolim.
0: Ya, udah pasti dolim orang begitu. Hmm. Cuma tinggal bagaimana kita menghadapi ya. Kalau kita sabar, sudah kita ngomongi, tapi dia masih begitu, ya kita berdoa kepada Allah, semoga percecarannya kotoran itu menjadi gugurnya dosa-dosa kita, gitu ya. Hmm. Tapi ada juga mungkin musyawarah dengan sesama tetangga yang lain, dikawinkan kandang dengan tetangga yang lain, kemudian taruh di rumahnya, lah ini Pak, gitu. Jadi mungkin kayak gitu ya. Jadi kan sambil sedikit tersinggung nanti dia ustadz, darah-darah di kandang, lah daripada nyebar maring nindi kotorannya kemana-mana, gitu. Ya terus paling nanti kalau memang sudah sangat mengganggu ya tinggal, itulah fungsi RT, namanya juga rukun tetangga gitu kan. Jadi dimusyawarahkan di tingkat RT, jadi kebijakan bersama. Saya pikir yang terganggu nggak cuma jenengan, tetangga yang lain juga terganggu ya. Jika nanti diputuskan RT dan nanti biar Pak RT yang menyampaikan kepada beliau. Pak RT Oratayang, RW, RW Oratayang, Lurah, Lurah Oratayang, ya wis lah memang wongnya kayak kue angel. Tunggu mati nih. Tapi biasanya mau nyengit malah awet orang mati.
1: Umur panjang Ustaz.
0: Iya, kalau sih mati malah mati di situ. Ya enggak kayak gitu. Paling kayak gitu caranya kalau di tengah masyarakat. Kalau kita sudah memberi nasihat, sudah merasakan. Kalau menyatakan kebarakatan boleh enggak? Boleh saja, itu hak. Nah, tetangga, salah satu hak tetangga kan gitu. Kan saya pernah sampaikan kemarin bahwa kita belum dianggap beriman. Tadi ya malah sampai Rasul bersumpah 3 kali, wallahi la yumin, demi Allah tidak dianggap beriman, demi Allah tidak dianggap beriman. Ada yang mengatakan demi Allah belum sempurna imannya. Siapa itu ya Rasulullah? Orang yang punya tetangga, tetangganya tidak aman dari keburukannya, termasuk keburukan unggasnya itu yang retek maring dini. Nyong paham gue, teras wis dibersih, jiba anak ayam leput gitu ya, tai lancung maring, waduh ini masya Allah gitu. Kemudian ya timek diambung. Demikian cukup mungkin ya, karena waktunya udah nggak memungkinkan. Terima kasih Mbak Ciput dan seluruh kru RW yang bertugas pagi hari ini. Semoga kita selalu bisa meneguhkan keislaman kita, keimanan kita. Saya simpulkan, kalau kita orang beriman, jangan sampai orang-orang sekitar kita itu terganggu hartanya, terganggu kehormatannya. Dan kalau kita orang Muslim, jangan sampai lisan kita menyakiti orang lain dan tangan kita ngeradilin bandane wong liang, ngeradilin hak orang lain. Ingat, aja ngaku mukmin muslim sing apik, nek lambe mun dawir, tanganmu ngeradil. Oke, demikian. Begitu ya. Aku lho boleh ada, astagfirullah, robana fanfa nabi malam tanah, subhanakallah biham nika, syahadu ala ilai lanta, astagfirullah, wadubilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini Senin 24 Agustus 2026. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Ustadz kita pagi hari ini, beliau Kiai Haji Mintaraga M. Mansurya LCMA, dengan tema Aja Ngaku Mukmin Muslim Nek Lambenin Dawir Lantangan Neng Gratil. Dan tentunya kami juga ucapkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah berpartisipasi bergabung dengan Mutiara Pagi untuk edisi kali ini.
4: Ya baik, dan pendengar akhirnya saya Citra dan juga Putri pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632 336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Bilik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, pendengar. Rektorat Unsud akhirnya buka suara setelah KPK menetapkan 3 petinggi di lingkungan universitas sebagai tersangka. Selanjutnya, Rektorat Unsud akhirnya buka. Kemudian, kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Senin 24 Agustus 2026. Dan berikan inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra.
1: Dan juga saya Putri.

0: Pendengar, Rektorat Unsut akhirnya buka suara setelah KPK menetapkan 3 petinggi di lingkungan universitas sebagai tersangka. Berikut laporan Yanuar Adi.
1: Universitas Jenderal Sudirman Unsut Purwokerto mengeluarkan pernyataan sikap menyusul penetapan 3 pimpinannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Peristiwa tersebut terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat Unsut, Profesor Waluyo Handoko, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus yang menjerat jajaran Unsut. Pihaknya menegaskan perkara ini merupakan kejadian serius yang menciderai nilai integritas dan kepercayaan publik. Pihak kampus menegaskan komitmennya menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan. Unsut turut menjunjung asas praduga tak bersalah bagi pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga adanya putusan hukum berkekuatan tetap. Terkait kelangsungan tata kelola, Unsut menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Koordinasi tersebut mengenai langkah kelembagaan yang diperlukan, termasuk mekanisme pengisian pelaksana tugas selama masa transisi.
2: Menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya perkara ini. Institusi memandang persoalan tersebut sebagai kejadian yang serius yang mencederai integritas, keadilan, dan kepercayaan publik yang selama ini dilindungi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya dalam proses penerimaan mahasiswa baru yang seharusnya berlangsung secara transparan dan bebas dari praktek korupsi.
1: Pihak Unsut juga menjamin seluruh layanan publik dan kegiatan akademik akan tetap berjalan normal. Layanan tersebut mencakup perkuliahan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Unsut turut mengimbau seluruh sivitas akademika untuk tetap tenang. Sivitas akademika juga diminta menahan diri dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, Polresta Cilacap meningkatkan patroli pada malam akhir pekan untuk mencegah berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Guna mencegah aksi tawuran dan balap liar, Polresta Cilacap memasifkan patroli terutama pada malam Sabtu dan malam Minggu. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk kejahatan jalanan, pencurian kendaraan bermotor, serta aksi tawuran dan balap liar. Wakapolresta Cilacap AKBP Endro Aribowo mengatakan jika polisi memperbanyak personel di lapangan, khususnya pada malam hari, untuk melakukan pencegahan sekaligus merespon laporan masyarakat, terutama karena masih adanya laporan masyarakat terkait dengan aksi balap liar dari para remaja. Wakapolresta menyampaikan jika sejumlah titik-titik rawan aksi tawuran dan juga balap liar hingga kejahatan menjadi sasaran patroli petugas.
4: Jadi setiap malam libur atau malam Sabtu, malam Minggu, kita akan melaksanakan kegiatan patroli untuk mengantisipasi semua kejadian-kejadian street crime atau kejadian jalanan, itu curas, kemudian curanmor, kemudian ada balapan liar, ada tawuran. Itu yang menjadi bagian daripada langkah-langkah preemptif ataupun preemptif dari Polri termasuk Polresta Cilacap untuk menghilangkan potensi-potensi gangguan itu. Ada beberapa mungkin aduan masyarakat terkait dengan masih maraknya balapan liar, itu juga masih menjadi bagian daripada sasaran. Sehingga setiap malam minggu kami sudah menyatakan dan anggota sudah melakukan beberapa Polresta untuk terus melaksanakan itu sebagai bagian daripada cipta kondisi Harkamtibmas di wilayah hukum Polresta Cilacap.
3: Wakapolresta menyampaikan jika dengan kehadiran para personel di lapangan bukan hanya melakukan penindakan tetapi lebih mengutamakan pencegahan dan komunikasi dengan masyarakat. Selain patroli, polisi juga mengajak masyarakat ikut menjaga keamanan dengan segera melaporkan jika menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dengan mengakses layanan call center 110. Wakapolresta juga menegaskan jika patroli akan terus dilakukan secara rutin sebagai langkah pencegahan agar aksi tawuran, balap liar, dan kejahatan tidak berkembang serta situasi Kamtibmas di wilayah Cilacap tetap aman dan kondusif. Dari Cilacap, Reni Tania laporkan.
0: Pendengar, mahasiswa KKN Unuga memasang 30 reflektor jalan di titik rawan desa Sumpinghayu Dayeuhluhur Cilacap. Pemasangan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan warga, terutama pengendara malam hari. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitria.
5: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Kelompok 17 Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap memasang 30 reflektor jalan di beberapa titik rawan di Desa Sumping Hayu, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini bukan hanya sebagai solusi jangka pendek, melainkan juga dirancang sebagai peninggalan yang berkelanjutan dari mahasiswa KKN untuk masyarakat. Nabila, salah satu mahasiswa KKN yang terlibat, menjelaskan bahwa inisiatif pemasangan reflektor berawal dari keprihatinan terhadap kondisi penerangan di jalan Desa Sumping Hayu yang masih minim. Hal ini dinilai beresiko bagi pengendara yang melintas pada malam hari. Reflektor dipasang di titik-titik yang dianggap paling rawan, khususnya pada jalan yang berliku dan ruas jalan yang gelap. Penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan observasi langsung dan pertimbangan terhadap kondisi medan jalan di desa tersebut. Pemasangan reflektor ini juga dihadirkan sebagai peninggalan yang berkelanjutan dari mahasiswa KKN 17 ini. Keberadaannya diharapkan dapat terus dimanfaatkan oleh warga desa, bahkan setelah masa pengabdian mahasiswa berakhir, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
6: Tentunya ya agar bermanfaat ya bagi masyarakat sekitar, khususnya kepada pengendara yang biasa berkendara pada saat malam hari. Jangan lupa ya, kurangi kecepatan, kemudian perhatikan kondisi sekitar dan perhatikan pada saat jalan-jalan yang kiranya mini penerangan. Semoga dengan adanya reflektor jalan ini dapat membantu kalian pada saat berkendara.
5: Diharapkan reflektor ini dapat membantu meningkatkan visibilitas jalan dan mengurangi resiko kecelakaan bagi pengendara yang melintas pada malam hari. Mahasiswa juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dan mengurangi kecepatan saat berkendara, terutama di area yang minim penerangan.
7: Zahra Nurul Fitria melaporkan.

0: terutama di area
1: pendengar karnaval
0: di area yang
1: pendengar karnaval Purbalingga 2026 tidak hanya menjadi hiburan bagi warga tetapi juga membawa berkah bagi pelaku UMKM. Berikut laporan Andika Satria.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Purbalingga berlangsung meriah melalui Karnaval Budaya pada Sabtu 22 Agustus 2026. Ribuan peserta dari pelajar, instansi pemerintah, dan organisasi masyarakat memadati rute dari SMPN 5 Purbalingga hingga alun-alun Purbalingga. Sejak pukul 8 pagi, jalan utama dipadati masyarakat yang antusias menyaksikan atraksi seperti drum band, baris berbaris, tarian daerah, busana kreasi, dan mobil hias. Suasana semarak mengubah kota Purbalingga menjadi panggung pesta rakyat yang megah. Di balik kemeriahannya, karnaval ini membawa berkah bagi pelaku UMKM. Ribuan pengunjung yang membanjiri rute karnaval membuka peluang bagi para pedagang di sekitar area. Tingginya lalu lintas orang dimanfaatkan pedagang makanan, minuman, dan cenderamata untuk meraih omset berlipat. Salah satu pedagang UMKM, Intan, mengaku antusiasme warga tahun ini sebanding dengan peningkatan pendapatannya.
3: Luar biasa, soalnya tahun ini lebih ramai hari ini sama tahun kemarin tuh beda menurut aku ya, tapi nggak tahu pedagang lainnya. Terus juga atraksinya juga lumayan bagus, naik 100% alhamdulillah hari ini.
2: Para pelaku UMKM berharap agar agenda budaya seperti ini terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Kesuksesan karnaval tidak hanya memberikan semangat kemerdekaan, tapi turut mendorong kemajuan ekonomi masyarakat secara nyata. Andika Satria melaporkan.
1: Pendengar, kesenian lesungan atau yang dikenal masyarakat sebagai klotekan masih dilestarikan oleh kelompok ibu-ibu di Desa Pajarukan, Kecamatan Kalibagor. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
4: Kesenian lesungan atau yang dikenal masyarakat sebagai klotekan masih dilestarikan oleh kelompok ibu-ibu di Desa Pajarukan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Kesenian tradisional yang menggunakan lesung dan alu tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengenalkan warisan budaya kepada generasi muda. Inisiator lesungan Pajarukan, Kamisah, mengatakan dirinya ingin kesenian tersebut tetap dikenal dan tidak dilupakan oleh masyarakat.
5: Kona cakelalen tiang seniki, kumbes besok ke premutan, premutan itu yang gemien lo.
6: Sengsara nih.
5: Sengsara nih yang gemien. Dan rangsani lah.
4: Menurutnya lesungan dapat mengingatkan masyarakat tentang kehidupan dan tradisi masyarakat pada zaman dahulu. Dalam setiap penampilannya, lesungan dimainkan oleh 5 orang yang secara bergantian memukul lesung berbahan kayu menggunakan alu. Kelompok tersebut membawakan sejumlah lagu, salah satunya lesung Cumengklung. Kamisah mengaku senang dapat ikut melestarikan kesenian tradisional tersebut. Ia berharap generasi muda di Pajarukan tertarik untuk mempelajari dan meneruskan kesenian lesungan. Untuk menjaga keberlangsungannya, Kamisah juga mulai mengajarkan lesungan kepada anak-anak dan generasi muda di lingkungan sekitar. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang bersedia meneruskan lesungan sehingga kesenian tradisional tersebut tetap hidup dan dikenal oleh masyarakat. Damara Sakti melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas telah tetap menyelenggarakan Festival Kentongan 2026 di tengah efisiensi anggaran. Dukungan terhadap pelestarian budaya sekaligus hiburan masyarakat dinilai penting agar semangat kemerdekaan tetap terjaga. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
7: Festival Kentongan Banyumas kembali digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Meski dengan jumlah peserta yang lebih terbatas dibandingkan pelaksanaan sebelumnya, kegiatan tetap berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarromah menilai, efisiensi anggaran tidak seharusnya menghentikan kegiatan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati sekaligus melestarikan budaya daerah. Menurutnya, penyelenggaraan Festival Kentongan menunjukkan adanya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Siti Mukarromah mengatakan, Festival Kentongan menjadi energi positif bagi masyarakat Banyumas dalam mengisi momentum kemerdekaan. Ia juga menilai kegiatan tersebut mampu memperkuat kebersamaan dan menjaga kebudayaan Banyumas agar tetap hidup di tengah masyarakat.
8: Jadi peringatan kemerdekaan ke-81 ini, pemerintah Kabupaten Banyumas tetap melaksanakan Festival Kentongannya, akan tetapi yang terlaksana pada hari ini memang pesertanya lebih sedikit ya. Hari ini cuma 15 saja. Saya rasa itu bagian dari yang normal ketika ada efisiensi. Tapi program tetap jalan, acara tetap jalan, dan masyarakat tetap terhibur, masyarakat tetap menikmati suguhan-suguhan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Banyumas dan juga ini bekerjasama dengan pemerintah daerah.
7: Selain menjadi hiburan, Festival Kentongan dinilai menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebanyumasan masyarakat. Antusiasme juga datang dari warga Banyumas yang tinggal di luar daerah. Bahkan masyarakat dari sejumlah wilayah di Indonesia turut hadir menikmati pertunjukan tersebut. Siti Mukaromah berharap kegiatan budaya seperti Festival Kentongan dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari upaya menjaga identitas dan kebersamaan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan, kegiatan tersebut diharapkan tetap memberikan energi positif bagi masyarakat Banyumas dan sekitarnya. Fahriansyah melaporkan.

0: Pendengar, Polwan turun ke jalan perkuat Kamtipmas yang humanis di Banyumas. Lengkapnya akan dilaporkan oleh Vinta Nurfauzia.
1: Polisi wanita atau Polwan di jajaran Polresta Banyumas terus memperkuat perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Meski jumlah personil masih tergolong minoritas dibandingkan total personil kepolisian lainnya, Polwan tetap terlibat langsung dalam berbagai tugas kepolisian di lapangan. Kanit Kamsel Satlantas Polresta Banyumas Ibtu Okti Widiasi mengatakan bahwa Polwan memiliki peran dan kesempatan yang sama dengan polisi laki-laki dalam menjaga situasi Kamtipmas. Peran tersebut dilakukan melalui upaya preventif, preventif, hingga represif sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Menurut Okti, keterbatasan jumlah personil Polwan tidak menjadi alasan untuk membatasi kontribusi dalam pelaksanaan tugas. Polwan juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Ia menegaskan kehadiran Polwan di lapangan justru menjadi penting untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional sekaligus humanis. Salah satunya dalam penanganan perkara yang melibatkan perempuan sebagai terduga pelaku kejahatan.
2: Namanya pelaku kejahatan tidak hanya dari laki-laki saja, jenis kelamin perempuan juga sama. Pada saat misalnya kita akan melaksanakan kegiatan penggeledahan ataupun penangkapan di mana pelaku kejahatannya itu adalah seorang perempuan, untuk melaksanakan penggeledahan otomatis wajib dilakukan oleh seorang Polwan. Sehingga dalam hal ini Polwan tidak hanya mempunyai tugas di sisi administrasi saja, namun kami juga langsung turun di lokasi di lapangan melaksanakan kegiatan yang sama sesuai dengan personil lainnya.
1: Meski demikian, Okti mengakui masih terdapat tantangan berupa stigma di masyarakat yang menganggap Polwan lebih mengedepankan emosional dibandingkan kemampuan berpikir secara logis dalam menjalankan tugas. Namun stigma tersebut dinilai mulai terbantahkan melalui kinerja dan keberadaan Polwan yang dipercaya menduduki berbagai jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Di sisi lain, Okti juga menekankan bahwa keberhasilan tugas Polwan dalam menjaga Kamtipmas tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan keluarga. Sebagai perempuan yang juga memiliki peran sebagai ibu dan istri, Polwan dituntut untuk mampu membagi waktu antara tanggung jawab keluarga dan tugas kedinasan. Karena menurutnya dukungan dari lingkungan keluarga maupun masyarakat sangat dibutuhkan agar Polwan dapat menjalankan tugas secara profesional dan prosedural. Ia juga berharap dukungan masyarakat terhadap tugas kepolisian terus diperkuat sehingga upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban yang kondusif dapat dirasakan seluruh rakyat. Kehadiran Polwan diharapkan semakin memperkuat citra pelayanan kepolisian yang humanis. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, kehadiran polisi wanita Polwan dalam tubuh kepolisian negara Republik Indonesia bukan sekedar representasi perempuan dalam institusi penegak hukum. Robin Abdurrahman melaporkan berikut ini.
3: Selamat pagi. Kehadiran polisi wanita atau Polwan dalam tubuh kepolisian negara Republik Indonesia, Polri, bukan sekedar representasi perempuan dalam lembaga penegak hukum tersebut. Lebih dari itu, Polwan menjadi bagian penting dari wajah pelayanan kepolisian yang diharapkan semakin humanis, profesional, dan dekat dengan masyarakat. Masyarakat hari ini memiliki harapan besar terhadap Polwan. Di tengah berbagai persoalan sosial, Polwan dituntut tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga hadir sebagai sosok yang mampu mendengar, memahami, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Keberadaan Polwan memiliki keunggulan tersendiri, terutama dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan perempuan, anak, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan pendekatan lebih sensitif dan empatik. Dalam situasi tertentu, kehadiran Polwan dapat membuat masyarakat merasa lebih nyaman untuk menyampaikan persoalan, melaporkan tindak kekerasan, maupun mencari sebuah perlindungan. Namun harapan masyarakat tentu tidak berhenti pada persoalan keramahan dan pendekatan humanis. Polwan juga dituntut memiliki integritas, kompetensi, keberanian, dan ketegasan yang sama dalam menjalankan tugas. Seragam dan kewenangan kepolisian harus selalu diiringi tanggung jawab moral untuk menjunjung tinggi hukum serta melindungi hak-hak masyarakat. Di era keterbukaan informasi, setiap tindakan aparat kepolisian semakin mudah menjadi perhatian publik. Karena itu, Polwan perlu menjadi bagian dari upaya membangun kembali serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Keteladanan, transparansi, disiplin, dan konsistensi dalam memberikan pelayanan menjadi modal penting untuk mewujudkan hal tersebut. Masyarakat tidak hanya membutuhkan sosok aparat yang hadir ketika persoalan telah terjadi. Masyarakat membutuhkan polisi yang hadir sejak awal, bahkan mencegah, mengedukasi, melindungi, dan membantu mencari solusi. Dalam konteks ini, Polwan dapat memainkan peran strategis sebagai jembatan antara kepolisian dan juga masyarakat. Harapan lainnya adalah semakin terbukanya ruang bagi Polwan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kepolisian. Kemampuan perempuan tidak semestinya dibatasi oleh stereotip bahwa tugas tertentu hanya cocok untuk laki-laki. Selama memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan, Polwan layak mendapatkan kesempatan yang setara untuk memimpin dan mengambil peran strategis. Pada akhirnya, keberhasilan Polwan tidak semata-mata diukur dari banyaknya tugas yang diselesaikan, tetapi juga dari seberapa besar kehadirannya memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketika seorang perempuan berseragam polisi mampu membuat seorang korban berani berbicara, seorang anak merasa terlindungi dan masyarakat merasa aman untuk mencari keadilan, disitulah sesungguhnya makna pengabdian menemukan bentuknya. Polwan adalah bagian dari harapan masyarakat terhadap kepolisian yang lebih dekat, lebih berintegritas, dan lebih manusiawi. Karena itu, dukungan terhadap penguatan peran Polwan harus berjalan seiring dengan tuntutan profesionalisme dan akuntabilitas yang terus disuarakan oleh kelompok masyarakat. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Sekian Warta Pagi edisi Senin 24 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri.
4: Dan saya Citra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan selamat pagi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di Purwokerto Pagi.
1: Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Putri dan juga Citra yang siap banget buat menemani Anda pendengar Pro 1 di rangkaian acara Purwokerto Pagi sampai nanti di jam 10 aja.
0: Iya, mengawali awal pekan di minggu ini, gak kerasa udah hari Senin lagi, Putri.
1: Yes.
0: Kalau kemarin kita udah happy banget, udah hari Jumat ya.
1: Kita jumpa karena, semangat baru.
0: Iya, sekarang juga happy banget karena kita ketemu hari Senin. Apalagi betul. Hari Seninnya nih lagi bikin moodnya tuh makin-makin gitu.
1: Iya, mungkin karena cuacanya yang lagi bagus ya, gak terlalu panas. Dan coba kalau hari ini bisa hujan, amin ya Allah.
0: Ya, yang pasti apapun itu aktivitas kita di hari ini ya, niatkan dengan niat yang baik, karena mengawali awal pekan dengan niat yang baik, dengan hal-hal yang positif, biasanya nih nanti akan ngaruh juga ya sampai satu pekan ke depan.
1: Amin. Nah, kalau ngomongin pagi hari ini identik sama sarapan ya, kira-kira menu sarapan apa yang jadi favorit Anda nih pendengar? Kalau kamu apa, Cip?
0: Apa ya, kalau sarapan pagi tuh sebenarnya nggak pengen yang terlalu nggak terlalu suka yang terlalu berat-berat gitu, yang penting asal apa ya, istilahnya ganjel perut aja
1: gitu ya.
0: Benar-benar
1: karena kita kan aktivitasnya pagi hari itu udah langsung grabak-grubuk ya.
0: Iya, benar,
1: karena kita ngantor di pagi yang betul-betul pagi ya, jadi kayaknya kita opsinya mau nggak mau ya cari yang simple ya. Nah, tapi kalau lagi weekend senengnya makan yang apa, yang kayak gimana sarapan paginya?
0: Kalau aku sarapan pagi, aku sarapan paginya otw agak siang soalnya, biasanya gitu.
1: Jadi
0: nggak
1: gitu ya.
0: Mesti juga
1: biar
0: sih sarapan.
1: Gitu ya.
0: Jadi nggak mesti juga, biasanya by request dari anak-anak lah. Kira-kira pengen makan apa sih gitu.
1: Nah, opsi sarapan pagi di Purwokerto tuh banyak banget ya pendengar. Anda tinggal bisa nyari, ada nasi kuning, ada gudeg. Ya. Ayam penyet udah ada, biasanya pun pagi-pagi udah ada ya. Terus kalau mau cemilan-cemilan juga banyak nih di Purwokerto. Ada kue kamir, serabi, kue putu. Sekarang udah jarang ya kue putu ya, walaupun mungkin ada ya kalau ketemu ya. Nah, pokoknya banyak banget deh pendengar untuk sarapan-sarapan, menu sarapan pagi di wilayah Purwokerto. Anda tinggal pilih yang mana.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwakarta pagi ini.

0: Oke, pendengar Pro 1 kembali di Purwakarta pagi ini. Putri, kalau tadi kita udah ngomongin sarapan pagi, tapi di bulan Agustus nih masih bau-bau perayaan HUT RI ke-81 ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, seperti halnya nih ada di Purbalingga, suasana perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini berlangsung cukup meriah. Namun kemeriahan Purbalingga Carnival tahun ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi ada pesan penting yang ikut disampaikan, yakni ajakan untuk lebih bijak menggunakan air dan menjaga kelestarian alam.
2: Iya, betul sekali ya. Ini Perundam Tirta Perwira ini menampilkan pertunjukan teatrikal yang menggambarkan perjalanan air mulai dari pegunungan sampai dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, lewat penampilan ini, Perundam ini mengajak warga untuk menggunakan air secukupnya aja. Jadi pesan ini juga semakin penting di tengah kondisi kemarau saat ini yang sempat menurunkan kapasitas air baku dan juga mengganggu pelayanan ya. Nah, sementara itu Perumdam Owabong juga membawa pesan pelestarian alam melalui tarian The Guardian of Golaga gitu.
0: Iya. Nah, pertunjukan itu tuh menampilkan dua sosok guardian ya sebagai ikon Gua Lawak Purbalingga. Keduanya menggambarkan semangat menjaga alam sekaligus mendorong inovasi pariwisata. Pesannya juga sederhana, bahwa alam ini bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga harus kita jaga dan wariskan untuk generasi mendatang.
2: Iya, betul sekali ya. Jadi pesannya luar biasa ya. Jangan lupa air dan juga alam juga punya cerita untuk masa depan kita. Mulai dari sekarang, gunakan air secukupnya aja ya. Jaga lingkungan dan juga rawat alam di sekitar kita.

0: Lubang Buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan saatnya kita akan simak informasi lalu lintas. Pagi hari ini saya sudah tersambung dengan petugas ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Halo, selamat pagi Mas Farid.
3: Halo, selamat pagi Kak.
2: Iya, silakan laporan Anda.
3: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1. Di sini saya Faris. Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Alun-Alun pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan juga kita melihat lagi yaitu di underpass Kota Purwokerto sampai dengan Simpang Museum BRI pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pada pagi hari ini di wilayah Karang Jambu dan sekitarnya juga terpantau lancar dan tidak ada kemacetan. Hanya terlihat kendaraan sepeda motor mendominasi paling banyak, dan juga di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto juga terpantau ramai lancar. Kami himbau pada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
2: Oke, baik. Terima kasih Mas Faris. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
3: Siap.
1: Sekian info lalu lintas.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Satu, dan tentunya masih bersama dengan saya Putri dan juga Citra yang bakalan temani Anda sampai nanti di jam 10 pagi dengan beragam acara menarik. Di antaranya jangan lewatkan nanti ada Halo RRI ya, yang akan kami hadirkan pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, tapi sesaat lagi Putri kami juga akan mengajak Anda semua pendengar untuk mengikuti Warta Berita tentunya dari Pro 3 RRI. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri